0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan ketarik, Mbak. Kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Andi Sultan Dayeng Rajab lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Dayeng Rajab. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Dayeng Rajab, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

Iya, sudah ya. Kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Makna dan prinsip adalah hidup kehidupan, hukum kehidupan. Ya. Prinsip bahwa kebenaran pasti menang adalah sebuah keyakinan, moral, spiritual, dan hukum alam. Satyam Eva Jayate adalah frasa Sanskerta yang berarti hanya kebenaran yang menang. Sering dijadikan pedoman hidup dan perjuangan. Nah, proses waktu kebenaran mungkin saja diuji, disalahkan atau kalah dalam jangka pendek oleh kekuasaan dan kebohongan. Tapi ia tidak akan pernah bisa dikalahkan secara permanen oleh waktu. Nah, nilai dalam perjuangan sahabat muda adalah jangan pernah lelah untuk berbuat dan memperjuangkan hal-hal yang benar, sekecil apapun itu. Kemenangan kebenaran seringkali dibuktikan oleh sejarah panjang, bukan sekedar kejadian sesaat.

0: ketabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati diri dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, kerak telur. Kerak telur adalah makanan cemilan asli khas Betawi, Jakarta. Berupa telur dadar yang terbuat dari beras ketan hitam, telur ayam atau bebek, serta ebi atau udang kering yang dimasak tanpa minyak di atas wajan cekung, lalu dibalik langsung menghadap bara arang hingga membentuk kerak renyah. Hidangan kerak telur di Sahabat Budaya rasanya gurih, disajikan dengan taburan serundeng kelapa sangrai, bawang goreng dan bumbu halus, menjadikannya ikon kuliner legendaris yang selalu dicari terutama saat perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
4: Madin isida, nama isikai, anim meda bolem, makan mbak neolem.
3: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

Sahabat Budaya, selamat pagi di program Musik Budaya. Bung Richard hadirkan informasi-informasi budaya dari rri.co.id Makassar. Informasi pertama, sekitar 2.000 jemaah diperkirakan menghadiri haul ke-20 KHS Syekh Syahid Jamaluddin Assegaf atau yang lebih dikenal sebagai Puang Rama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Ahad 6 September 2006. Peringatan 2 dekade wafatnya tokoh tersebut akan dipusatkan di Jalan Baji Bicara dan berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang. Haul ke-20 Puang Rama menjadi salah satu agenda yang dinantikan jemaah tarekat Halwatiha Syekh Yusuf Al-Makassari. Selain menjadi ruang untuk mengenang sosok ulama dan mursyid, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk kembali melihat nilai-nilai dakwah serta keteladanan yang diwariskan Puang Rama kepada murid dan generasi penerusnya. Puang Rama, sahabat budaya, dikenal sebagai mursyid tarekat Halwatiha Syekh Yusuf Al-Makassari pada masanya. Beliau juga tercatat sebagai salah seorang tokoh pendiri NU Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan yang memiliki peran dalam perkembangan dakwah Islam di wilayah tersebut. Ketua Panitia Haul, Kapten Suparman, mengatakan peringatan tahun ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, karena haul menjadi momentum untuk kembali mengenang perjuangan dakwah serta cara Puang Rama membimbing umat. Kali ini rangkaian utama haul dipusatkan di Jalan Baji Bicara berdasarkan petunjuk Mursyid Tarekat Halwatiha Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yusuf Ar-Rahim Assegaf, Puang Makkah. Kawasan tersebut juga menjadi kedekatan historis Puang Rama yang diketahui wafatnya di kediamannya Jalan Baji Bicara pada September tahun 2006 silam. Sahabat budaya, peringatan haul ke-20 Puang Rama pada akhirnya menjadi titik temu antara tradisi sejarah dakwah serta meneruskan warisan seorang ulama. Dari Baji Bicara hingga Tambua, ribuan jemaah akan kembali berkumpul untuk berzikir, berdoa, serta mengenang perjalanan seorang tokoh yang meninggalkan pengaruh panjang dalam kehidupan keagamaan di Sulawesi Selatan. Sinampai kita hadirkan lagi karya bayang lain, Sari Batang Malabiriku, Janggi Kemana-mana, di

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Sahabat budaya, informasi berikutnya Bung Rijan kutip dari rri.co.id Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadlison mengatakan revitalisasi desa adat Sade di NTB perlu dilengkapi fasilitas dan instalasi pemadam kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang sebagian bangunannya menggunakan material yang mudah terbakar. Menteri Fadli mengatakan penggunaan material kayu seperti jerami dan alang-alang di desa adat Sade ini memiliki risiko kebakaran yang perlu diantisipasi. Nah, risiko tersebut juga perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino. Karena itu, revitalisasi desa adat Sade tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan bangunan yang terdampak kebakaran. Pemerintah juga perlu memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi agar kawasan adat tersebut lebih siap menghadapi risiko kebakaran. Nah, dalam proses revitalisasi tersebut, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, di mana koordinasi diperlukan agar pemulihan kawasan adat ya dapat berjalan seiring dengan perkembangan desa adat Sade sebagai destinasi wisata budaya. Fadli mengatakan wisata budaya memiliki potensi yang begitu besar untuk dikembangkan karena semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa adat Sade, sahabat budi, diharapkan dapat terus memperkuat potensinya sebagai destinasi wisata budaya.

0: Eh, cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lave dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, De Lave mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.
5: Nusantara Pagi, Pro 4.

Sahabat Budaya dari rri.co.id Kudus, Festival Muria Raya mempertemukan seniman lintas negara dan masyarakat desa melalui kolaborasi seni yang terus berkembang. Rangkaian festival menghadirkan kemilan Prancis, kesenian Jepang, serta seniman lokal dalam perjalanan budaya yang mengelilingi kawasan Muria. Belasan musisi Prancis dari Compaint Kotekan ini memainkan gamelan bersama Gayam 16 Yogyakarta dalam pembukaan FMR 6. Pertunjukan tersebut memadukan gamelan dengan saxophone, trombone, serta trompet yang berlangsung di Desa Manawan Kudus. Kolaborasi lintas budaya tersebut dipimpin musisi dan komponis Jean-Pierre Pawak Godard dari Compaint Kotekan. Hubungannya dengan gamelan bermula ketika dirinya belajar gamelan di Bali sekitar tahun 2000. Setelah itu, Godard membawa gamelan ke Prancis dan mengajak musisi, teman, serta murid untuk mempelajarinya. Pembukaan festival ini juga menghadirkan komunitas tari caping, kalau dari Kudus, serta Yuta Kuroki dari Jepang. Yuta membawakan Kijin Kagura, tari spiritual dari Shiba Miyazaki dalam program residensi bersama masyarakat Muria. Iya, Festival Muria Raya Sahabat Budaya menempatkan perjumpaan, karya, dialog, dan pengetahuan lokal sebagai bagian penting perjalanan kebudayaan. Putaran berikutnya nanti akan menjadi ruang bagi masyarakat dan para seniman untuk meneruskan hubungan tersebut. Oke, terima kasih banyak Sahabat Budaya. Aku pamit, nanti ada rekan aku Yanti nanti akan menemani Sahabat Budaya dan Tekne dari jam 10 pagi ini hingga di tetalu siang nanti.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, apa aja cerita-cerita ke HP bisa po?
2: Mas apa-apa berita, Kak? Miguel ada berita. Berita dah share tau ya di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tumang kok ke media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita kau mengkut ya?
1: Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
1: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nania terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kasih berita baru.
1: Wih, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi di tuma koko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na. Aja mana berita balik terbaca. Ya riga hoax.
0: Wih, mana angka sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke pokok teh.
1: Wih, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
0: Oh, mana angka di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Yaitu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
0: Beh, tapi tu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran na nania terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id. Makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
0: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Jenderal, musuh makin mendekat.
3: Ayo, maju terus.
4: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
2: Jenderal, ini dia komandan musuh.
3: Tangkap dia.
4: Ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
3: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
4: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
4: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
3: Tuh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

0: Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan deh.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
4: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini dengan informasi yang sudah kami hadirkan beberapa. Dan kali ini kita akan ke informasi sahabat budaya. Kali ini hari Minggu akan kita bahas sahabat budaya terkait informasi mengenai dari rri.co.id. Seperti apa informasinya? Sahabat budaya, ini satu informasi dari rri.co.id. Siaran obrolan budaya RRI yang ditayangkan melalui RRI Net dan dirilai oleh seluruh Pro 4 RRI se-Indonesia pada Jumat 21 Agustus 2026 ini menyajikan diskusi mendalam terkait pelestarian karya lokal dengan mengusung tema harmoni dalam nada, akulturasi dan pelestarian lagu daerah Makassar di tangan generasi bangsa, yang tentunya musik daerah bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang terus bernapas dan bertransformasi. Dan di tangan generasi muda, lagu-lagu daerah Makassar ini kembali bergema lewat sentuhan akulturasi memadukan nilai-nilai tradisional dengan warna musik modern tanpa menghilangkan nyawa aslinya. Program edukatif ini menghadirkan dua narasumber utama yang syarat pengalaman dan kepedulian terhadap seni tradisi, yaitu ada Rustam Basir, musisi senior sekaligus pencipta lagu-lagu daerah Makassar, serta Insinyur Arwan Cahyadi, seorang tokoh dan penggiat budaya Tionghoa Makassar. Dalam diskusi tersebut, Rustam Basir menyoroti pentingnya merawat formula dan pola dasar musik khas daerah agar identitas kebudayaannya tetap kokoh dan teruji oleh waktu di tengah gempuran tren sesaat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
8: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita dengan informasi dari rri.co.id. Untuk itu sahabat budaya, dalam diskusi tersebut Rustam Basir menyoroti pentingnya merawat formula dan pola dasar musik khas daerah agar identitas kebudayaannya tetap kokoh dan teruji oleh waktu di tengah gempuran tren sesaat. Di sisi lain, Arwan Cahyadi menguraikan bahwa bagaimana sejarah interaksi budaya Tionghoa dan Makassar itu telah melahirkan warna musik yang unik, melengkapi harmoni nada yang mengakar kuat pada karya-karya legendaris, menciptakan lagu terdahulu. Kalau kita lihat lagu-lagu legendaris Makassar itu sangat kental dengan sentuhan musik Tionghoa. Nada khas Makassar tercipta karena adanya penggabungan budaya di dalamnya. Itulah yang dikatakan penggiat budaya Tionghoa Makassar, Insinyur Arwan Cahyadi. Diskusi ini menyoroti struktur penulisan syair lagu Makassar masa lalu yang dinilai sangat sistematis, di mana setiap bait memiliki fungsi pembuka, isi hingga penutup yang menguatkan pesan emosional sebuah lagu. Irsan Lipit sebagai pemandu acara menegaskan bahwa tantangan besar saat ini adalah memantik minat generasi muda agar tetap mencintai musik daerah tanpa harus mengorbankan roh dan pakem dasarnya. Siaran budaya nasional ini ditutup dengan ajakan bagi masyarakat dan generasi muda untuk mengapresiasi pameran fisik karya karya piringan hitam serta arsip rekaman legendaris musik Makassar sebagai bentuk penghormatan atas sejarah akulturasi budaya yang berharga.

Ya, sobat Bray, di mana saja berada, itulah informasi di kebersamaan kita siang hari ini, dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan obrolan UMKM.

Barana Prambat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Mombesara tumbuh dalam adat masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara sebagai tata cara dalam menerima dan menghormati tamu. Tradisi ini mengatur bagaimana seseorang bersikap, berbicara, dan menempatkan diri ketika berhadapan dengan orang lain. Sejak dahulu, Mombesara digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan pertemuan masyarakat. Tradisi ini mengajarkan sopan santun, penghormatan, serta menjaga hubungan baik antar sesama manusia hingga kini. Mombesara masih menjadi bagian dari nilai budaya masyarakat Tolaki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak je terita-terita ko HP we sapo.
1: Mas apa-apa berita ka? Minggal ada wita berita dah share tau ya deh di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa mah kada politika sumber berita na, aja mana berita balai tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah aja pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya.

0: apalagi ro portal berita rri.co.id, makanjai tampilanna, magampang diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Teras UMKM dan alhamdulillah hari ini atau siang hari ini pula saya sudah bersama narasumber yaitu Ibu Amriani Ahmad, owner dari Ami Collection 17. Kita juga hari ini akan bicara tentang menjaga warisan budaya lewat estetika busana masa kini. Kita menyapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Ibu Amriani.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang,
0: apa
1: Mbak.
0: Kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Baik. Panas ya di luar sana ya, Bu ya?
1: Iya, biasanya kalau hari Minggu jam begini sudah panas sekali, Mbak ya.
0: Oke. Nanti kita akan bicara tentang menjaga warisan budaya lewat estetika busana masa kini. Sebentar ya, kita akan bahas ya, Ibu Amriani. Saat lagi kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
1: Oke. Okay.

Feng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang-Dendang, dan Amat Cian.

0: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, sahabat budaya. Saya akan menghadirkan sebuah topik hari ini di teras UMKM, yaitu menjaga warisan budaya lewat estetika busana Masakini. Kita sudah bersama Ibu Amriani Ahmad, owner AMI Collection 17. Oke. Ibu Amriani, kalau bicara tentang warisan budaya, oke, tidak apa-apa. Kalau bicara tentang warisan budaya kita, ini kan masyarakat juga tahu lah bahwa baju bodo atau baju adat-adat kita di Indonesia itu sangat kaya dengan kreativitas mereka masing-masing begitu. Nah, mungkin Ibu, kita bicara dengan tentang usaha tak dulu. Boleh ceritakan tentang usaha tak ini yang Ibu jalankan. Tentunya ya tadi sudah dibilang bidang fashion begitu. Namanya apa? Terus mengapa kita memilih nama tersebut? Serta sejak kapan kita mendirikan usaha ini? Mungkin sejak kapan dulu lah.
1: Ya. Okay. Usahanya itu dari tahun 2020 ya Mbak ya. Okay. Itu sudah bergerak di bidang fashion. Saya usahanya bergerak di bidang fashion. Kemudian itu awalnya sih masih menerima custom dari teman-teman atau dari keluarga untuk dibuatkan busananya. Nah, setelah kedepannya ini saya melihat budaya-budaya kita di Sulawesi itu banyak banget ya, banyak bisa kita ambil dari seperti wasra-wasra kita, motif-motif yang memang sekarang lagi perlu kita lestarikan gitu Mbak ya. Jadi kemudian daripada itu saya
0: namanya maaf nih, agak terus namanya kenapa milih
1: itu AMI kan nama saya sendiri dari AMI.
0: Oh, AMI namanya.
1: Iya, nama saya Amriani Ahmad, biasa teman-teman panggil AMI. Jadi biar ada branding dari ini, saya pakai nama saya sendiri biar orang pernah tahu ini dari AMI, AMI Collection gitu.
0: Oke, okay. Kenapa 17, Bu?
1: Sebenarnya enggak ada 17, akunnya yang itu 17 itu nomor tempat tinggal rumah saya gitu.
0: Oh,
1: 17.
0: Oke. Baiklah. Nah, apa yang membuat Ibu tertarik mengangkat unsur budaya dalam produk busana?
1: Iya. Ya, karena budaya itu harus kita lestarikan ya. Khusus budaya di Sulawesi Selatan itu banyak sekali. Karena saya bergerak bidang fashion, tentunya saya melihat budaya itu dalam tenunan-tenunan atau sutra, misalnya kayak tenun sutra, kalau kayak tenun toraja, kayak gitu.
0: Itu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Unsur budaya apa yang paling banyak digunakan dalam produk tak?
1: Iya. Ya, budaya itu yang motif-motif Mbak.
0: Motif-motif apa saja?
1: Ya, motif-motif yang sangat menarik itu di Sulawesi Selatan itu sebenarnya banyak. Setiap kabupaten itu ada motif-motif dari mereka.
0: Iya.
1: Tapi untuk yang lebih dikenal saat ini itu atau mungkin sudah dari dulu ya, dari dulu dikenal itu motif Lagosi, motif corak laba, motif toraja, itu sudah banyak dikenal sekarang.
0: Ah, begitu. Dan ibu lebih suka pakai yang itu,
1: tiga unsur kurang itu. Lebih yang tiga unsur itu.
0: Jadi sewa baju juga atau hanya jual beli saja Bu?
1: Tidak sewa.
0: Jual. Oke. Baiklah, Ibu AMI, kembali lagi. Ini kalau bicara tentang fashion ya, yang pasti juga orang-orang tahu kalau fashion itu salah satu juga yang membuat warnanya itu yang membuat orang bagus ki warnanya. Nah, warna apa saja yang Ibu AMI pilih biasanya?
1: Sebenarnya kalau fashion di kita itu dengan corak-corak kita itu lebih banyak warna-warna terang ya Mbak ya.
0: Terang.
1: Iya, lebih warna cerah-cerah. Kayak contohnya motif Lagosi. Motif Lagosi itu identik dengan warna-warna yang cerah memang. Jadi dia lebih merah, kuning, hijau. Justru malah yang ini yang memang menonjol bagi orang yang pertama lihat warna yang cerah itu gitu.
0: Yang itu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Terus kalau bicara lagi tentang fashion nih, kalau fashion tuh memang hobi itu atau gimana Bu?
1: Fashion, iya. Saya sebenarnya bergerak pertama kali itu di bidang stylist hijab, Mbak. Karena biasanya teman-teman yang fashion show yang berhijab-hijab itu biasanya memakai jasa saya untuk dihijabkan. Kalau acara fashion show kan ada hijabnya, jadi perlu waktu yang cepat. Jadi mereka biasanya butuh stylist gitu. Berkenalan dengan teman-teman fashion yang memang desainer, jadi tertarik untuk terjun begitu.
0: Oke. Baiklah, kita jeda dulu Bu AMI. Saat lagi kita dengarkan kelang berikut ini.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Baik, melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, sahabat budaya, dan kita masih bersama Ibu Ami. Dan kalau bicara tentang fashion tadi, Ibu sudah beberapa fashion daerah yang beliau tampilkan, bisa dilihat ya. Ada nanti sebentar saya akan tanyakan sama beliau apa sih nama akunnya saat lagi. Kita ke yang berikutnya lagi kalau gitu. Nah, sebenarnya bagaimana cara Ibu menggabungkan antara unsur tradisional dengan model busana yang kekinian? Ya, silakan Bu.
1: Menurut saya itu kuncinya adalah mempertahankan identitas motif ya. Misalnya motif tradisional kita itu kita padukan dengan bentuk-bentuk blazer, dengan face, kulot, gitu. Jadi motifnya itu tetap kita pertahankan tanpa mengurangi biasanya kan ada motif itu, ada sesuatu motif yang memang kita tidak bisa potong atau kita tidak bisa gunting di situ. Jadi tetap harus dipertahankan motifnya. Misalnya motif-motif Lagos yang bunganya kalau dipotong kan akan hilang keunikannya gitu. Jadi ada beberapa motif yang wasra itu yang harus kita tetap utuh di dalam susana. Itu kita memang perlu didesain dengan lebih cermat gitu.
0: Oh begitu. Jadi memang harus ada teknik khusus ya Bu Ami ya. Belajarnya lama ya.
1: Biasanya dari pengalaman sih lihat-lihat yang lagi tren sekarang. Motif-motif kan biasanya desainer-desainer lain itu berkooperasi atau melihat dari daerah-daerah lain gitu. Saya padu-padan dengan begitu. Biasanya kadang-kadang saya motif Toraja saya tetap kombinasi dengan motif sutra begitu. Iya, selama motif itu tidak ada ada makna-makna khusus ya. Itu sah-sah aja gitu.
0: Oh gitu ya, Bu. Amin ya. Oke. Baiklah, kalau bicara tentang motif kain dan juga warna atau aksesoris khas daerah yang menjadi ciri produknya kita itu apa saja, Bu? Ada yang mungkin kayak baju bodoh ya.
1: Saya lebih ke casual.
0: Casual.
1: Biasanya baju-baju blazer-blazer yang bisa dipakai untuk ke kantor. Yeah. Jadi pasarnya memang itu ibu-ibu yang kantoran.
0: Oh, ibu-ibu kantoran.
1: Bagaimana mereka tetap senang dengan memakai, cantik dengan memakai wasra-wasra budaya kita gitu.
0: Seperti yang kita lihat di layar ya, Bu ya. Itu ada di layar kita itu ada gambarnya.
1: Iya, fashion show ya.
0: Iya, fashion show. Jadi ini memang motif-motif yang Ibu ambil ya.
1: Iya, ini motif Toraja, Sarita.
0: Oh, Sarita.
1: Iya,
0: okay.
1: Toraja itu banyak motif juga, Mbak. Salah satu yang saya tampilkan ini yang kemarin fashion terakhir itu motif Sarita.
0: Untuk Sarita.
1: Iya, motif Sarita.
0: Wah, keren ya. Kalau dilihat dari variasi-variasi warna, terus juga tunik-tuniknya tuh. Wah. Orang bilang sih, wah ya. Oke. Okay. Nah, menurut Ibu sendiri mengapa budaya daerah penting untuk tetap diperkenalkan melalui busana ini? Silakan, Bu.
1: Karena budaya itu adalah identitas kita ya. Budaya itu mencerminkan sesuatu yang harus dilestarikan. Ya, jadi kalau kita dalam busana itu kain itu harus dilestarikan. Saya mencoba mengangkat kain itu dalam bentuk berbusana. Jadi kita apalagi sekarang kita harus memperkenalkan budaya itu lewat generasi berikutnya mungkin ya, dengan membuat atau mendesain baju yang ada unsur budayanya atau tenun-tenunnya itu bisa mereka merasa bangga memakai gitu.
0: Gitu ya, lebih elegan, lebih cantik juga ya.
1: Jangan takut kuno dengan budaya-budaya, dengan wasra-wasra kita ya.
0: Iya betul-betul. Oke. Nah, berikutnya Ibu, menurut Ibu kenapa budaya daerah penting untuk tetap diperkenalkan melalui busana? Apakah karena memang busana ini mewakili bahwa ini loh budayanya kita di suku Bugis, suku Toraja atau suku Mandar? Ibu belum bikin Mandar ya?
1: Mandar itu biasanya dia kebanyakan corak-coraknya juga itu termasuk Lagosi itu Mandar sebenarnya. Iya Mandar. Coba apa pertanyaan?
0: Karena kan busana itu kan biasa dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau budaya hanya disimpan di museum, begitu menurut Ibu sendiri?
1: Iya. Jadi harus busana itu jangan kan biasanya sarung-sarung itu dipajang di museum-museum kan, Mbak ya, sarung-sarung dulu. Jadi itu kita dengan penenun-penenun sekarang itu kita bisa berkolaborasi menciptakan motif-motif yang baru, kemudian kita berinovasi lagi tapi tanpa meminta atau memotong itu apa filosofi dari motif-motif itu.
0: Apa gitu. Yang filosofi yang biasa ibu pakai dalam busana tersebut yang
1: biasanya,
0: kita karya tak
1: biasanya motif jijiri itu dari motif wasra itu motif jijiri itu artinya ketangguhan seorang untuk menciptakan keberanian, keuletan begitu, Mbak.
0: Oke, baiklah. Nah, bagaimana respon anak muda terhadap busana yang ibu buat dengan sentuhan budaya lokal? Nomor 7, Bu. Ya. Mungkin seperti apa ini pertanyaan saya? Yang pastinya kalau responnya pasti ya positif
1: ya. Positif ya pastinya, dia positif pastinya karena ketika unsur budaya ini dikemas dengan desain modern itu pastinya anak muda akan merasa menyukai budaya itu. Ketika motif itu dibuat lebih modern, misalnya stylish, motif-motif lagi tren-tren yang sekarang di anak muda suka gitu, kita tetap menyisip tenun-tenun di setiap bajunya kayak gitu, Mbak. Motif.
0: Fashion apa yang biasa anak muda atau Gen Z sekarang menurut yang Ibu Ami baru launching itu? Apa itu?
1: Saya sekarang lagi launching ini apa motif vest bolak-balik. Jadi satu motif itu satu baju itu bisa dipakai dua kali. Jadi bisa motif satu kemudian dibalik lagi motif lain lagi begitu.
0: Dalam satu baju.
1: Iya, dalam satu baju.
0: Kan kalau kita pakai baju begini Bu Ami kan
1: ini kan bisa kayak gini, Mbak.
0: Oh, jadi begitu.
1: Jadi satu baju itu bisa dalam
0: satu outer bisa dua.
1: Iya.
0: Oh, begitu. Bu Ami boleh dikasih lihat dong. Iya.
1: Ini motif
0: cantik.
1: Ini kan motif lagu sih. Baliknya kita bisa pakai corak laba, tinggal dibalik suasana lain misalnya
0: kiri kalau, kanan beda mohon
1: iya
0: maaf,
1: beda dibalik kan motif corak laba
0: iya sebelahnya Bu lagi. Sebelahnya Bu Ami sama juga motifnya
1: iya.
0: Yang di sebelah
1: ini Lagosi Mbak
0: Lagosi.
1: Sebelahnya itu motif corak laba kalau saya balik itu dari motif corak laba
0: satu begitu berapa
1: baju satu baju iya jadi ini bisa jadi misalnya acara sore bisa pagi pakai motif yang satu sudah sorehan dengan acara lain bisa dibalik tinggal dibalik lagi gitu sangat
0: satu begitu berapa harganya Bu satu outer itu
1: biasanya variasi ini mulai dari 350 sampai tergantung pemakaian bahannya gitu. Kalau pasarnya anak muda ya kita harus lebih mungkin lebih ini.
0: Keren seharga yang biasa ibu punya busana itu kayak outer berapa range-nya? 350 sampai?
1: Iya, 350 sampai 7,5 gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Itu pun karena ada tenun-tenunnya Mbak ya. Tergantung berapa banyak tenun yang kita gunakan.
0: Terus berapa karyawan yang ibu Ami punya?
1: Alhamdulillah sekarang masih 4 Mbak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apa saja mereka membantu dalam produksi?
1: Produksi tentunya.
0: Media sosial
1: biasanya saya sendiri yang kelola.
0: Begitu. Terus kalau yang apalagi namanya Bu Ami yang apa menentukan temanya mungkin atau coraknya itu Ibu Ami sendiri yang menentukan.
1: Iya, biasanya kita bareng dengan tim kalau ada fashion show itu biasanya kita mengerjakan dengan tim dulu apa temanya suatu fashion show itu mau gunakan apa yang lagi tren sekarang apa gitu, lagi dilirik apa kayak gitu.
0: Tapi kalau Ibu Ami sendiri dalam sepekan itu biasa isi fashion show berapa banyak?
1: Tidak, kalau dalam sepekan biasanya ada waktu-waktu tertentu undangan-undangan misalnya biasanya ada acara dari binaan-binaan kami kebetulan kita dibina dari suatu Bank Indonesia ya maaf tidak apa-apa kan sebutnya
0: tidak apa-apa UMKM kan memang begitu ya Ibu Ami ya
1: dari binaan-binaan Bank Indonesia dari Bank BSI biasanya begitu Mbak
0: BSI
1: atau
0: juga.
1: Dari Dekra ibu-ibu Dekra dari Makassar biasanya kalau ada acara-acara khusus itu mereka ingin ditampilkan fashion show. Alhamdulillah di Makassar ini ada komunitas itu yang mengangkat tenun namanya komunitas desainer olah tenun dot. Itu singkat dengan dot desainer olah tenun. Jadi kami semua itu bergerak di bidang fashion yang memang betul-betul mengolah wasra.
0: Warisan budaya.
1: Iya, wasra. Wasra itu kan dari wasra itu adalah motif-motif budaya yang biasa digunakan dalam sarung kayak gitu, Mbak. Wasra.
0: Ibu Ami, kalau yang buat tadi, yang coba Ibu baju tak tadi itu Bu Ami, dia ditenun ini, memang yang baliknya ya, Bu?
2: Ini motif lagu sih ditenun, Mbak.
0: Itu juga
2: ini
0: ada.
2: Ini motif corak laba ini ditenun juga, tapi kita ambil sedikit-sedikit aja kayak gitu. Biar, ini kan corak laba dia warnanya lebih terang. Jadi lebih saya terang. Untuk saya memang belum terlalu enggak terlalu pilih dengan terang-terang. Untuk saya biasanya ambil sedikit-sedikit saja, tapi kalau motif-motif yang ini tidak tidak mengurangi nilai kalau kita potong. Ada yang juga motif-motif yang tidak boleh kita potong sama sekali gitu, karena itu ada filosofi di situnya, Mbak. Ada maknanya. Jadi kalau kita potong biasanya protes orang penenunnya.
0: Oh, jadi memang ada penenun yang Ibu pekerjakan juga,
2: ada
0: Ibu?
2: Ada beberapa, kita bukan dari si penenun langsung, cuma dari pengumpul. Jadi pengumpul ada beberapa teman-teman UKM juga, UMKM juga itu ada pengumpul dari daerah, dari Sengkang, dari Sope, dari Toraja. Alhamdulillah.
0: Gitu. Jadi dari situlah kita bekerja sama dan akhirnya jadilah karya-karya tersebut.
2: Ada kolaborasi antara penenun dengan penjahit, dengan desainer, makanya jadi suatu karya.
0: Alhamdulillah. Tapi Ibu juga biasa sering tampil di festival-festival. Baru-baru ini atau
2: yang terakhir ini kita ada di ulang tahun Dekra kemarin, kita ada Vincenzo dari komunitas desainer ulang tahun, saya salah satu dari teman-teman untuk tampil. Itu dihadiri seluruh Indonesia ya, Mbak, ya, itu di Trans itu hari.
0: Trans Studio Makassar. Terus Ibu sudah membawa karyanya sampai kemana saja? Hanya di Makassar atau di mana saja?
2: Kalau Fashion Show alhamdulillah sudah pernah ke Jakarta. Jakarta Muslim Fashion Week itu hari. Ya, itu pun ada kurasi dari Makassar. Alhamdulillah Ami salah satu dari teman untuk dua orang yang tampil ke sana. Jadi saya tetap dengan budaya Makassar. Pastinya saya ambil motif yang memang memperkenalkan bahwa Makassar itu cantik dengan beberapa desain, beberapa motif gitu.
0: Oke, baiklah. Kita jeda dulu ya, Ibu Ami. Selamat pagi. Kita dengarkan kalau berikutnya.
2: Terima kasih.

0: Melanjutkan kebersamaan kita, sahabat budaya, siang hari ini kita masih di teras UMKM dan masih bersama Ibu Ami. Nah, Ibu Ami, kalau bicara tentang fashion, pastinya punya tantangan. Nah, dalam membuat busana bernuansa tradisional agar tetap ini produknya itu tidak ketinggalan atau tidak ketinggalan budaya dan juga bisa menjaga nilai budaya, apa tantangan yang Ibu biasanya ini dapatkan begitu?
1: Tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa menjaga nilai budaya tanpa membuat produknya ketinggalan zaman ya. Mm-hmm. Selain itu mungkin tantangannya yang sekarang itu masalah bahan, mm-hmm. proses produksi itu juga tantangan. Apalagi kalau ditenun itu bahannya memang agak tinggi ya Mbak ya. Kalau tenun-tenun itu memang dengan kualitas yang super itu lebih mm-hmm. agak tinggi bahannya. Itu tantangan gitu. Juga yang mm-hmm. untuk wasra ya, untuk wasra. Yeah. Mm-hmm. Dan bagaimana juga wasra itu bisa kita akali dengan model yang sekarang lagi tren itu tantangan juga Mbak. Karena mm-hmm. motif-motif wasra itu kan ada juga perawatannya agak sulit ya. Mm-hmm. Nah, terus tidak cocok untuk kita pakai dengan model-model yang mungkin tidak agak kaku atau lebih kesannya untuk casual gitu. Mm-hmm. Banyak kan biasanya memang kalau tenun-tenun itu lebih ke resmi gitu.
0: Gitu. Ya. Saya lihat nih ada sebuah contoh yang yeah. dikasih sama saya. Kalau ini Ibu memilih kenapa memilih wasra seperti ini?
1: Itu motif wasra itu sebenarnya printing Mbak ya, tapi saya sampaikan dalam bentuk printing tapi dia tetap motif wasra gitu. Mm-hmm. Karena kendalanya di pertama itu kendalanya di wasra itu sendiri biasanya kliennya mau lebih murah Mbak ya bahannya.
0: Iya, ibu-ibu biasa butuh barang terus mendesak kantongnya agak tipis Bu.
1: Iya. Okay. Kemudian waktunya mau cepat. Sedangkan mm-hmm. kalau tenun dengan motif custom tersendiri itu biasanya perlu 2 bulan untuk menenunnya Mbak.
0: Oh iya. Gitu.
1: Jadi dengan kendala itu saya berinovasi untuk membuatnya dalam printing. Tapi tetap mengangkat motifnya wasra gitu.
0: Oh begitu. Jadi ini printing ya Bu ya?
1: Iya printing Mbak. Okay. Saya memang pertama awalnya itu membentuk print, mengambil, tapi tetap dengan motif-motif lagosi, motif corak laba. Saya itu print ke dulunya Mbak ya.
0: Iya.
1: Tapi memang itu memang produksi kita yang memang best sellers juga sih.
0: Ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Cantik warnanya Bu.
1: Iya.
0: Ini warna keemasan gitu ya Bu ya.
1: Gol-gol emas.
0: Iya gol-gol ya. Oke. Okay. Iya. Terus di bajunya ada memang namanya. Sengaja Bu kasih nama di ini ya.
1: Iya itu biar branding Mbak, biar branding. Ketahuan bajunya kami yang di koleksi.
0: Iya tuh aman. Wow. Oke, nah kalau buat outer kayak begini berapa lama Bu Ami?
1: Buatnya?
0: Iya.
1: Itu bisa sehari kok, itu bisa sehari buatnya, iya.
0: Jadi penjahitnya memang khusus?
1: Iya, anak-anak biasanya kami di tim itu ada yang menggunting, ada yang menjahit gitu.
0: Jadi, Ibu Ami bikin apa?
1: Saya biasanya kebanyakan mendesain Mbak, atau kalau ada sempat menggunting juga.
0: Tapi tantangannya dalam mendesain itu apa Bu Ami sebenarnya?
1: Tantangannya dalam mendesain biasanya saya harus kalau untuk produk kami itu biasanya kita lihat apa yang mereka suka saat ini, apalagi tren.
0: Yeah.
1: Sekarang kan lagi tren face yang bisa dipakai casual, bisa dipakai resmi juga, tinggal mengganti baju dalamannya aja Mbak. Kalau mau casual ya dipakai kaos aja, atau kalau mau resmi ya kita pakai dengan kemeja. Yeah. Kalau mau ke pesta kisah tinggal pakai gamis-gamis yang mewah, pakai invest itu memang beda
0: gitu.
1: Looknya akan beda
0: gitu
1: dengan
0: ya,
1: satu baju biasa bisa beda look gitu. Sekarang kan sambal begini anak-anak lagi butuh efisiensi ya, jadi satu baju bisa dengan berbagai
0: betul berbagai karena biasa kegiatannya itu dalam satu hari bisa sampai dua tiga, apalagi ibu-ibu juga ya biasa ya Bu ya. Oke. Baiklah, kita kembali lagi Ibu Ami, apa yang bagaimana cara Ibu Ami mengikuti tren fashion tanpa menghilangkan nilai budaya? Apakah Ibu melihat di media sosial atau bertukar pikiran dengan teman-teman begitu, atau melihat pada saat fashion show di luar sana, terus ibu lihat, ih bagus kayaknya nih ide pakai model seperti ini. Nah menurut ibu Ami bagaimana?
1: Iya, kebanyakan juga begitu dari teman-teman. Biasanya memang kita ada rutin kegiatan untuk perkumpulan itu, teman yang seperti saya sebut tadi, Baya, Desain Olah Tenun Dot, itu biasanya kita ada acara untuk saling sharing motif yang bulan ini kita kembangkan motif yang ini, biasanya kayak gitu. Jadi ada berapa yang harus kita angkat, yang kita harus perlihatkan, bahwa selain misalnya selain motif Toraja dengan motif Lagosi, masih ada motif lagi yang motif Bira, Blokumba itu, ya itu juga itu salah satu ini. Iya. Itu dia kebanyakan warna hitam sih, Mbak, warna hitam. Iya. Jadi tantangan juga kita desainer bagaimana membentuk warna hitam itu bisa lebih tetap. Kalau hitam kan memang biasanya elegan ya. Tapi bagaimana untuk casual-casual itu kurang masuk ya, Mbak, ya mungkin bisanya. Gitu.
0: Tapi kalau dari Kajang itu Bu Ami pernah ambil tidak motifnya atau wastranya sendiri?
1: Wastranya dari Kajang. Iya, itu dari kebanyakan bukan Kajang sih, Mbak. Kalau Kajang itu dia lebih ke warna-warna hitam aja. Dia
0: hitam. Ya. Ada biru juga, Bu, ya?
1: Biru navy kayaknya biasanya.
0: Oh, navy ya, Bu. Iya. Ada, kita pernah ambil juga dari motif gitu, Bu.
1: Saya selama ini saya belum pernah ngangkat dari Blokumba, Mbak.
0: Oh, belum.
1: Belum ada kesempatan mungkin karena belum sesuai dengan apa namanya, masih belum garis
0: gitu, ya,
1: masih
0: ya,
1: belum garis-garisnya Ami Collection, iya, gitu.
0: Belum kepikiran untuk bikin, iya, itu, Bu, ya. Iya. Oke. Masih yang standar-standar saja, iya, begitu ya, Bu, ya. Yang menurut Ibu bahwa ini menarik deh untuk saya,
1: iya,
0: punya diri begitu ya.
1: Kebetulan harga yang motif-motif tenun Blokumba itu agak masih tinggi, Mbak, ya, dan susah untuk pengerjaannya lama.
0: Iya, karena mungkin lama dari alam, Bu, ya, iya, langsung kainnya, iya, gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, masih mahal, termasuk mahal untuk kalau kita jual kembali itu mungkin masih pasarnya belum ini kan. Saya kan kebanyakan, Mbak, lebih banyak ke pas seragam-seragam ibu-ibu biasanya kayak gitu, yeah, yang mana mereka butuh yang cepat, murah, bagus.
0: Dan bisa dipakai ganti-ganti gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, Bu, apa harapan Ibu terhadap generasi muda dalam menjaga budaya melalui fashion, dan apa pesan Ibu sebagai pelaku UMKM lain agar kepada UMKM lain, ya, Bu, pertanyaan nomor 11 dan nomor 12 langsung ini, Bu.
1: Iya. Silakan. Kalau saya berharap itu generasi muda tidak malu menggunakan produk lokal dan kain tradisional, ya. Justru saya ingin mereka mengatakan saya bangga memakai budaya itu. Karena melestarikan budaya itu tidak selalu dengan melestarikan budaya itu tidak harus dengan cara begini, tapi kita harus dengan kreativitas ya, menghasilkan produk-produk yang bisa dipakai untuk anak-anak muda gitu.
0: Oke. Nah, kalau begitu, Bu, apa pesan Ibu kepada pelaku UMKM lain agar agar ikut mengembangkan produk berbasis budaya lokal?
1: Kalau saya itu untuk sampai untuk teman-teman UMKM lainnya, jangan takut untuk mengangkat budaya sendiri, ya. Karena kita tidak harus sempurna untuk memulai itu. Yeah. Yang kita harus itu mengkaji dan belajar.
0: Yeah.
1: Bagaimana kita berinovasi dan menjaga kualitas-kualitasnya gitu.
0: Oke, baiklah. Ibu, yang berikutnya, yang terakhir, menurut Ibu sendiri, bagaimana busana masa kini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan dan menjaga warisan budaya kepada generasi muda? Silakan, Bu Ami.
1: Ya. Menurut saya itu fashion adalah salah satu media yang sangat efektif karena fashion selalu dekat dengan generasi muda. Ya. Ketika motif tradisional hadir dalam busana yang modern, anak muda akan mengenakannya dengan bangga, Mbak, ya. Dia tapi tidak merasa kuno. Jadi dari pakaian itu mereka akan mengenal motifnya, daerahnya, asalnya, filosofinya gitu, Mbak. Jadi bagi saya menjaga budaya itu bukan berarti mempertahankan bentuk masa lalu, tetapi membawa nilai budaya itu hidup di masa kini dan diteruskan ke masa depan. Budaya tidak harus ditinggal di masa lalu, Mbak, tapi harus dikembangkan sama generasi-generasi muda kita gitu.
0: Oke, baiklah. Baik, Ibu Ami, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini, Ibu. Sukses ya untuk usahanya. Kapan-kapan bisa hadir kami kembali, ya.
1: Masya Allah, terima kasih untuk kesempatannya.
0: Iya. Terima kasih, Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kabar Ratna Pro 4.
2: Kabarana Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di acara Makelong siang hari ini dan sudah ada Ibu Ramlah sahabat budaya yang akan menyanyi di siang hari ini. Ada yang mau bergabung lewat line telepon boleh ya sahabat budaya, kita nantikan teleponnya di 08 11 400 9250.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita akan mendengarkan dulu Ibu Ramlah bernyanyi ya sahabat budaya sebentar ya lewat telepon. Tenang saja, telepon akan sebentar saya terima. Ditunggu, kita dengarkan dulu Ibu Ramlah. Assalamualaikum Ibu Ramlah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mungkin nyanyi apa?
1: Lagu Makassar, Katutu Isi Kali ya.
0: Oke, Katutu Isi
1: Kali. Apa artinya?
0: Iya, dia apa artinya ya? Yang nyanyi saya tidak tahu ya, apalagi hostnya begitu ya. Oke, baik, kita akan dengarkan Ibu Ramlah bernyanyi ya, sahabat.
1: Untuk semuanya.
0: Iya, untuk semuanya.
1: Sehat-sehat semua.
0: Amin, amin. Ditunggu yang lainnya juga datang ya.
1: Iya, di mana semua nih? Capek mungkin kemarin gerak jalan.
0: Iya, jalan santai.
1: Jalan santai.
0: Oke, kita dengarkan Ibu Ramlah bernyanyi.

0: Terima kasih Bu Ramla sudah bernyanyi di siang hari ini. Baik, selamat berdaya, saya terima telepon ya. Ada tadi penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tanti.
0: Iya, tahu ada yang liwang.
1: Kabar kami nunggu toh.
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, ada yang liwang ya.
1: Enak, penikmat. Aku nyanyi Bu Ramla.
0: Iya, tahu.
1: Bagus ketawa, bagus.
0: Bagus tahu Ibu Ramla katanya.
1: Terah, alhamdulillah. Kalau saya nilai.
0: Alhamdulillah. Bagus ketawa Ibu Ramla, Di. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oke, kalau begitu. Mokit, nyanyi apa ini dan liwang siang ini?
1: Buta kala sukangku kan, tapi versi remixnya.
0: Buta kala sukangku versi ya, remix.
1: Tapi versi, iya, versi remix. Nah.
0: Penyanyinya siapa kalau boleh tahu?
1: Anci, itu Aja Rizky.
0: Sukangku.
1: Tapi versi remix nama cari kan kalau.
0: Nada apa itu cowok ya?
1: Itu cowok tadi versi anunya itu remix kalau itu
0: hari itu. Versi remix. Adakah tulisannya?
1: Ada.
0: Versi remix.
1: Iya, ada itu.
0: Coba versi remix ya. Saya coba dulu lihat ya. Nada cowok versi remix. Oh, buta kalau sukangku.
1: Iya.
0: Oke, ini ada versi Maharani. Ada
1: nada. Ya, itu remix itu.
0: Versi Maharani.
1: Iya, tapi cowok atau?
0: Iya, cowok kayaknya ini. Oke deh. Coba kita dengar dulu nah. Yang ini kah Den Liwang nah? Cabe nah?
1: Kedengar.
0: Iya, dengarkan dulu siapa tahu saya salah begitu ya, takut Kak Bella.
1: Iya. Ya, Cacami.
0: Cacami?
1: Iya.

0: makasih.
1: Terima kasih Denny Wang. Keren, keren. Iya, Denny Wang.
0: Apa lama di lomba karaoke, Kak?
1: Lomba karaoke, insya Allah kan besok itu pembukaan, lomba. Saya kurang tahu ini, saya bukan panitia sih masalahnya. Tidak ada kabar-kabar, mungkin nanti Deng Baji kasih tahu. Ya,
0: ya tunggu tolong bisa, kalau ya. Ano, kita mau ya, Kak. Ini nomor WA aku, 085. Kita simpan ini.
1: Berapa
0: 085.
1: WA Miki ke perompat nanti. Nah. Tulis ke nomor na perompat.
0: Ali sama nomornya perompat ya, Ali. Tapi ini, aku ya.
1: Iya, WA Miki saja, baru nanti ku info ji itu nanti. Nah,
0: iya, okay. Iya.
1: Oke, Denny Wang.
0: Iya, salam ke sama Ibu Ramla, nah.
1: Ibu Ramla, iya, yes, siap.
0: Sudah menyanyi lagi, satu kali lagi Ibu Ramla itu.
1: Sudah menyanyi Ibu Ramla, baru ada Haji Andi ini. Ibu Haji Andi ini mau menyanyi.
0: Ibu Haji Andi juga salam kenal.
1: Iya, salam kenal. Salam kenal. Salam
0: kenal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal diperbaharui Bu Haji katanya. Adakah salam kenal diperbaharui?
2: Hah? Bisa saja tahu kalau sekarang lama-lama kan udah hilang, sekarang diperbaharui lagi.
1: Jadi kenal kembali gitu Haji deh. Bu Haji mau nyanyi apa ini hari?
2: Itu, bilang dia baru Kak datang.
1: Duduk Miki situ. Sudah Miki duduk di kursi tersangka berarti harus kene. Harus ke menyanyi. Bayangin. Bagaimana ceritanya?
2: Lagu apa kayaknya? Lagu apa ini? Bugis? Ya,
1: terserah. Yang intinya sekarang masih lagu daerah. Minggu depan Pi baru lagu bebas. Siapa minggu depan itu, Di? Yang tugas. Ambo minggu depan, insya Allah. Nyanyi apa, Ki? Pikir-pikir dulu nyanyi, Ta. Oh, ku kasih dulu iklan, Di.
2: Iya, kasih
1: iklan. Ya, kasih Ki dulu iklan, baru kita menyanyi, nah. Oke, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
2: Pamupurang, lagunya Mekipamupurang.
1: Iya, tunggu ya. Oke. Okay.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
4: Baik, sahabat Budaya di mana saja berada, selanjutnya kita ke penyanyi berikutnya yang tadi tertunda karena bilang belum siap. Belum pi ada angin lewat katanya gitu. Assalamualaikum Bu Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengarnya juga waalaikumsalam nah.
4: Iya. Mungkin nyanyi apa?
5: Nyanyi apa? Kipa Mempora enggak, Bang?
4: Oke deh, Kipa Mempora enggak katanya. Oke. Kita akan dengarkan Ibu Haji bernyanyi, sahabat Budaya. Siap-siap, MG. Atau mungkin menyapa buat siapa nih?
5: Buat Den Nurung. Cepat mati sambung. Semua pendengarnya perempat tanpa terkecuali. Yang tidak sempat kemarin jalan santai tidak dapat mungkin hadir. Dapat hadir tiga.
4: Oh, iya, tahu. Tiga kah? Banyak.
5: Itu mesti di dalam situ.
4: Iya, tahu.
5: Ada ininya, ada perempat tiga.
4: Tiga. Saat. Tiga dalam satu hadiah, satu buka satu kotak, buka satu karton. Baik, kita akan dengarkan Ibu Haji bernyanyi ya.

0: Baik sahabat budaya, kita ke penyanyi berikutnya. Siang hari ini ada Pak Ahmad ya, Pak Ahmad ya. Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, cocok minum mata toh?
1: Iya, cocok benar sekali.
0: Oke. Oke. Mau nyanyi apa Ki?
1: Saya akan menyanyi sebuah lagu Bugis, daerah Bugis.
0: Daerah
1: yang
0: Bugis.
1: Berjudul Balocindra.
0: Balocindra. Iya. Oke. Balocindra, nada apa Pak? Nada cowok?
1: Nada cowok.
0: Oke lah. Balocindra, Adnan KDI atau versinya siapa nih? Ada Andi Rashid, yang mana biasa kita nyanyi
1: Adnan
0: Pak?
1: Adnan KDI.
0: Adnan KDI, ini ya Pak ya? Oke, baiklah. Kita mau menyapa buat siapa mungkin Pak? Ada yang mau kita sapa? Salam-salam.
1: Saya menyapa terutama kepada anak istri tercinta di Goa.
0: Yeah. Ya,
1: dan semua teman-teman yang tergabung di FKRRI.
0: FKPRRI.
1: FKPRRI. Dan pendengar Pro 4 di seluruh tanah air di mana saya berada tanpa kecuali.
0: Oke. Okay. Kita akan dengarkan Pak Ahmad bernyanyi ya sahabat budaya siang hari ini.

Baik, sahabat budaya, di mana saja berada, kita kembali ke penyanyi berikutnya. Ada siapa di sana? Ada Bung Alwi. Di mana Kimo duduk? Di situ, depannya.

0: ada tuh orang tuh dari sudah lama baru muncul. Ada juga orang yang sudah lama pakai baju kotak-kotak baru muncul. Oke. Okay. Bung Awi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Batu ke mana ki?
1: Batu di bala dentik ni.
0: Terlamanya tidak ketemu sama saya.
1: Kemarin ketemu je ki.
0: Tapi tidak pernah makelong toh. Dua minggu mah ini makelong, dah ada ki.
1: Wah, lagi ada kamu dian.
0: Ada apa? Nak lupa Miki Kodong, sahabat budaya. Bung Awi, mungkin nyanyi apa siang hari ini?
1: Nakuku.
0: Aku sama siapa kini aku?
1: Sama ibu negara dong.
0: Amang saya yakin ke? Tidak yakin kah saya?
1: Yakin dong.
0: Yakin. Baiklah, kita akan dengarkan Bung Alwi bernyanyi ya, sahabat budaya siang hari ini.

0: kasih Dintine.
1: Terima kasih Bung Awi sudah bernyanyi siang hari ini. Dan coba kita ke penyanyi berikutnya lagi ya. Ada Bapak satu yang lama Mi juga tidak datang. Berapa kali Mi pertemuan dengan saya baru tidak datang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana kita ini?
2: Dari rumah di sini.
1: Dari rumah ini? Masa yakin gitu dari rumah?
2: Iya.
1: Yakin gitu dari rumah?
2: Bah, betul.
1: Tidak berkunjung ke rumahnya Pak Arifin?
2: Tidak. Oh iya, menitri Pak Arifin.
1: Mana itu?
2: Ya, Pak Arifin.
1: Kemai
2: ini ya? Ada di rumah di Pampan Satu atau sana.
1: Ay, tidak datangi lagi?
2: Iya, ini aku panggil, ini datang ke Pak Arifin.
1: Iya, datang kita Pak Arifin?
2: Iya.
1: Bambang lalu ada intinya?
2: Iya, di situ juga di Panampu datang ke Pak.
1: Masih sirik. Iya. Sirik. Nggak tahu kenapa. kelupaan bajunya di kapang di rumah jadi malu ya. Oke, mau kayaknya apa ini Pak?
2: Debbie Sordando.
1: Minggu depan Pi.
2: Minggu depan Pi nih.
1: Iba. Minggu depan Pi. Iya. Alhamdulillah. Iya, Dewi punya.
2: Bola dia sok bulu nah, ada tak nih? Bola dia sok bulu.
1: Bola.
2: Bola dia terus dia sok bulu.
1: Bola.
2: Dia sok bulu.
1: Dia sok
2: bulu.
1: Bulu. Nada cowok.
2: Cowok, yang ke cewek setengah mati kayak itu.
1: Bisa Ji, kau mau ke, ini aman Ji.
2: Yang di atas itu.
1: Ini di atas ini. Oke lah, kita akan dengarkan. Nama atau tahu dulu, kasih kenal ke.
2: Asis Dengaso. Nama aku. Udah nurung, sia-sia ke di nurung.
1: Iya lah.
2: Yang mendengar ke di nurung ini.
1: Dengar ke ya. Iya, alhamdulillah. Semoga sehat ya. Amin. Oke, kita akan dengarkan Pak Asisten Asok bernyanyi.

0: kasih Dinten nih.
1: Terima kasih Bapak. kenapa Ki? Cucu gitu. saya nyanyi berikutnya. Mau lagi di syuting, Gang. Anu ke?
2: Kenapa?
1: Ada tuh orang tuh.
2: Kenapa orang tuh?
1: Suka sekali syuting. Tidak, dia juga singgung gue Rama.
2: Tersinggungnya tawa karena dia juga begitu.
1: Kak kita suruh orang, kalau Ibu Ramla suruh anaknya Ji.
2: Ditawa lambus terangnya.
1: Lambus terangnya apa? Iya. Lambus terangnya maksudnya?
2: Terus terang.
1: Oh lambus sudah. Oke nyanyi apa Bo? Nyanyi apa Ki?
2: Coba-coba mau nyanyikan lagunya Songkeng.
1: Songkeng?
2: Iya, Inai Anak.
1: Inai Anak? Gak tau, Inai iya kak?
2: Coba-coba.
1: Inai. Oh iya, ada kemarin yang
2: Yang apa?
1: Nada cewek atau nada cowok?
2: Nada cewek.
1: Kemarin ada itu lagu saya dengar dia, Inai Anak pas Sirina Pace. Monitor Ki juga kalau acara, jangan Ki. Hanya makelong Ji, saya kita datang, gak pernah dengar radio.
2: Yang HD-nya Den, teknik HD.
1: Ya mah? Inai Anak. Ya mana HD? Gak menger Kak.
2: Coba tak.
1: Anggap Prasetya, tunggu Songkeng, Inai Anak. Anggap Prasetya, tunggu nak, sebentar nak, sebentar nak.
2: Nada wanita, Nadia wanita.
1: Nada cewek, nada ini wanita.
2: Pria ini yang di atas.
1: Nada wanita.
2: Cewek.
1: Okay. Deh, yang mana itu? Songkeng.
2: Yang
1: ini.
2: Tadi.
1: Ini, Inai Anak Songkeng, nada wanita. Gimana? Inai Anak Songkeng.
2: Oh ini yang di atas.
1: Ini nih, iya, Caciki. Oke deh. Awas memang Ki minta ulang sama saya nak. Jangan Ki minta ulang. Kita akan dengarkan Ibu Yulmar bernyanyi sahabat. Udah. Inai Anak.
2: Inai

0: Makasih Denten.
1: Semua nih.
0: Terima kasih untuk Ibu Yul Marwek. Selamat, sudah kita ikuti dulu kabar Ana Pro 4 pukul 13.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, cendol adalah minuman es tradisional khas Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berupa butiran tepung beras padat berwarna hijau yang disajikan bersama santan, encer, es serut, dan sirup gula merah cair. Di wilayah Jawa Barat, butiran hijau tersebut lebih dikenal dengan nama cendol. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kuliner ini biasa disebut dawet.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Kita ke penyanyi berikutnya, sahabat budaya. Ibu Ramla mau nyanyi apa kembali siang hari ini? Mbak Buramali?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Coba-coba lagu Bugis.
0: Iya, boleh-boleh. Nada Wanita, Bu?
1: Nada Wanita,
0: okay.
1: Iya.
0: Oke. Mbak Buramali. Banyak nih ini penyanyi, sahabat budaya. Tadi sunyi, Bella.
1: Iya, saya kira saya sendiri.
0: Iya, ternyata ya, ada
1: lagi,
0: tahu.
1: Lagi,
0: yang mana?
1: Lagi.
0: Yang mana?
1: Lagi, ya ini.
0: Yang ini?
1: Yang paling bawah.
0: Yang ini?
1: Paling bawah, iya.
0: Tajuddin Noor.
1: Anu ini, paling bawah, mat 7.
0: Iya mana?
1: Yang di tengah ya.
0: Ini?
1: Ya.
0: Tajuddin Noor?
1: Iya.
0: Oke deh, baik, kita akan dengarkan Ibu Ramla bernyanyi.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Ano ki? Sibuk si mo ma foto gang. Saya bingung saya. Apalagi tuh yang punya punya lagu Inai Anak. Inai Anak. Oke, assalamualaikum Bu Ayu.
1: Waalaikumsalam Dentene.
0: Apa kabar Bu Ayu?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, mau nyanyi apa Bu Ayu?
1: Kak Dejiku jangan-jangan.
0: Eh, nada andalan. Nada wanita.
1: Wanita.
0: Kak Dejiku jangan-jangan. Menyapa buat siapa Bu? Lamanya tidak ketemu.
1: Iya, buat teman-teman yang ada tawa di rumah.
0: Ini?
1: Iya, yang di bawah. Iya.
0: Ini ada teman mana? Yang lenggam?
1: Yang lenggam.
0: Lenggam, oke. Okay. Iya. Teman-teman yang ada di rumah. Iya. Nah, siapa lagi? Ada kak?
1: Dan semua-semuanya yang ada di studio.
0: Oke.
1: Okay. Ada kak?
0: Ada kak?
1: Ada sih. Baik.

0: Terima kasih untuk Ibu Ayu. Ibu Ayu di mana lagi tinggal, Bu Ayu?
1: Di
0: Borong 2. Iya, tahu. Borong jam. Di belakang. Kak, kita sibuk ki dengan HP ta aja nak kasih belakang ki orang. Iya, sibuk ki kodong. Memang itu Pak Arifin. Nah, manfaatkan orang. Ah, kasih baik-baik itu dulu mikrofon tak Pak Arifin. Enggak, pakai mic. Si lurus ki. Ah. Okay. Mau nyanyi apa kita? Jangan kita dekat-dekat sekali itu nah nanti pecah ki suarana. Agak jojo ki sedikit. Iya, oke.
2: Okay. Ada cacanya tenar warna.
0: Kasih dekat-dekat paling mic tak itu. Ah.
2: Dut caca tenar warna.
0: Ah. Apa? Ah. Teh kasih kacamata ki dulu tena Rwanda. Nada apa? Nada cowok. Iya. Cowok. Ya, cowok. Nur Caca. Begitu.
2: Dut Caca, iya.
0: Begitu. Dut Caca.
2: Ya, ini di atas kah?
0: Dut Caca, ini di atas kah?
2: Ya.
0: Oke deh. Baiklah. Siap-siap gimana nyanyi nah? Awas ki. Yang kita lo jauh-jauh.

0: kasih.
1: Sama-sama Pak Arifin. Itu tulisannya, terima kasih sudah watching. Ya, ya. Sudah, terima kasih katanya sudah menonton gitu. Terima kasih sudah menyanyi kalau ke kita. Ibu, cuma mikir ya. Nuki sahabat budaya di Lambung Suki. Pak Arifin itu mal lambung tawa, lambung kiri lambungan. Iya, cocok ki. Cocok ki. Pak Arifin suka melambung sahabat budaya. Itu nah lambung lagi tadi ibu tahu. Nah lambung ibu Diana, Bu Diana. Hah? Ces ki, Pak. Malas deh, jangan kices sama dia, Bu. Lagi ku bela-bela ki. Baru kita ces sama dia, jangan Miki. Orang baik, tidak makan sabun, Ji. Makan nasi, Ji. Masya Allah. Oke lah. Ibu Diana, mau nyanyi apa?
2: Apa, Din? Ada lagu ku siap.
1: Nah dari tadi ki dulu dilampaui Miki beberapa langkah dari orang-orang gitu.
2: Lain ku apa sih?
1: Lain kita parut so.
2: Ya, ada si Ripolo 2 mau deh.
1: Kita aja alusi Ripolo 2. Oke. Nada wanita. Yang mana itu biasa kita nyanyikan?
2: Yang di bawah.
1: Ini?
2: Ya.
1: Ini? Oke deh. Kita coba dengarkan Ibu Diana bernyanyi ya, sahabat budaya siang hari ini.
2: Yeah,

0: Baik, kita ke penyanyi berikutnya, sahabat budaya, ada Ibu Andita, Ibu Haja. Ibu Haja Andi Eni.
1: Susahnya di namanya di.
0: Banyak Ki Andi, jadi susah juga lidah aku agak belibet Ki Bu Andi Tenri. Kangen Kak Kapan sama Ibu Andi Tenri ya. Ya begitu deh. Belibet Ki ya kalah. Baik, kita akan mendengarkan Ibu Haja Andi Eni bernyanyi, sahabat budaya. Apa kilon enggak, Bu? Baji?
1: Apa tadi aku lupa nih?
0: Ada di situ. Ini kelong karo atingku, sahabat budaya, kita akan dengarkan.

juga buat Ibu Haji Andi Eni. Sahabat Budaya, ya, siang hari ini kita melanjutkan untuk yang mau bernyanyi lagi di siang ini. Siapa sahabat Budaya, kita tunggu lagi ya. Siapa lagi gilirannya? Bu Haji, siapa lagi?

0: anu Ki, ada orang toh nyanyi dobol.
1: Iya kah?
0: Iya toh.
1: Merasa aku itu.
0: Nanti bengkok jariku dua gak? Ih, nanti kayak ukep. Oke, nyanyi apa cuy Ki?
1: Lagu Bugis.
0: Judulnya?
1: Papo Jiko.
0: Papo Jiko?
1: Iya.
0: Oh iya, oke deh. Papo Jiko.
1: Nada cewek.
0: Oh, nada cewek. Sekira nada cowok Ki.
1: Cewek.
0: Ya mana, ya mana? Ada versi baru-barunya di Leki dulu. Gimana kita biasanya nyanyi ini?
1: Iya. Cewek ini kak yang di atas ini.
0: Iya. Nada cewek semua bu, yang ini. Nada cewek ini kita mau nada cewek toh?
1: Iya nada cewek.
0: Ini ada punyanya Ida Fadila, Akul Mas Masinae ini ada juga ini, nada ini. Rendah.
1: Pertama.
0: Yang mana?
1: Yang
0: ini.
1: Pertama.
0: Yang mana?
1: Ini.
0: Ini nih, ini. Lihat kidul yang ini. Kasih dekat-dekat kidul buat Tata,
1: Dan sayang, yang
0: kedua. Jangan dong, yang pertama dong. Ini Ida Fadila, ini Ida Fadila.
1: Oke.
0: Dengar kidulnya? Iya, iya. Coba dengar kidul nadanya, siapa tahu salah nada, Ki. Ya. Ini langgam kayaknya nih, Bu. Langgam ini, Bu.

0: Acá se te entiende. Anu, bergaya ke? Bergaya orang na na na na. Ibu Ayu, nyanyi apa ki?
1: Di Narwana.
0: Jangan mikir Narwana. Sudah minta dinyanyikan Narwana. Sudah minta di Narwana.
1: Siapa nyanyikan?
0: Ibu Pak Arifin. Siapa kata di Narwana ada tadi? Pak Arifin nyanyi tadi kah? Besar lagi. Saya misi deh.

0: Makasih din, Tene, lagu duet.
1: Bernyanyi ya Ibu Ayu di siang hari ini. Tentu sudah kebersamaan kita di Makelong. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Kabar ada pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Lohidu tumbuh dalam tradisi lisan masyarakat Gorontalo sebagai bentuk seni tutur yang disampaikan melalui nyanyian atau syair. Tradisi ini digunakan untuk menyampaikan cerita, nasihat, dan pesan kehidupan kepada masyarakat. Sejak dahulu, Lohidu menjadi salah satu acara masyarakat Gorontalo mewariskan nilai, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Hingga kini, Lohidu tetap menjadi bagian dari kekayaan sastra lisan dan identitas budaya Gorontalo.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

jantung kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Apa kabar tak di siang hari ini, hari Minggu di iya Dentene. Kemana ki hari ini? Oke, di rumah aja Dentene, tidak bikin apa-apa aja. Oke, alhamdulillah. Tapi baju-baju ki semuanya di sudah kita di makaroke. Kita dengarkan fansnya perempat sahabat budaya menyanyi dan tentunya juga siang hari ini saya akan temani dengan informasi untuk kita semua. Apa informasinya saat lagi ya sahabat budaya? Selepas kita dengarkan yang berikut ini.

0: Jika satu orang membiarkan air tetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Kekayaan budaya Sulawesi Selatan dapat dilihat dari banyaknya rumah adat. Bukan hanya sekedar bangunan, rumah adat Sulawesi Selatan punya banyak makna dan filosofi. Balak adalah rumah adat suku Makassar, Sulawesi Selatan. Dahulu, rumah adat ini identik dengan rumah para bangsawan. Karakteristik bangunannya berbentuk panggung, dan dulunya rumah adat ini juga menggunakan atap yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti rumbia atau nipa. Namun seiring perkembangan zaman, atap yang digunakan adalah seng atau genteng yang terbuat dari tanah liat. Rumah adat Makassar menyerupai anatomi tubuh manusia dan menempati area persegi yang mereka percayai sebagai alam semesta atau sulapa apa.
3: Kalau kita lihat ya, rumah buat orang Makassar bukan saja sebagai rumah untuk istirahat, tapi sebetulnya itu multidimensi. Makanya di rumah-rumah adat itu tiga bagian besar. Yang pertama itu di bagian atas itu namanya pamakam. Pamakam itu sebetulnya tempat menyimpan apakah itu padi, apa barang-barang berharga. Kemudian di bagian tengah itu ialah tempat istirahat, tempat tidur, malam. Kemudian di bawah itu siring. Siring fungsinya adalah untuk ternak.
2: Sebagai pemerhati budaya, Profesor Aminuddin Saleh SHMH, dan juga sebagai Ketua Dewan Pakar Keraton Guru Besar dari Hukum Adat Unhas, Profesor Aminuddin Saleh Karempatoto membangun rumah adat Makassar di pemukiman tempat tinggalnya dengan memberikan nama Kompleks Balak Barakaka, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Takalar. Bukan hanya menjadi tujuan utama sebagai tempat istirahat, tapi rumah memiliki berbagai makna dan filosofis.
3: Rumah itu pada umumnya kan terbuat dari kayu dan bambu. Cuma ada satu yang mendasar sekali ialah bahwa terutama di rumah-rumah adat itu yang tidak boleh hilang itu ada anyaman bambu, namanya walasuji. Pada setiap rumah adat itu wajib punya itu, karena itu makna filosofis, syarat dengan makna filosofis. Secara singkat saya katakan bahwa walasuji itu filosofi apakah sulapa. Pada waktu dunia ini sangat kacau sekali, maka yang di atas itu namanya Datu Patoto Tupalandroy itu mengutus orang ke bawah dan membawa itu. Kenapa dunia ini kacau? Ialah karena tidak ada kejujuran pada waktu itu. Kemudian tidak ada keberanian. Kemudian tidak ada orang merasa suka meminta-minta karena tidak ada perasaan kaya, berani, jujur, kaya, cerdas. Itu yang hilang. Sehingga waktu utusan Tuhan itu datang, dia bawa itu barang, apakah sulapa, dia tebar itu ke atas permukaan bumi, tiba-tiba menjadi aman. Jadi dalam satu kampung itu yang punya timba sela itu 5 timba selanya. Kemudian turun kepada bangsawan. Kemudian yang ketiga itu bangsawan itu mestinya punya 4. Tetapi sekarang ini bangsawan itu sisa 3. Itu ada latar belakang historisnya. Kenapa sisa 3 itu timba selanya? Ialah karena pada waktu anaknya Raja Goa itu dipinang oleh Syekh Yusuf, itu dasar untuk meminang anak raja itu harus memiliki 4. Pertama ialah berani, kaya, cerdas, dan jujur. Tetapi pada waktu itu Syekh Yusuf pada waktu dipinang itu Denisanga, ini Syekh Yusuf ini tidak kaya. Tetapi kenapa bisa diterima sebagai meminang anaknya raja? Karena kecerdasannya luar biasa.
2: Rumah adalah tempat penyelenggara kehidupan dan penghidupan bagi setiap orang. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ada beragam makna rumah bagi setiap penghuninya, dan makna rumah yang berbeda akan menghasilkan perlakuan yang berbeda pula terhadap rumah.
3: Itu rumah orang tua saya itu dibangun tahun 1936. Akhirnya setelah 3 kali pindah saya tempatkan sekarang, bikin kembali, dan alhamdulillah itu bahan-bahannya 90% masih itu. Kemudian di samping rumah adat itu saya sebut dengan balak barak kakak. Di balak barak kakak itu biasanya rumah-rumah bangsawan. Kemudian sampingnya itu saya bikin baruga. Baruga itu biasanya untuk bangunan pendamping pada saat biasanya ada pesta dan sebagainya. Kemudian ada namanya barung-barung, rumah sederhana. Saya justru mendapat kemudahan sekali karena ternyata pada zaman sekarang ini sudah kurang orang mau bikin, mau punya rumah adat seperti itu. Sehingga dia rombak itu rumahnya dan saya beli itu kayu ulin, kayu sapu yang sudah puluhan tahun bahkan ada yang ratusan tahun anti rayap dan bahkan tidak tersulut api itu begitu kuatnya. Itu saya bangun kembali dan saya bikin itu satu kompleks. Jadi ada rumah induknya, rumah balak barak kakak itu, kemudian ada baruga, kemudian saya bikin barung-barung. Barung-barung itu adalah rumah sederhana buat orang Makassar. Barung-barung itu biasanya ditempati dulu bangsawan itu punya biasa pekerja. Itu kenapa kita lebih suka membuat seperti baruga. Kalau kita kasih kawin, rata-rata kita kan bikin baruga untuk tempat apa, silih, siraman. Kenapa kita tidak kembali kepada model baruga yang khas Makassar, yang punya timba sela, punya wala suci, punya tangga, tangga khusus itu tangga khusus dari bambu. Itu lambu itu punya makna simbolik. Bambu itu kan lurus. Yang kedua ialah pengakarannya itu sangat kuat sehingga jarang sekali bambu itu kena badai dan tumbang. Yang ketiga ialah bambu sangat menjernihkan air yang ada di sekitarnya. Dan itu kenapa kita tidak bikin yang seperti itu. Kalau ada misalnya perkawinan anak-anak kita kawin atau sunatan atau apa, kita bikin. Cuma ada kesan bahwa mulai orang tidak suka itu, lebih suka rumah batu. Saya pikir anggapan keliru bahwa itu tidak modern. Saya pikir ini lebih modern karena punya makna filosofis sehingga setiap kita berkunjung itu kita lihat, wah, kita sebagai orang Makassar, rumah balak barak kakak di Galesong itu sebetulnya peruntukannya itu terutama untuk anak dan cucu saya. Jadi kalau belakangan ada yang tanya kamu orang apa, saya orang Galesong. Cucu saya bisa mengatakan saya orang Galesong. Ada rumah adat saya di Galesong. Dan alhamdulillah di saya fungsikan kembali seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Ialah bahwa di kompleks Malak Baraka Karigaleseng itu saya jadikan untuk seperti di Baruga itu untuk pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian saya jadikan juga ajang untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil itu untuk pendidikan yang paling mendasar soal kejujuran misalnya. Dan di itu saya jadikan sarana yang saya pikir efektif.
2: Dalam membangun rumah adat, juga diperhatikan arah rumah berdasarkan arah mata angin dan sinar matahari. Agar rumah adat tersebut menjadi rumah yang sehat, keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tata letak ruang dalam rumah adat juga memiliki makna dan nilai luhur yang paling mendasar adalah nilai kejujuran sebagai pedoman hidup.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
3: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
8: Kita masih bersama di informasi dan keleng menghibur sahabat budaya di hari Minggu ini. Dan tentunya kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tandanya juga saya Anti akan pamit dari ruang dengar tak. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 24.
1: Kabar Anda Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Rambu Solo tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai upacara adat yang berkaitan dengan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Pelaksanaannya melibatkan keluarga dan masyarakat dengan berbagai rangkaian adat sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur. Selain menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga yang telah meninggal, Rambu Solo juga menjadi ruang berkumpulnya keluarga dan masyarakat. Tradisi ini hingga kini masih dijalankan dan menjadi salah satu identitas budaya Toraja.
0: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Wow, senang sekali malam hari sore hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya di hari ini. Hari apa ini sahabat budaya? Minggu ya. Minggu tanggal 6 September 2026. Apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat ke semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan hadir dalam program acara yaitu Siri Napace Senandung Lirik Laguna Prompat Cias.

0: Saya ada Bang Ruslan. Iya, lagu-lagu dangdut diantaranya Lautan Cinta, Camelia Malik, Teras Biru, Christina, Penantian, Ice, Trisnawati, Kopi Dangdut, Fahmi Sahab, Biduan, Rita Sugiarto, Laila, Muksin Alatas, Cinta Satu Malam, Melinda, Harta dan Cinta, Hamdan ATT, Bakar Kemenyan, Cacahan Dika, 5 Menit Lagi, Rose Elvira, Cinta dan Air Mata, Fendik Adela, Takdir Cinta, Lesti dan Rizky Billar, Seujung Kuku, Elvi Sukesi, Tajamnya Cinta, Maggie Set, Kodrat 2, Leo Aldi, Jangan Menggoda, Manis Manja, Cinta Sabun Mandi, Jaja Miharja. 0811 409 250 dengan satu topik kita, yaitu harapan tak di hari ulang tahun RRI seperti apa. Karena usianya sekarang Radio RRI ya Sobat Budaya di 81 tahun. Kira-kira di tahun 81 ini, apa ini harapan tak sahabat budaya? Boleh ditelepon sahabat budaya di 0811 409 250, tapi bukan ajang jumpa-jumpa. Langsung ikut terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina pace.
1: Senandu lirik lagu na perempat ce.
0: Oke, siapa di mana? Pak Radin tawa. Pak Radin, apa kabar Din?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, panas.
0: Panas, panas, panas, panas.
1: Panas.
0: Mau dengar lagu apa Pak Radin?
1: Mansur S Tajamnya Cinta.
0: Mansur S Tajamnya Cinta. Oke, sebentar kita putarkan. Pak Radin, harapan tak buat RRI di 81 tahun ini apa ini?
1: Harapannya mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi.
0: Lebih bagus apanya? Panasnya dong.
1: Alunya apanya lagi tuh? Ini siaran-siaran.
0: Siaran-siarannya.
1: Ya,
0: maksudnya program acaranya ya, atau penyiarnya?
1: Program
0: acaranya.
1: Satu.
0: Jadi mau kita harapan.
1: Bagus lagi.
0: Tapi sekarang bagus gitu program acaranya. Bagus di acaranya sekarang tuh programnya Pro 4.
1: Lebih bagus lagi, lebih ke depan lagi, lebih bagus lagi, sukses lagi.
0: Maksudku begini, program acara apa yang mau siapa tahu ada mau tambahan ke? Tambahan program acara.
1: Acara yang apa ya?
0: Sama tuh ada program acara yang dia mau kita mau ada program acara lucu-lucu kah atau horor-horor kah atau tegang-tegang kah?
1: Acara itu kalau kita main bola itu.
0: Oh, yang main bola di?
1: Iya.
0: Kalau
1: ada siaran-siaran langsung kah itu?
0: Mau ki kalau ada siaran langsungnya bola lagi?
1: Iya, macam dulu itu.
0: Kayak
1: ada
0: dulu.
1: Itu, ya.
0: Deh. Okay, kalau begitu terima kasih Pak Radin.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Ki Pak Radin.
1: Kita juga. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin yang ada di Bantimurang sana. Bagaimana untuk Ibu Sumi dan Lukmu bisa telepon kembali di 0811 409 250. Karena kalau nelpon kini ya. Oke, langsung ikut terima telepon Tawa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cantik, yang ceria, yang cara menyiarnya mantap sekali.
0: Asik.
2: Bukan Bukan penyiar yang desa-desa, tapi penyiar yang di kota-kota.
0: Allahu Akbar. Apa maksudnya ini yang desa-desa, yang kota-kota? Maksudnya kayak gimana?
2: Kalau menyiar itu di desa, logatnya desa.
0: Kalau logatku juga di Satonji, logatku gak.
2: Biar bagaimana kita tetap di penyiar idola, penyiar
0: Masya
2: kota-kota.
0: Allah. Mau tonja saya pakai, saya karena biasa tonja pakai dialek-dialek cara, ini, Gang.
2: Dialeknya itu tidak menandakan desa.
0: Oh, dialekku tidak menandakan desa.
2: Iya.
0: Magolah sih, Deng.
2: Tidaklah sesuai dengan kenyataan.
0: Sebentar piku telepon ki ini karena yang kita yang tadi kita telepon tuh.
2: Ya lagunya dulu.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya apa lagi nah?
0: Apa itu?
2: Amdam at Tatamimi. ATT.
0: Hamdan ATT. Tidak ada adakah? Hamdan ATT di sini. Yang ada Lautan Cinta, Teras Biru, Penantian, Kopi
2: Dangdut.
0: Penantian. Okay. Langsung dipalek dengan topiknya. Bu Sumi, ini kan ulang tahunnya RRI yang ke-81. Tahu wah. Apa yang kita harapkan dari RRI ke depannya? Apakah kita mau harapan penyiarnya bagaimana? Atau apanya, program acaranya atau kayak gimana?
2: Yang pertama, penyiarnya semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
2: Yang kedua, semoga jaya di udara. Yang ketiga, ada permintaan ke saya, kalau bisa kita adakan juga pengajian melalui live.
0: Pengajian live.
2: Iya.
0: Begitu di pengajian pengajian setiap, atau pembelajaran baca Al-Qur'an.
2: Iya, setiap malam Jumat kita harus mengaji melalui udara live.
0: Live di. Oh iya, iya. Boleh. Oke, itu harapan tadi ada program acara pengajian Al-Qur'annya
2: acara
0: tiap malam Jumat.
2: Pengajian Al-Qur'an mengaji melalui live.
0: Oke.
2: Oke, Mbak Inces cantik yang
0: kalau
2: selalu
0: begitu.
2: Ceria-ceria.
0: Ceria-ceria sepanjang masa tahu Adi. Iya, terima kasih Pak Leonard. Iya.
2: Halo, bagaimana ceran itu anak?
0: Apa itu?
2: Penyiar idola.
0: Oh, yang penyiar idola.
2: Favorit.
0: Penyiar favorit.
2: Iya.
0: Dengar-dengar mikir dulu kalau ada informasinya, okay. Pak. Oke, deh, Pak Lena, kalau begitu terima kasih Bu Sumi.
2: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rukun sama keluarga. Dan sehat selalu dan panjang umur dan sukses selalu. Oke.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Inces cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Sumi dan Lukmu yang ada di mana nih? Yang ada di Pepabri. Terima kasih, sehat selalu Ibu Sumi, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Bagaimana untuk komentar yang lainnya juga? Ku terima telepon dulu berikut ini. Halo, assalamualaikum. Oke, bisa dicoba kembali untuk telepon biasa maupun telepon WA itu singkam malek Mbak Ji di 0811409250. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Senandung diri laguna terompas
0: ya. Oke.
3: Asik.
0: Baru kisah lagi. Baru kisah lagi menelpon. Iya, apa harapan tak ini?
3: Harapanku saya.
0: Apa itu
3: kalau
0: sih?
3: Kalau semua penyiar itu di program itu jangan dimonopoli, tapi gaji penelpon habis.
0: Iya, harus tak empat penelpon.
3: Maksudku saya itu yang tembus juga. Nanti harapanku, nah mohon maaf ya, pendengar. Itu kayak di itu, maaf di bukan saya banding-bandingkan, tapi kalau di Pro 3 itu sudah ini enggak usah terlalu panjang sama saya, karena
0: jangan
3: masih banyak
0: panjang.
3: Yang di belakang
0: cocok sekali Kak.
3: Jadi itu di harapanku dengan Cesna, semoga itu penyiar-penyiar yang ada di Pro 4 itu maupun kalau, Pro 1 pokoknya itu kalau ada yang tembus Pokoknya netral, ya,
0: netral saja. Betul. Kesukanya
3: netralitas. Iya,
0: betul. Betul.
3: Mentang-mentang seringki ini itu terus sampainya habis acara.
0: Ya,
3: masih satu kodo mata yang dimunrita. Wih, kasih nanti.
0: Kalau inces tidak gitu, Kak.
3: Pokoknya itu netralitas kita. Jadi dan semoga itu RRI juga semakin memberi masukan-masukan atau berita-berita yang netralitas. Yang kita deh. Biasa ketika putusnya kapan pindah? Nah habis orang karena gimana dibati-bati terus jadi nggak bisa nih lepas-lepas.
0: Itu biasa. Makanya saya sudah kasih tahu teman-temanku ini kalau ada mis sementara temanku yang ada ada satu orang yang temanku siaran. Kalau dia memang nyiar banyak yang chat Kak Inces kenapa begini? Kenapa selalu sekali tuh yang menelpon itu ini. Tenang kuiseng tanya mikilah sama penyiar.
3: Enggak karena masalahnya maaf Nat, gua semua penyiar itu bagus, tapi terutama itu di opini publik pagi itu. Jasad dalam 2 jam itu 5 orang yang nelpon dia Inces. Padahal itu semua orang itu kan punya masukan di sana.
0: Berarti penelponnya juga ini Kak harus kita tanya Ki Kak Indah bilang itu juga yang penelpon jangan kita rasa salah.
3: Enggak. Itu deh kalau saya pelajari di radio-radio saudaranya RRI kan. Enggak. Semua penelpon itu mau lama, tapi tergantung dari penyiarnya, ya kan? Sebentar dijelaskan lagi. Sudah nih, kayak di Pro 3. Kalau kita mau topik yang nomor berapa? Nomor 2 terkait UMKM. Masukannya begini, makasih ya. Sudah. Jadi, dalam 1 jam di sana biasa tembus itu penelpon itu 10.
0: Banyak 10, ya, Kak Indah.
3: Banyak, karena banyak panu. Jangan karena kita DKI si B, DKI C.
0: Betul.
3: Kita mau ambil nih semua itu kasihan juga yang di belakang.
0: Kalau saya semua aku dekati Kak Indah.
3: Iya, cocok Mindi. Tojengnya tapi masukku saya ini di hari ulang tahunnya RRI ke 81 itu penyiar itu harus netralitas sama pensa.
0: Ya kan? Betul Kak.
3: Jangan kayak bilang ada yang digendong, ada yang dikasih jalan.
0: Saya tidak kugendong Mindi Kak Indah ku banting.
3: Jangan kebanting Kak, tambah melos. Jadi itu harapanku saya.
0: Makasih banyak masukannya Kak Indah.
3: Acaranya dulu Inces Nadekna Kastone sudah pernah.
0: Iya, bagus itu acara Kastone.
3: Iya, bagus itu setiap malam Minggu Inces dan Inces tuh.
0: Iya.
3: Bagus itu nah karena di samping ini hiburan juga.
0: Iya, teka-teki sama cerita lucu tuh.
3: Iya, jangan dihilangkan itu. Nah, itu Mian apa namanya di acara favoritnya itu RRI Perempat dulu Kastone.
0: Iya.
3: Ada juga pasang.
0: Betul Kak Indah.
3: Jadi itu diharapanku saya dan semua juga penyiar-penyiar itu atau fans-fans itu pasti tahu siapa penyiar yang terfavorit buat dia. Yang lupa dukung yang paling ini sama kita. Kirim ke MKS Satria Nide.
0: Satria Baja Hitam.
3: Satria Baja Hitam. Mati juga. Nama Aina tembak sama saya.
0: Usah.
3: Satriani Wahab yang dilupa.
0: Lengkap nama kamu sih.
3: Dewi Satriani Wahab dari Inces Dewi. Itu supaya bisa tahu masuk penyiar favorit tahun ini.
0: Okay, dan sama tuh
3: pesan lagu tuh
0: ikutan Miki Kak ini tajamnya cinta dan penantian
3: itu tuh tadi mana pilih Kasumi itu lagunya Hamdang itu tuh harta dan cinta saya
0: sorry iya
3: ada itu harta dan cinta di Kucanti
0: kira apa tadi astaga tadi yang dia request ini dia penantian
3: Hamdang ATT itu harta dan cinta gitu.
0: Oke, Bu Sumi, sebentar kuputarkan
3: selamat ke bertugas nah selalu sukses terusin di bareng keluarga dan sehat terus. Dan RRI Perempat juga tetap
0: Kak Indah terima kasih masukan Kak Indah.
3: Oke, makasih Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indah Deng Baji yang ada di Sopeng sana. Terima kasih atensinya. Dan sudah kasih ingat Kak Jua tahu ternyata Hamdan ATT Harta dan Cinta yang mau request Ibu Sumi. Terima kasih Kak Indah. Masya Allah, sehat selalu untuk Kak Indah bersama keluarga tercinta. Dan untuk sahabat budaya juga yang lainnya, Ibu Sumi chatnya. Ini subah ya Allah, Masya Allah. Iya. Oke. Cocok kibering Indah. Ya Allah, dia bilang Ibu Sumi tuh cocok kibering Indah. Iya, terima kasih Ibu Sumi, sehat Ki. Dan selanjutnya masih kita buka lagi untuk para pendengar kita di 0811 409 250. Apa harapan tak untuk RRI kedepannya seperti apa di ke-81 tahun ini? Harapan tak buat penyiarnya, apakah penyiarnya bagaimana? Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, senandung lirik Laguna Perempat Inces.
0: Oke, dengan Kak Ashar di Bone, apa kabar ini Kak Ashar?
4: Biasa, kabar panas.
0: Panas di biar mi, nikmati panas saja Miki ke Kasar toh. Nikmati saja Miki.
4: Iya, nikmati saja. Mau dia apa?
0: Mami dia apa? Kasar, lagunya sebentar ikutan Miki di.
4: Ay, kalau saya tinces, kalau lagu dangdut mau apa saja saya suka.
0: Iya, tahu asik.
4: Ikutan saja, kalau lagu dangdut mau apa itu?
0: Iya.
4: Mau lagu dangdut. Mau lagu tahun 70-an sampai 90-an saya suka semua, merata. Sepurata.
0: Sepurata.
4: Oke. Tapi khususnya tahun 70-an sampai 90-an saja.
0: Oh, iya. Kalau 2000-an enggak suka, Ki?
4: Enggak terlalu, Mi.
0: Iku suka sayang dangdut 2000-an saya tuh sayang ku suka.
4: Kalau saya enggak terlalu, Mi.
0: Oh, artinya kita suka memang lagu dangdut original.
4: Oh, lagu dangdut klasik.
0: Klasik, Di. Masya Allah.
4: Oke, apa topiknya ini, Cas?
0: Topiknya adalah kalau Kasar gimana? Apakah Kasar termasuk termasuk
4: oh, kalau
0: apa
4: begini,
0: harapan
4: begini.
0: Tak? Harapan tak?
4: Ini harapan. Ini harapan aku yang kalau harapannya RRI di harapan saya kalau penelpon itu terutamanya di acara malam Kelong Tarong jangan kita terlalu lama ingat durasi.
0: Iya.
4: Karena banyak juga penelpon yang mau masuk.
0: Betul di, jadi jangan terlalu banyak terlalu lama durasi kalau kita terima telepon.
4: Betul, kalau sudah salam ki langsung ki jangan lagi yang anu karena masih banyak penelpon yang mau masuk. Di acara malam itu di Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong bari bahasa juga begitu. Jangan terlalu lama ya.
4: Iya, bari bahasa. Kalau bari bahasa itu selesai topiknya sudah mi.
0: Betul tahu.
4: Harapan saya selanjutnya adalah semoga RRI semakin jaya di udara.
0: Betul.
4: Begitupun dengan personilnya, timnya atau krunya segala macam. Semoga diberikan kelancaran dengan kerjaan masing-masing. Kalau kita inces di mulai tahun berapa kita masuk di situ?
0: Dari tahun berapa ya? Lupa saya dari tahun berapa.
4: Sudah lama
0: menurut saya. Kayaknya saya harus.
4: Sudah lama di.
0: Kayaknya saya harus pindah di tempat lain. Dimaksudnya bukan pindah dari RRI, maksudnya mau pindah dari siaran.
4: Maksudnya mau pindah kemana?
0: Mau kak kurasa pindah di bagian apa di staff saja. Biar
4: itu Ji.
0: Iya, biar tidak siaran subuh kak lagi, enggak siaran malam kak lagi. Toh. Jadi enak Mi, kalau malam bisa mati tidur enak, subuh juga masih ada kesempatan ke tidur dulu baru sholat subuh, begitu.
4: Iya bisa.
0: Iya. Oke lah kalau begitu.
4: Oke,
0: ya, terima kasih Kak Ashar.
4: Bertugas inces.
0: Iya, sehat Ki selalu Di. Assalamualaikum. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, langsung balik kita dengarkan lagu ini dia. Tajamnya cinta dan harta dan cinta.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin saya perhatikan? Tidak bagus itu kalau sering-sering ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, Ki.
1: Ya, Ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu tuh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, Bu.
0: Itu, Mina. Namanya aura, setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, Nak, bisa terpancar. Nah, Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi Ibu, mau Kak cantik dan mau Kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Eh, begini, Nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang, Doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara, itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur tak ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nur Hayati Rahman.
2: Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia, ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik, ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya, ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya. Gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu, ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika kalau nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan, ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemal itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Disengeng yang mau membunuh orang apa, ya pasti itu muster minta kekuatan gaib, kan.
3: Cenin rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cenin rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
4: Air mata hidup pemata, iya panaewa hidup pemata namanya mengatina. Laku bara-bara sai bak rana dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasala rin-ringang. Ata karaeng memuji ngaseng, angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Waletu kengau dani kuloria, naraku matin roi tak durka, naraku motoy obirnga, naraku ciai lau.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya masih dalam program acara kita Sirina Pace. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senang melirik lagu Na Pro 4C.
0: Asik.
1: Tidak kulihat Ki kemarin, Nainces.
0: Kulihat Ki kemarin, tapi kita sih Bu Dudu Ki kapan itu. Saya ada jadi Dudu di bawah itu di dekat tak. Dudu Kak, lagi makan bakso Kak sama bocah. Kulihat Ki kita duduk. Ya, duduk Ki sama Ibu Buti. Siapa? Tidak, itu teman tak yang trio paropo satu siapa lagi selain Bunda Nanar?
1: Ibu Tia,
0: tegur aja. Nah tegur ke Ibu Tia, sementara berjalan ke menuju dekatku, Ibu Tia langsung tegur ke, jadi baku pegang tangan ke sama Ibu Tia. Sempat ke baku pegang tangan sama Ibu Tia aja. Jadi saya bilang,
1: Ibu Harsina. Sama ke Aji Lenteng kodong, tinggal di jalan
0: itu. Itu nih, bilang Pak Jono. Nih bilang Pak Jono, Haji Lenteng kan sama Ibu Harsina kodong. Tinggal di mana tuh kantor gubernur?
1: Tunggu Haji Lenteng.
0: Kantor gubernur.
1: Jadi Nabi bilang itu
0: dimana,
1: pengurus anu atau? Ya, Nabi bilang jalan bagi Bu. Saya petunggui, panggil ke mobil. Alhamdulillah.
0: Kodong Masya Allah. Mana mama kodong itu gak bisa jalan tapi tetap tongi semangat. Harus seperti itu.
1: Semangat.
0: Iya bunda. Kodong. Sempat jikulat Haji Lenteng duduk di bawah tenda. Ada mak itu di samping panggung berdiri-berdiri sama Kak Richard. Sama Kak Richard di samping panggung berdiri-berdiri. Di situ ada juga Bunda Karisma di dekatku, ada tong banyak-banyak di situ di dekatku. Cerita-cerita sama saya.
1: Makan. Saya di belakang Kak Jelenten duduk mau itu
0: waktu
1: namo sudah teran. Jalan orang.
0: Itu bisa bilang. Kita enggak pernah kita lihat-lihat, Kak. Bagaimana kabar ini, Bunda? Gimana kabar tak? Bebe Jeki?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Bunda Arsina mau dengar lagu apa ini?
1: Di Teras Biru ada ku dengar itu.
0: Teras Biru ada. Sebentar ku putarkan, Kedi. Bunda, ada apa harapan tak ini di hari ulang tahun RRI ke-81 yang tidak muda lagi? Kalau menurut Bunda Arsina apa harapannya?
1: Ya, utama kesehatannya semua penyiar dan pendengarnya. Kalau sehat semua itu, semuanya
0: pasti
1: sehat.
0: Pasti, Mido.
1: Iya. Dan mudah-mudahan tetap jaya di udara. Dan usulanku, mudah-mudahan bisa ada teka-teki lagi.
0: Ada acara teka-teki.
1: Acara teka-teki.
0: Teka-teki.
1: Karena di situ kita juga dapat pelajaran.
0: Sekolah
1: belajar lagi.
0: Begitu di.
1: Dramanya ku dengar ini pertandingannya besok.
0: Siapa di mana ki dengar?
1: Di grup ramai nih.
0: Banyak pertandingannya di.
1: Dari Yuli kasih masuk itu acara pertandingannya besok.
0: Masya Allah.
1: Tetap ketawa waktu itu lihat grup.
0: Lucu. Pokoknya kita hadir ramaikan nanti acaranya. Acara lombanya.
1: Lomba-lomba banyak sekali itu acaranya besok mulai.
0: Besok mulai berarti ikut tongki upacara ini besok.
1: Tidak kayak ada cara.
0: Jadi enggak pergi ke lomba juga?
1: Tidak. Mungkin tanggal 11 baru datang.
0: Enggak seru.
1: Enggak ikut ke lomba deh, lucu-lucu kuliah itu. Enggak bisa saya begitu. Baru kuliah foto-foto postingannya kita.
0: Oke, Pak Bunda, kalau begitu sehat selalu.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terima kasih untuk Bunda Harsina yang ada di Paropo sana.

0: Gimana kabar Bima? Aman-aman saja?
1: Ya, aman-aman saja nih, ya.
0: Musim apa di sana, Pak Iwan?
1: Musim ini musim bawang.
0: Musim kawin.
1: Bawang merah.
0: Ah, musim bawang merah. Bagi-bagi dong bawang merahnya. Bisa titip-titip ke sini.
1: Iya, nanti aku kirim kasih.
0: Oh, segera Inces tunggu ya kiriman bawang merahnya. Udah, Masya Allah. Oke. Pak Iwan mau dengar lagu apa, Pak Iwannya?
1: Lagu apa ya?
0: Ada Kodrat 2, ada Jangan Menggoda, Cinta Sabun Mandi, Seujung Kuku.
1: Ya, itu yang kedua, Jangan Menggoda.
0: Jangan Menggoda. Siapa mau digoda-goda, Pak Iwan? Ayo, bilang.
1: Ya, ada deh, tidak bisa disebut namanya ya, ada nih.
0: Iya, jangan dong. Oke, Pak Iwan, langsung saja dengan topiknya, Pak Iwan. Ya, apa harapannya, Pak Iwan, di hari ulang tahun RRI ke-81?
1: Iya, Dirgahayu Pre-4 RRI Makassar ke-81 tetap jaya di udara. Semoga penyiarnya sehat selalu.
0: Oh, semoga penyiarnya sehat selalu. Itu aja.
1: Iya dong.
0: Apalagi selain sehat selalu penyiarnya?
1: Ya, semoga pemuda dagingnya umurnya bertambah, Anuga.
0: Oke, begitu ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak ya. Sehat selalu, Pak Iwan. Assalamualaikum.
1: Ya, amin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Iwan yang ada di Bima. Dan bagaimana komentarnya tahu penelpon tak yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Siapa, Ceh?
2: Mana nih? Waalaikumsalam.
0: Iya, Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Apa aja anunya, passwordnya? Senandung? Senandung lirik. Aduh, Senandung lirik Laguna Pro 4 Chess. Boleh diulang? Sirina Pace.
2: Sirina Pace, Senandung lirik. Aduh,
0: Laguna
2: Laguna
0: Pro 4.
2: Lagunya Pro 4.
0: Bisa coba ulang. Sirina Pace.
2: Sirina Pace, Senandung Laguna Pro 4.
0: Senandung lirik Laguna Pro 4 ya. Ces.
2: Senandung lirik
0: Laguna Pro 4 Ces. Oke. Dengan siapa di mana nih, Bun?
2: Ibu Mawar, tetangga Ibu kamarnya Ibu Niar.
0: Oh, Masya Allah, Ibu Mawar, tetangga kamarnya Ibu Niar. Oh, iya, saudaranya Ibu Niar ini. Iya.
2: Betul, sepanjang gimana? Ya, cantik manis.
0: Iya, cantik manis seperti kue, Masya Allah.
2: Kue kapang,
0: Kue kapang, cantik manis. Kue enak itu. Enak sekali tuh kue.
2: Enak, suka gitu, Ces, kue cantik manis.
0: Ku suka itu kue cantik manis, Bu Mawar. Pokoknya
2: pantas orangnya cantik manis.
0: Seperti kuenya cantik manisnya.
2: Ini nama Lundra.
0: Malundra. Oke, Bu Mawar. Nanti lagunya ada Teras Biru, ada juga Jangan Menggoda. Jadi lagunya ikutan saja.
2: Oh, bisa merequest sendiri, Di.
0: Sudah ada, Mi. Penelpon pertama dan kedua.
2: Oh, kodong. Apa lagunya? Seujung Kuku.
0: Jangan Menggoda sama Teras Biru.
2: Oh, sembarang. Yang penting ada, karena saya baru monitor sayangku cantikku.
0: Iya.
2: Dan saya juga baru masuk.
0: Oke, langsung dengan topiknya kita. Apa harapan tak, Ibu Mawar? Ini di hari ulang tahunnya RRI ke-81. Karena ada itu harapan tak. Baik itu tentang RRI-nya, tentang radio, tentang program acaranya, tentang penyiarnya, tentang apanya kah gitu loh.
2: Harapanku semoga RRI semakin jaya di udara. Kalau ada acara-acaranya, kalau boleh ada yang masih ditambah gitu. Karena saya monitor RRI itu dari masih kecil.
0: Masya
2: karena
0: Allah.
2: Ibu yang selalu dengar. Sampai saya umur sekarang 63.
0: 63 sekarang.
2: Semakin semarak sekarang, saya lihat RRI semakin modern.
0: Iya.

0: Ya, tidak seperti dulu kan. Dulu kita cuma dengar berita,
1: iya, berita.
0: Dengar denaba.
1: Hiburannya gitu-gitu. Sedikit aja ya ada, yang dulu.
0: Ada makelong, ada senandung lirik, ada macam-macam. Jadi semoga RRI ke depan mas jauh lebih baik. Penyiarnya semakin oke. Terus penyiar dan pendengar semakin berenergi sesama gitu.
1: Itu aja harapan kami. Ya, semoga harapan-harapannya Ibu Mawar ini nanti tercapai, Tawadi. Amin.
0: Iya.
1: Oke, Bu Mawar, terima kasih sudah ikut partisipasi. Sehat selalu Bu Mawar ya.
0: Cantik
1: manis. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Mawar yang ada di Mongin Sidi, tetangga kamarnya Ibu Niar. Ya, sehat selalu pastinya buat kita. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya juga. Oke, satu penelpon lagi baru kita putarkan kelongnya, Tawa. Halo, assalamualaikum. Sirin apa, Ce?
2: Senandung lirik lagu Napra 4, Ce.
1: Oke, batu nayane.
2: Dari Ibu Nur Intan di Takalar.
1: Ibu Nur Intan, apa kabar, Ki?
2: Kabar baik.
1: Ibu Nur Intan. Ibu Nur Intan tidak ikut jalan sehat kemarin?
2: Tidak mau. Misalnya kita berangkat pagi. Sampai di Makassar, bubar itu jalan sehat.
1: Berangkat ke subuh-subuh, Bunda.
2: Kena lama. Lama iya. Baru sampai Mbak Dewi.
1: Iya.
2: Saya mau sih, sudah rencana. Tapi bilang, kalau berangkat ke pagi ini, sampai ke dia 2-3 jam di perjalanan, ibu baru sampai di
1: tidak juga, tidak juga nanti kalau di perjalanan, baru ke berapa meter, langsung ke mau naik PT-PT.
2: Iya, itu nih.
1: Sama Bunda Harsina begitu, sama Ibu Haji Lenteng.
2: Biar nanti kalau tanggal 11 aja Mbak Dewi.
1: Iya, datang mikir tanggal 11.
2: Iya, bisa. Kalau yang jalan santai itu mau sih, tapi sampai ke di Makassar bubar.
1: Iya. Oke deh kalau begitu ya. Jadi kita punya topik ini, topiknya kita apa harapan tak di ke 81 tahun RRI saat ini.
2: Harapanku kalau ada program yang tidak ada itu, misalnya ada yang biasa seperti dulu itu, ada Dencela dan Dendrica itu. Ada acara yang lucu-lucu itu Mbak Dewi.
1: Oh begitu.
2: Supaya pendengar itu lebih asik lagi mendengar itu. Ada itu acara yang lucu-lucu Mbak
1: Kapan?
2: Dewi.
1: Kapan?
2: Pelawak.
1: Yang mana?
2: Ada pelawak seperti dulu itu. Ada yang Cekla dan Richa.
1: Tidak ku dapat itu.
2: Iya itu. Saya bilang tapi mudah-mudahan tapi ada lagi sekarang.
1: Tapi mudah-mudahan ada. Berarti iya, ditambah lagi bawakan.
2: Terus kalau hari Jumat ada pengajian Mbak Dewi.
1: Pengajian di hari Jumat atau malam
2: supaya
1: Jumat?
2: Itu pendengar yang pintar mengaji itu Mbak Dewi tahu.
1: Iya.
2: Bisa masuk kayak sirin apa sih tahu.
1: Iya.
2: Ya nah masuk nanti kan yang pintar mengaji itu.
1: Berarti sama harapan Teh Ibu Sumi deng lukmu
2: itu. Iya, toh bagus itu toh.
1: Iya, betul, bagus harapan.
2: Itu harus itu ada itu yang apalagi yang pintar mengaji itu Mbak Dewi toh. Masuk itu kan lebih bagus lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Terus kalau ada acara karaoke itu Mbak Dewi?
1: Iya.
2: Yeah. Ya biasanya itu hari Minggu. Kan maunya saya itu penyiar juga menyanyi toh.
1: Iya, saya biasa
2: kan menyanyi. Kita duluan yang penyiar itu
1: penyiar
2: menyanyi.
1: Penyiarmu yang menyanyi duluan. Oh,
2: iya, duluan iya. Penyiar kah baru kita yang pendengar
1: baru pendengarnya itu. Di, iya, boleh. Cocok iya, juga sih.
2: Itu acara di televisi Mbak Dewi toh. Membawa acara itu menyanyi juga.
1: Iya, betul.
2: Terus majian. Apalagi itu pokoknya ditambah lah yang acara yang bagus-bagus tuh Mbak Dewi itu.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Apalagi yang pelawak-pelawak yang lucu-lucu itu
1: Iya.
2: Supaya kita pendengar itu bisa tertawa semua.
1: Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa
2: semoga
1: tercapai.
2: Semoga penyiarnya juga itu kalau misalnya kita mau datang, kita request lagu tuh, Mbak Dewi tuh.
1: Iya.
2: Jangan ki bosan-bosan sama kalau kita mau request lagu tuh.
1: Iya, iya.
2: Kan biasa tuh ada penyiar kayak apa itu?
1: Mm-mm. Yang mana?
2: Kayak cuek sama pendengar itu.
1: Cuek sama pendengar.
2: Padahal kita ini tujuannya baik untuk merequest lagu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ya, harapanku itu Mbak Dewi.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Baik, Ibu itu Nurintan. Aja, Dewi, ya. Semoga harapannya tercapai. Amin. Iya. Oke deh, terima kasih
2: Mbak Dewi. Selamat bertugas,
1: Ibu Nurintan.
2: Sehat selalu.
1: Okay,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Ibu Nurintan yang ada di Takalar.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dalam program acara kita Siri Napace, senandung lirik Laguna Pro 4 Chas. Oke deh, langsung ikut terima telepon lagi. Tahu ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Putus lagi teleponnya, putus lagi jaringannya. Assalamualaikum, Siri Napace.
1: Senandung lirik Laguna Pro 4 C.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Wanti.
0: Ibu Wanti, di mana Ibu Wanti?
1: Di Petarani.
0: Ibu Wanti di Petarani. Mau dengar lagu apa Ibu Wanti?
1: Lagu-lagu apa sih itu?
0: Lagu-lagu dangdut yang kusiapkan.
1: Iya, apa judulnya?
0: Judulnya diantaranya Lautan Cinta, ada juga Penantian, Kopi Dangdut, Biduan, Laila. Kopi Dangdut. Oke. Lanjut dengan topiknya kita, Ibu Wanti, harapan buat RRI ke depannya di 81 tahun ini.
1: Semoga lagu-lagunya semakin bagus dan menambah koleksi lagu yang bagus-bagus.
0: Semoga lagunya bagus-bagus, tambah bagus-bagus.
1: Iya, makin diperbanyak.
0: Oh, diperbanyak gitu ya. Iya. Oke deh.
1: Kalau... Itu aja, Mbak.
0: Oke, Bu Wanti, terima kasih ya.
1: Iya,
0: sehat selalu, Bu Wanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanti yang ada di Petarani. Ya, penelpon kita selanjutnya siapa aja ini sahabat budaya, kembali kita buka di 0819409250. Silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita pada sore hari ini. Halo, assalamualaikum, Siri Napace. Oke, betul nayan nih.
2: Halo, Pak Dewi.
0: Siapa ini, Kak?
2: Itu kemarin dulu sama-sama ke foto, itu dari kami sih ya.
0: Udah. Deng Liwang.
2: Iya, betul.
0: Halo, Deng Liwang.
2: Halo, Kak Dewi.
0: Iya, apa kabar, Deng Liwang?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke. Mau dengar lagu apa ini?
2: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Oke, sebentar ada Fahmi Sapu Kopi Dangdut. Sudah minta Dina request Ibu Wanti yang lain lagi.
2: Yang lain.
0: Ada Lautan Cinta.
2: Terus?
0: Ada Cinta Satu Malam. Ada ya, juga 5 menit lagi. Ya. Ada Takdir Cinta.
2: Biduan, ada tadi kedengar ke Biduan.
0: Biduan ada, oke.
2: Ya itu.
0: Oke deh kalau begitu, topiknya di hari ke-81 ulang tahunnya RRI, apa harapan Teh ini Deng Liwang?
2: Mudah-mudahan RRI ke depannya semakin baik lagi, semakin aktif pendengarnya, dan bisa juga sosialisasi pada
0: sosialisasi apa panasnya dong, sosialisasi apa
2: bisa kita juga bergabung acara kafe di situ, bisa kita juga kalau ini perompak saya selalu sangat selalu sama perompak karena bisa kita di situ menyiar sama-sama penyiar jadi kita sangat saya sebagai para wakil dari penyandang disabilitas ini, ini saya bangga sekali karena RRI bisa memediasi troliter yang bisa juga bergabung menyiar di situ.
0: Iya, tawa cocok sekali. Ya,
2: jadi, misalnya nanti kalau mau berani menyiar, ya ternyata yang berani menyiar, itu saja di perompak.
0: Iya.
2: Yang penting mendaftar dulu.
0: Mendaftar dulu ya.
2: Datang dulu baru-baru masuk MNGR. Begitu saja.
0: Okay. Kalau begitu.
2: Thank you.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: RRI semakin jaya di udara dan sukses.
0: Amin.
2: Bersama penyiarnya.
0: Amin. Terima kasih. Dan
2: iya, lagu-lagunya juga mantap.
0: Mantap dong.
2: Sekali lagi mantap. Oke, Mi.
0: Iya. Terima kasih, Amin.
2: sebelum itu Bung Ces, Kak Ces ini saya mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke 81.
0: Yeah.
2: Semoga semakin jaya di udara.
0: Mm-mm.
2: Dan merdeka, tetap merdeka.
0: Iya, oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Deng Liwang yang ada di Nuri sana. Langsung mi palek kalau begitu sahabat budaya untuk pendengar kita juga apa ini yang dia bilang Pak Radin. Terima kasih Inces atas informasinya. Oke. Mana mi? Mana mi kita, Dek? Terima kasih atas semoga sukses Ki, amin. Bukan sukses Nabi bilang, sukses. Sukses, kemaesnya. Oke, kembali kita buka lagi 0811-409-250. Halo, Assalamualaikum, Sirina Pace. Iya, Sirina Pace.
2: Mana kabarnya, Inces?
0: Bilang Ki dulu senandung lirik.
2: Ya?
0: Bilang Ki dulu senandung lirik.
2: Senandung lirik.
0: Laguna.
2: Iya, guna pro
0: empat. Ces.
2: Ces.
0: Fadil.
2: Oh iya.
0: Apa kabar Fadil?
2: Alhamdulillah kabar baju-baju kalau kita.
0: Fadil Andi Tondro. Alhamdulillah iya. Baik-baik aja.
2: Hari kemarin gerak jalan sehat.
0: Ada dong. Kenapa kita tidak datang?
2: Iya, masa tidak datang jam 1 kita pulang gitu ya salat luhur.
0: Iya kah?
2: Situ saya di Sapan toh.
0: Iya. Yeah.
2: Punya Sapan situ ada tempat duduk situ toh.
0: Iya. Yeah.
2: Iya di situ terus kak.
0: Masa?
2: Oh enggak dilihat kak.
0: Enggak kulihat Ki, sama siapa Ki pergi?
2: Sendiri.
0: Bagaimana baru kita toji nomor tak berapa?
2: Hah?
0: Kita toji nomor undian tak berapa nomor peserta?
2: Iya, enggak becel Ki.
0: Hah? Tidak ada, enggak naik Ki.
2: Iya, anu yang naik. Saya nomor undangku 613 yang naik 615.
0: Au, sedikit. Jadi,
2: iya, yang dapat kulkas yang penyiar.
0: Bukan penyiar yang dapat.
2: Anu, karyawan.
0: Karyawan RRI.
2: Iya, mau pensiun, Di?
0: Belum, Pi. Oh iya, mau pensiun.
2: Iya, mau pensiun yang dapat.
0: Iya, mau pensiun.
2: Nanda, enggak tahu siapa.
0: Pak Ananda.
2: Iya.
0: Ya tahu rezekinya tahu.
2: Iya, sama-sama aja duduk situ hari Agi.
0: Bagaimana naik rezekinya? Kemarinnya itu nak traktir Kak. Hari itu juga nak traktir toh enggak dua kali kan nak traktir. Aku doakan ya sebelum Kak. Semoga
2: iya,
0: banyak rezeki kita.
2: Jadi walaupun enggak dapat apa-apa jelasnya kita harus semangat toh.
0: Iya.
2: Kebersamaan toh.
0: Iya.
2: Kalau dapat alhamdulillah.
0: Ya, kalau dapat dia alhamdulillah.
2: Alhamdulillah juga toh.
0: Iya,
2: saya kira itu tibuk catak menggambar.
0: Siapa? Tidak, karena masa dia lagi sekolah.
2: Kena ada lumbang menggambar di belakang.
0: Lumbang warnai.
2: Iya, enggak dilihat Kak Di juga.
0: Enggak kulihat Ki karena masalahnya. Dia anu terus Kak di dekat panggung Kak terus.
2: Oh iya.
0: Sama Kak Richard. Kita
2: lari ke sana semua ini. Ibu-ibu saya di situ Kak. Di anu ini toh di pusapan duduk di depan. Tempat jalan lagi makan anu di situ ke sana masuk mau salat zuhur. Jam tebat ke sana mah toh di masjid.
0: Mm.
2: Makan apa itu? Empek-empek Palembang.
0: Iya.
2: Iya dibuatin dah kapan itu di mana kah?
0: Iya, ada tenannya di situ,
2: iya.
0: Ada standnya.
2: Nanti kita lagi ketemu tanggal 11 toh.
0: Iya, amin.
2: Enak-enak kado minyak kah?
0: Kado minyak apa, Song?
2: Waktu hari Kamis dapat ke anu Song Kolo.
0: Datang Ki juga.
2: Iya.
0: Di mana Ki?
2: Waktu tak keluar.
0: Yang mana?
2: Iya.
0: Dari
2: Song Kolo
0: dari mana?
2: Kado minyak. Oh, Maulid Ki orang waktu datang.
0: Ki. Maulid Ki orang.
2: Itu nih, beli warga Ki kok kapan ini?
0: Yuk tahu abah. Jadi ya, dapat Ki Sungkulu juga.
2: Lagunya sudah ada
0: apa,
2: nih.
0: Apa? Lagunya Kopi Dangdut sama Biduan.
2: Ya itu mau yang pertama tadi, Kopi apa Dangdut?
0: Kopi Dangdut, apa harapan tadi 81 RRI ini, Fadil?
2: Ya, saya juga mau cerita masalah ini.
0: Apa itu?
2: Dekat Ki, kastone ketawa sambil menelpon apakah?
0: Ketawa sambil menelpon.
2: Iya. Wah, diadakan kita malam minggu.
0: Iya.
2: Kena di Pro 1 ada karaokean, di Pro 4 ada lucu-lucu toh.
0: Iya, betul.
2: Iya, kastone baru ada pertanyaan.
0: Mm-mm.
2: Itu baik cerita lucu.
0: Mm-mm.
2: Itu aja tentang penyiar semuanya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Penyiar semuanya idolaku. Amin. Tanpa terkecuali karena baik juga sama saya apa toh. Apalagi ada stabilitas dia arahkan ke apa, kemana, ngobrol sambil nunggu tukang bentor atau penjemput.
0: Iya, betul tahu. Ah.
2: Ya, karena saya sudah merasakan sama teman-teman juga tahu. Ah.
0: Betul.
2: Ya, itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Fadil. Iya,
2: pamit
0: Mak, Kak
2: Inces.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, saya Pulidi. Saya Pulau Duli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pulidi, saya pulang dulu, Di. Oke deh, kalau begitu langsung saja kita dengarkan nih Dia Kelong. Untuk Anda, dengarkan terus di Perempat Era di Makassar.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita udah di penghujung acara, jadi ketuntaskan mi dulu palek sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu Sirena Pace. Kalau kita berbicara tentang harapan untuk RRI ke depannya banyak sekali. Pertama, RRI makin jaya, terus makin bagus ki acaranya. Kalau bisa ada acara hiburannya, acara lucu-lucunya, acara teka-tekinya. Ada tong pernah bilang juga acara puisi kalau bisa ada, kembali lagi untuk acara curahan-curahan kalbunya. Terus yang kedua, tidak menerima telepon terlalu panjang obrolannya. Iya, terima kasih. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan penelpon, penyiarnya itu jangan membeda-bedakan penelpon. Yang ini di spesial kayak spesial kan, oh ya amin. Kalau Inces itu ratakan semua aja mi. Oke. Yang keempat, kalau saya tuh harapanku semoga makin sehat kayak semuanya, panjang umur. Dan tentunya makin banyak uang, tak semua. Oke, kalau begitu Inces pamit dari ruang dengar Anda di program acara yaitu Sirena Pace. Kita akan jelang untuk program acara selanjutnya.

0: Sahabat budaya Tehian adalah alat musik gesek tradisional khas Betawi atau Jakarta yang tercipta dari hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia. Alat musik yang diadaptasi dari instrumen erhu asal Tiongkok ini memiliki bentuk unik menyerupai rangka manusia dari bagian badan hingga pinggiran pinggul.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan super

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.

0: mudah. Emang gimana Superman?
1: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
1: Menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: mana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Lo kan nggak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan

Tahukah kamu seberapa besar kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

FM Pro 4 RRI Makassar, selamat sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Makassar. Untuk hari ini tetap kita menemani beberapa lagu-lagu untuk menemani suasana keberangkatan Anda atau mungkin selepas menjalankan aktivitas di perjalanan. Untuk para pendengar kita ingatkan tidak henti-hentinya tidak menggunakan yang namanya handphone di jalan raya pengendara roda 2 maupun roda 4 ya. Kalaupun menggunakan handphone, kasih pinggir key kendaraan, tak di pinggir jalan. Jangan lupa juga patuhi peraturan arus lalu lintas untuk mematuhi traffic light, lampu merah untuk berhenti, kuning berhati-hati, dan hijau untuk jalan. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Untuk beberapa lagu-lagu kenangan yang sudah hadir di sore hari ini, kita tuntaskan dulu. Kita akan jelang untuk azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

Kabaratna Pro 4. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, pukul 18:04 sesaat lagi kita akan dengarkan azan maghrib dikumandangkan wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

0: Salat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dia. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Untuk apa kita berlomba-lomba dalam kebajikan? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ternyata Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan. Itu motivasi untuk selalu mengerjakan kebaikan dengan catatan. Ayo melakukan kebaikan niat karena Allah. Karena banyak sekarang orang melakukan kebaikan bukan karena niatnya Allah, karena niatnya mau dipamer. Contoh, berangkat haji, iya, itu kebajikan. Berangkat umroh, iya, tapi pamernya Masya Allah. Baru sampai di bandara kasih naik di status OTW Makassar Jeddah. Itu kan ria, memang kebajikan. Tapi kalau diikuti dengan perbuatan ria, habis pahala kita. Bersedekah di bulan suci Ramadan, perbuatan baik. Tapi kalau disertai dengan selfie-selfie kemudian kasih naik di status, kan banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Begitu dia bersedekah, berbagi dengan takjil, disuruh foto dirinya, baru nak kasih upload di status, apa dia bilang, enaknya berbagi di bulan Ramadan. Itu kan habis pahala kita. Allah memerintahkan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Kebaikan apapun dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersedekah, baca Quran, salat-salat sunnah, salat tarawih, salat tahajud, salat apa saja yang penting kebaikan. Tapi minta maaf, jangan pandang enteng sekecil apapun itu kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan menarik kita masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah pasti akan balas. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka Allah juga akan balas. Oke, coy.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, kembali kita mendengarkan risalah maghrib yang mana mengambil dari terjemahan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis 589 riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikatkan pada tengkuk oleh seorang dari kalian ketika ia sedang tidur dengan tiga ikatan. Pertama, pada masing-masing ikatan ditekankan, bagimu malam masih panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dari berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Apabila ia berwudu, terlepas lagi satu ikatan. Apabila ia melakukan salat, terlepas lagi satu ikatan. Lalu ia pun bangun dalam keadaan segar berjiwa lapan. Jika tidak, ia akan bangun dalam keadaan murung dan merasa malas. Kemudian hadis yang ke-590 riwayat dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, dibicarakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki, dikatakan bahwa ia terus tidur sampai pagi, tidak bangun melakukan salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan kencing di telinganya. Kemudian terjemahan dari hadis nomor 591 riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha berkah lagi maha mulia, setiap malam turun ke langit malam, turun ke langit dunia pada saat tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku agar kukabulkan baginya? Siapakah yang meminta kepadaku agar kuberi? Siapakah yang bermohon ampun kepadaku agar kuampunkan baginya? Kaum muslimin, muslimat pendengar yang dirahmati Allah, demikian risalah dari terjemahan hadis Bukhari Muslim.
ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'mininal kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta? Allah berfirman, 'Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya.'"

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Sementara sudah 6 menit berlalu dari jam 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti program acara apresiasi budaya lokal. Namun sembari kita menantikan hubungan kita dengan narasumber yang akan membahas perbincangan kita pada malam hari ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Obrolan kita sesaat lagi.

0: Hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini. Saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, kali ini kita sudah bersama melalui Zoom ya di Apresiasi Budaya Lokal. Narasumber, dua narasumber ini merupakan narasumber yang hebat-hebat. Nah, yang pertama ada aktor dan pengurus BPPK KSS Departemen Seni Budaya. Ada Pak Ilham Anwar. Iya, saya mau dengar dulu suaranya. Pak Ilham, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, Pak Ilham. Oke, okay. Baik, saya mau menyapa dulu untuk narasumber selanjutnya. Yang berikut ini ada pengamat film penggagas demi film Indonesia. Ada Bapak Insinyur Fahrul Muhsen yang biasa disapa dengan Kak Arul Ambonai. Iya, Kak Arul, selamat malam.
1: Yo.
0: Hai, apa kabar Kak Arul?
1: Ketemu lagi Makassarku.
0: Makassarku. Aman-aman sekarang Makassar, alhamdulillah. Walaupun panas, terik panas matahari. Kalau di sana di Jakarta, katanya lagi di Jakarta ya, Kak?
1: Iya, akibat letupan Krakatau, anak Krakatau ya.
0: Iya.
1: Sepertinya kita ada banyak asap dan kemudian debu dari letusan. Tapi sekarang sudah reda sih.
0: Sudah redami. Tapi gimana cuaca-cuaca gitu aja seperti kemarin-kemarin panas gitu kan. Sekarang kan musim kemarau, Kak.
1: Yang penting suasana hati kita, Ji.
0: Mantap. Biar mi cuaca panas, yang penting hati tak tidak panas. Adem-adem, Ji.
1: Betul.
0: Iya, cocok sekali, Kak.
1: Kita sehat gitu.
0: Iya, alhamdulillah tetap sehat sehat walafiat dan tetap asik juga, Kak, kayak seperti kemarin-kemarin. Insyaallah. Alhamdulillah.
1: Selalu bersyukur, Ki.
0: Iya, bersyukur. Betul sekali, mana mau cuaca panas, Kak. Nikmati saja.
1: Iya, yang penting teman TRRI. Sekali di udara,
0: tetap di udara. Merdeka.
1: Mantap.
0: Mantap. Kak, sebentar kita membahas ini terkait dengan fenomena horor Nusantara dalam budaya sinema Indonesia. Tapi narasumber yang satu ini bagaimana ini? Apakah sudah nyambung ya,
1: terlalu panjang wiridnya itu kalau Kak Ilo tuh.
0: Iya.
1: Baca-bacana.
0: Baca-bacanya. Anggap tuh baca-bacana.
1: Biasa, itu moto tuh.
0: Iya.
1: Senior,
0: kalau senior ya, memang itu dia baca-baca dulu. Beda memang ini yang kita junior-junior. Harus mentoin dulu, berguru sama yang senior, Kak.
1: Harus.
0: Tapak, Mak. Iya, biar nih, Pak Ikol. Ada, Mi.
1: Nah, itu ada yang suaranya.
0: Pak Ilham, ya, waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Udah, male.
1: Tapi kelihatannya penampakannya masih muda.
0: Penampakannya bagikan 17 tahun. Iya. Namanya Pak Ustaz, aktor.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Agak karibata Pak Ustaz.
0: Iya tahu. Agak karibata ini Pak Ilham.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah.
2: Ya, apa kabar semua?
0: Alhamdulillah tetap asik Pak Ilham. Pak Ilham juga baik-baik aja. Bebe Jiki. Alhamdulillah. Iya. Iya Pak Ilham, sebentar kita membahas terkait dengan fenomena horor Nusantara dalam budaya sinema Indonesia, ya.
2: Tolong ya. Kak Dewi yang adil ya kalau panggil Arul kakak, saya juga kakak lah jangan Pak.
0: Mati mija.

0: Daripada kalau begitu.
1: Ada yang protes.
0: Baik, kalau begitu daripada saya diprotes, mending saya panggil Kak Ilham biar ya, adil.
1: Kak Ilo.
0: Oh, Kak Ilo. Kak Arul dan Kak Ilo. Woy, memang itu rata-rata yang namanya Ilham itu pasti dipanggil Ilo. Yaudah, ya udah kalau
2: tradisi juga itu tradisi Sulawesi Selatan.
0: Iya iya. Kak Ilo, apa kabar? Apa karibata?
2: Alhamdulillah
0: baik-baik. Jadi baji-baji
2: made semua.
0: Oh mali, alhamdulillah. Oke Pade, kalau begitu kita langsung nih Pade obrolan tadi ini terkait dengan fenomena horor Nusantara dalam budaya sinema Indonesia. Tapi saya mau tahu itu sebenarnya horor itu apa ini, maksud dengan horor?
2: Apa yang jawab?
0: Horor. Terserah siapa yang mau jawab Ki.
1: Pak, paling tidak kan itu genre bikin takut-takut toh.
0: Ngapa bikin genre?
1: Atau ada tuh mitos di situ, kemudian ada legenda, kemudian ada peristiwa sejarah.
0: Yeah.
1: Sama seperti kita udah budaya Bugis Makassar ada popok, nah ada parakang toh.
0: Iya iya iya.
1: Itu kan makhluk jadi-jadian toh.
0: Iya iya iya.
1: Yang menarik itu peristiwa budaya itu bagaimana kalau sudah sampai di peristiwa budaya, pasti Kak Ilo banyak pendapatnya.
0: Iya, iya.
2: Jadi saya mau komentar sedikit ya.
0: Iya, apa komentar tuh, Kak Ilo?
2: Horor itu sebenarnya luas ya.
0: Iya.
2: Satu genre mainstream di film, dan penyajian dan macam-macam. Horor yang kita mau bahas hari ini tuh, kalau kita mengacu ke tema horor yang berwarna lokalitas budaya ya.
0: Iya, iya.
2: Tentang budaya, budaya Nusantara atau lebih persisnya budaya Indonesia.
0: Iya.
2: Nah, horor apa yang kita maksud di sini tuh horor mistis kan sebenarnya.
0: Iya, benar.
2: Horor mitologi dan ada istilahnya legenda. folk horor.
0: Iya.
2: Horor baik yang urban maupun yang non urban. Jadi itu yang lebih tepatnya yang kita akan bicarakan, karena horor secara lebih luas kita bisa juga sih menyebut misalnya film G30 SPK itu juga bisa dikategorikan film horor, tapi itu genre bukan mistik, tapi genre politik, karena itu juga bisa menimbulkan efek ketakutan. Dan film-film lain, apapun film yang secara disengaja, secara sadar untuk membentuk ketakutan, itulah film horor.
0: Iya. Seperti itu ya Kak ya. Tapi kalau horor, apakah horor terbagi lagi beberapa jenis-jenis kayak itu, atau mungkin cuma satu ji horor to yang bikin takut-takut, atau yang kayak gimana ini yang kita maksud beberapa jenisnya?
2: Kalau horor-horor tuh macam-macam juga.
0: Macam-macam
2: ada juga. Ada sub genrenya juga.
0: Ada sub genrenya.
2: Ada sub genrenya juga, ada horor thriller, misteri. Tapi biasa tiga poin itu dijadikan satu itu. Horor, misteri, sama thriller itu adalah adonan dalam film untuk menciptakan keseraman dan lain-lain.
0: Iya.
2: Ada horor kekerasan sebenarnya.
0: Iya, kalau ada juga kok horor kekerasan.
1: Ada akal-akalan juga kan dari sutradara kayak
2: iya. Iya, iya.
1: Ada horor komedi toh?
2: Iya, betul. Ada. Jadi
0: ada juga itu, komedi horor.
2: Horor tuh bisa dikalinkan, dikombinasikan dengan genre lain. Horor romantis ada juga, mengkombinasikan antara horor dengan genre romantis. Horor drama, horor komedi, itu semua bisa dijadikan formulasi-formulasi tergantung filmmakersnya dan skenarionya seperti apa.
0: Iya, begitu. Nah kalau horor dikaitkan dengan budaya lokal, bagaimana itu?
2: Nah kalau dikaitkan dengan budaya lokal, ya tentu saja film-film horor yang mengangkat sebuah fenomena atau kisah-kisah mistis yang hidup secara tradisional di tengah masyarakat, kemudian dijadikan bahan atau dia seperti bingkai dalam sebuah cerita. Dia mungkin tidak menceritakan tentang mistis itu sendiri, tapi dia menjadi bingkai, menjadi pernik untuk memberi warna lokalitas atau warna kultural di dalam film tersebut.
0: Iya, iya.
2: Itu sih.
0: Nah, ini kan ada juga ini temanya kan dibilang Nusantara. Nah, itu apa itu Nusantara yang dikaitkan dengan ini, temata ini? Nusantara.
1: Coba misalnya Bumi Kandi Kailo.
2: Iya, silakan silakan.
1: Mana dari teman-teman Denpasar Bali ada leaknya ya toh?
2: Iya.
1: Kalau kita lihat juga dengan setan yang sama atau orang jadi-jadian yang sama itu ada kuyang toh?
0: Iya. Ya,
1: itu kan ada kemiripan. Lokalitasnya juga kita lihat ya mereka juga punya mitologi dan kemudian legenda kan yang hidup di masyarakat.
0: Mm-mm.
1: Kita kemudian coba ke arah Bangka Belitung kan di situ ada Panebok. Panebok itu kan hantu buntung ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Hantu buntung yang memang mitologinya waktu zaman pendudukan Belanda. Dan itu hidup di masyarakat dengan bunyi lonceng kan?
2: Iya. Yeah,
1: yeah. Sama seperti sekarang garapannya Joko Anwar itu dengan Pengabdi Setan juga pakai lonceng.
0: Iya, yeah, Pengabdi Setan.
1: Ada di Sumatera Barat dan juga sebagian di Kalimantan itu ada urang bunian.
0: Mm.
1: Urang bunian itu kan orang KT banyak juga lihat itu kakek-kakek gitu kan atau mungkin nenek-nenek yang sepuh. Juga ada yang punya keliaran di hutan Belantara.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu bungkus dengan black magic.
0: Yeah.
1: Orang-orang yang kemudian menganut mitos itu juga tumbuh kan di beberapa suku di Sulawesi Selatan maupun di etnis kita.
0: Mm-mm.
1: Maupun juga ada kalau misalnya untuk pesugihan di Tanah Jawa kan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi kalau Kak Dewi harus memframing itu menjadi sebuah konsep Nusantara, khasana perhantuan kita itu ternyata sangat membludak kan.
0: Iya. Yeah.
1: Sangat banyak gitu loh. Sampai seorang senias kita yang memang sering bermain dengan genre horor ya kan, Asar Kino Lubis atau misalnya ada Awe Suryadi gitu ya, itu akhirnya menyebut bahwa ada 200-an ya setan Nusantara yang memang punya kans untuk di layar lebarkan.
0: Iya.
1: Dan ini genre yang kalau kita lihat di setiap hari Kamis, di mana perfilman nasional itu mulai tayang, itu ada 3-4 film.
0: Mm-mm.
1: Dan rata-rata yang laris manis itu adalah genre horor. Seperti Kak Dewi ya kan?
0: Iya.
1: Saya rada-rada memang suka gitu loh ya.
0: Deh, seneng tahu banget sekali suka dengan horor-horor.
1: Iya. Walaupun mungkin kita tidak sehoror romantismenya kita punya cinta.
0: Oh iya dong.
1: Horor itu Kak Dewi itu seperti nanti makan cabe toh.
0: Iya. Yeah. Apa di kayak pedas-pedas tapi suka gitu loh.
2: Jadi gini. Kan itu kalau pertanyaannya kenapa bukan coba di Indonesia sih di, tapi kita kan bicara konteksnya Indonesia ini. Kenapa film horor itu datanya ke Arur juga di demi film itu setiap Kamis tuh film horor itu yang paling salah satu yang paling diminati dari jumlah penonton.
0: Yeah.
2: Kenapa? Kenapa? Jawabnya paling tidak kalau pendapat saya ada 5 nih.
0: Yeah.
2: Satu, secara psikologi sosial itu kita memang di bawah alam bawah sadar kita, kita tumbuh di bawah di dalam bayang-bayang tradisi ketakutan. Sehingga itu bisa menjadi pemicu orang tuh melihat dirinya sendiri ketika datang menonton film itu, orang itu melihat apa yang ada dalam bawah sadarnya sembari itu dipicu sama rasa penasaran ingin menjelajahi dunia gelap, sesuatu yang dia sendiri belum tahu. Padahal nanti ketika ujung-ujungnya bukan sesuatu yang baru juga atau juga sesuatu yang baru, kita nggak tahu kan.
0: Iya.
2: plot sebuah film
1: itu yang kita sebut dengan budaya sinema.
0: Budaya.
2: Ya, ya banyak plot atau bahkan plot twist yang membuat orang itu terperangah dan akhirnya berkata wow ini baru saya tahu, apalagi soal budaya ya. Karena saat yang kedua lagi soal semakin globalnya dunia ini yang kita anggap sudah global dengan kemajuan teknologi, orang itu cenderung kembali sebelum mengenali orang lain di berbagai belahan dunia, orang orang semakin sadar untuk memahami dirinya sendiri dulu lewat budaya yang menumbuhkan mereka, yang membesarkan mereka, termasuk budaya-budaya yang mistik, segala macam norma-norma yang ada atau tradisi yang ada di tengah masyarakat. Itu yang menjadi kekuatan kita justru. Tadi Arul sudah bilang bahwa orang ada 200-an, ada sekitar 200-an potensi cerita-cerita horor Nusantara yang bisa diangkat lewat film horor atau dalam sinema. Tapi saya yakin lebih dari itu. Saya yakin dia hampir sama banyaknya dengan jumlah suku bangsa di negara kita. Karena setiap suku bangsa pasti punya cerita-cerita mistik, punya mitologinya sendiri.
1: Kak Ilo, orang Sulawesi Selatan itu kalau mau rumah baru, apalagi rumah atas kan, lipat haknya itu di tiang rumahnya, itu kan harus ada kepala kerbau kan?
0: Iya, untuk apa itu kepala kerbau?
1: Itu menjadi sebuah tradisi yang kemudian kita lihat sebagai sesembahan yang kemudian memperkuat gitu loh. Bahwa itu menjadi sebuah mitologi yang kemudian erat kaitannya dengan nenek moyang kita.
0: Nah, oh iya.
2: Itu
1: ritual sebagai pelaku budaya ini.
2: Maksudku yang begitu masih kita pelihara dengan mengambil kebajikan-kebajikan dan kebijakan-kebijakan dari setiap peristiwa budaya itu, ekspresi budaya yang kita pelihara secara turun-temurun, dengan tetap tidak sebenarnya nanti juga kita akan sampai ke pembicaraan itu ya, bagaimana sebuah warisan tradisi kemudian beralkulturasi dengan masuknya agama-agama yang ada di masyarakat kita. Ada yang tetap terpelihara dengan baik, seperti yang Kak Arul contohkan, misalnya kepala kerbau. Jangan dilihat kepala kerbaunya sebenarnya, tapi dia sebagai simbol kesyukuran karena daging kerbaunya kan dibagi-bagi.
1: Betul.
2: Jadi kita melakukan kurban ketika hari kurban, kita nggak lihat hewan yang disembeli, tapi kita lihat nilai apa yang mau diwariskan lewat kewajiban itu, bukan kewajiban ya, kegiatan ritual itu.
0: Kak Arul, Kak Ilo, nah ini kita kembali lagi dengan film horor. Maraknya film horor lokal ya, yang mendominasi bioskop belakangan ini. Nah, menurut Kak Arul dan Kak Ilo, apa yang membuat horor berbasis tradisi atau mitos Nusantara begitu diminati sama masyarakat?
1: Ya, paling tidak pertama, seperti yang Kak Ilo sampaikan tadi, sebagai sebuah peristiwa budaya kan kita ini kan selalu beraktivitas dengan hal-hal yang kalau tidak mitos, legenda. Kalau tidak legenda adalah sesuatu yang kemudian kita percaya turun-temurun kan. Menarik untuk teman-teman di Papua gitu kan, ada fenomena suwanggi. Suwanggi ini mirip dengan parakang, Kak Ilo. Dia dan dilihat dari mitologi orang-orang yang suka dengan ilmu hitam, dan itu nggak bisa dimatikan dengan kitab suci atau baca-bacaan ayat gitu ya. Itu kemudian muncul dan kemudian itu memang menjadi kutukan turun-temurun, Dewi. Jadi memang satu keluarga itu kalau kita lihat para penganut ilmu popo dan parakang, itu ada di beberapa daerah kita. Orang kaitkan itu dengan pesugihan kan? Orang kaitkan itu dengan hal-hal yang sifatnya kalau kita lihat di tanah Jawa mungkin fenomena babi ngepet. Orang yang memelihara lilin gitu kan ya? Kemudian kalau kita lihat parakang dan kemudian popo itu sendiri, itu kan kemudian ada wujud yang kita lihat, oh ternyata itu bukan seutuhnya dunia metafisik gitu ya, karena ada manusia yang berperan di situ.
0: Iya betul. Nah itu banyak orang minati tuh film-film yang seperti itu ya, Kak Ilo ya, Kak Idam. Iya, oke, kita lanjut lagi nih Kak ya. Apakah tren film horor saat ini sudah benar-benar mengangkat kedalaman apresiasi budaya lokal atau sekedar memanfaatkan unsur komersial ketakutan penonton saja? Mana Mi?
1: Kalau kita lihat tadi Parakang, Kailo,
0: yeah,
1: dan kemudian Suwangi, berarti kan memang yang mau disasar itu kan adalah penonton di Indonesia Timur kan?
0: Iya. Yeah.
1: Berarti kita lihat aja perkembangan dari teman-teman masyarakat lokal. Masih related nggak dengan hal-hal seperti itu gitu kan? Dan saya percaya teman-teman yang punya inisiasi untuk bikin film-film mistis yang berkenaan dengan budaya lokal,
0: yeah,
1: mereka pasti akan memperbanyak promo-promonya berkenaan dengan itu.
0: Mm-mm.
1: Begitu ya, Kailo?
0: Mana Mikailo? Ada bagus jaringannya.
1: Suara okay.
0: Oh, ada mood. Okay.
2: Jadi gini, nyambung sama Kakak Arul tadi,
0: yeah,
2: tentang maraknya mengangkat kisah-kisah mistik atau apapun namanya di film perfilman nasional kita di sinema Indonesia ini menjadi sebuah tayangan apa format horor, genre horor. Itu satu tadi soal itu Arul bilang dia tuh sesuatu yang metafisik atau bukan.
0: Mm-mm.
2: Kalau saya sih mau bilang bahwa memang masyarakat itu masyarakat cerdas sejauh ini,
0: yeah,
2: karena kita dihidupi oleh fantasi-fantasi kultural yang semula orang bisa bilang dia metafisik, kemudian dia berkreasi sedemikian rupa dan mewujudkannya secara fisik.
0: Mm-hmm.
2: Tadi memberi contoh misalnya Parakang tuh bukan sesuatu yang nggak bisa dilawan dengan agama karena dia seperti turun temurun katanya, yeah, kan.
0: Mm-hmm.
2: Dan itu ada wujudnya, ada manusianya. Tapi transformasi dari yang menarik, transformasi dari genetik yang kami ya di Sulawesi Selatan itu genetik Parakang tanpa sadar itu kan sesuatu yang tanpa disadari.
0: Yeah.
2: Dan kalau menurut Arul nggak bisa dilawan dengan doa-doa kan, maksudnya tidak bisa disembuhkan dan dihilangkan secara doa-doa barang itu. Itu tergantung persepsi, itu bisa menjadi debat tersendiri itu soal apakah Parakang bisa disembuhkan dengan doa-doa, dengan ritual-ritual atau tidak. Itu kita nggak masuk ke sana kan, kita masuknya kenapa fenomena-fenomena mistik ini menjadi marak sekali. Dan memang itulah yang saya kembali lagi bahwa memang kita dalam budaya Nusantara itu kita bertransformasi dari kebudayaan agraris menuju modern, tapi hal-hal yang bersifat mistis dan manusia modern di kota-kota manapun masih berisi dengan fantasi-fantasi mistik.
0: Mm-mm.
2: Film-film luar pun ya kita lihat fenomenanya ya. Misalnya Conjuring di Korea ada macam-macam,
0: yeah,
2: film di Jepang. Mm-mm. Kan settingnya tuh manusia modern.
0: Yeah.
2: Tapi yang mereka tawarkan untuk menjadi tontonan tuh adalah hal-hal yang mistis, hal-hal yang metafisik misalnya hantu dan sebagainya.
0: Yeah.
2: Dengun misalnya, hantu yang betul-betul berada di tengah masyarakat agama.
0: Mm-hmm.
2: Itu pun di Indonesia itu kadang-kadang film horor itu diperseterukan dengan ustaz misalnya, dengan agama misalnya. Itu formula menurut saya.
0: Mm-hmm.
2: Formula untuk memperlihatkan sisi putih dengan sisi baik berseteru dan siapa yang menang dan apa hikmah yang kita bisa tarik dari menonton itu secara kontras.
0: Mm-hmm.
2: Itu sih
1: menarik Kailo. Coba kita lihat bagaimana meredefinisi fantasi horor kan.
0: Yeah.
1: Kalau dalam fantasi untuk umat Islam, bagaimana cikal bakal pocong, asal muasalnya?
0: Yeah.
1: Karena memang rutinitas kita pada saat meninggal itu kan dipocongin Dewi.
0: Iya betul Kak.
1: Jadi itu menjadi hal yang dari Sabang sampai Miangas, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Orang tahu bahwa pada saat kemudian pocong, ya itu pasti agama Islam kan, agama Muslim, karena yeah. kalau kita lihat agama yang lain kan tidak dipocongin. Soalannya adalah apakah pocong itu akan menjadi setan kalau tali pocongnya tidak dilepas? Karena kita sebagai Muslim ini kan menganut kultur bahwa kita harus menghadapkan dia ke barat dan kemudian
2: melepaskan pengikatnya.
1: Kita lepas ya.
0: Iya.
1: Tali pengikatnya harus dilepas. Nah itu menjadi judul kan?
0: Iya.
1: Mulai dari tali pocong perawan, kemudian pocong konjuri gitu kan?
2: Keranda
1: di bioskop.
2: Keranda.
1: Iya kan, keranda mayat dan lain sebagainya. Dan itu menghiasi performa nasional kita. Karena lokalitasnya kan sangat identik dengan apa yang menjadi kesarian.
0: Yeah.
1: Ataukah begini Dewi, yeah. saya mau jelaskan begini.
0: Bagaimana
1: menerjemahkan ada kuntilanak gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Itu kan ibaratnya spray warna putih yang ditiup oleh angin.
0: Terbang-terbang,
1: itu menyerupai kuntilanak. Semudah itu aja sih yang kita harus buat interpretasi.
0: Mm-mm.
1: Kuntilanak yang kita lihat bukan... studi kasus bagaimana jembatan Ancol bukan? Atau mungkin kita lihat setan Sumiati. Kita punya hantu sejenis itu kan di Jalan 9 kan?
0: Iya.
1: Kemudian juga ada kuntilanak merah, kuntilanak hitam, kuntilanak pink mungkin. Jadi itu berbagai macam kan? Itu kan semua as on skenario gitu loh.
0: Iya.
1: Dan kemudian kita dipaksa untuk mengunyah sebuah mitologi, legenda, atau sesuatu yang kemudian kita harus telan bulat-bulat sebagai hal yang absurd gitu ya.
0: Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih Kak. Gimana horor, film horor berbasis kultural di Indonesia? Ini termasuk dan terutama di Sulawesi Selatan Kak.
1: Nah, ini wilayahnya KKSS ini Kak Elo. Ya. Siapa tahu ada departemen khusus berbicara tentang itu ya kan, mitologi kultural, berbicara budaya gitu ya. Silakan Kak Elo.
2: Ya saya sih ini kebetulan di publikasi itu apa namanya, predikat saya itu bidang seni budaya kerukunan pengurus besar apa pengurus pusat keluarga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, dan memang salah satu perhatian kami saat ini tuh mencoba melihat peluang bagaimana budaya itu di bidang perfilman. Saya beberapa kali ngobrol sama Arul itu, misalnya di tengah orang sibuk bersaudagar Bugis Makassar itu sudah waktunya ada ruang khusus untuk membicarakan industri kreatif terutama perfilman, karena pengaruhnya perfilman nasional kita terhadap perekonomian cukup signifikan. Jadi perlu kita pikirkan. Kembali ke pertanyaan Arul tadi yang menyambung Dewi, bagaimana hal-hal yang bersifat horor ya, kita nggak usah pilah-pilah dulu mistis atau non mistis atau apapun itu perfilman secara umum yang bernuansa budaya.
0: Iya Kak.
2: Itu penting kan, akhir-akhir ini tuh Sulawesi Selatan merupakan daerah atau provinsi yang termasuk paling produktif memproduksi film-filmnya di Indonesia dibanding daerah-daerah lain ya. Sulawesi Selatan ini termasuk yang paling produktif berkat juga ada Kak Arul di situ memperjuangkan ini. Kak Arul pejuang film nasional sekaligus film. Sebenarnya saya sangat menghindari menyebut film dari Sulawesi Selatan itu film daerah. Kalau saya menyebutnya itu film Indonesia dari Sulawesi Selatan.
1: Setuju.
2: Karena
1: apalagi film kemarin ada judul film itu Kak, ada toko perlengkapan mayat kan? Itu dari Sulawesi Selatan itu.
2: Ya. Dan nyambung tadi bagaimana perhatian tuh? Mayat. Kita harus tahu tuh, ada salah satu sinias kita yang melejitkan namanya di dunia perfilman dalam genre komedi horor yang tadi dibilang Arul itu. Aco itu yang bikin film agak lain itu anak Makassar. Komika dari Makassar. Itu maksudnya saya mau bicara itu orang-orang Sulawesi Selatan itu, entah dia tinggal di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, talenta-talentanya banyak itu untuk bikin sesuatu untuk mempromosikan seni budaya kita.
0: Iya.
2: Cuman tadi itu kalau saya mau jujur, meskipun ini mungkin bisa jadi renungan kita bersama, banyak hal yang perlu kita duduk bersama membicarakan yang mungkin forum lain nanti dengan Kak Arum. Apa sih sebenarnya, kenapa misalnya saya harus bilang usia layar kita, film-film kita di layar itu tidak terlalu lama, harus dijaga betul-betul sama Kak Arum ini supaya tidak turun layar, untuk memotivasi produsernya segala macam untuk jaga layar. Itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah itu, tapi kembali lagi ke kontennya itu harus betul-betul juga harus dilibatkan publisis seperti yang sering dikerjakan Arul di Jakarta dan beberapa tempat ini, untuk tetap orang menoleh terhadap film-film yang berbingkai budaya Sulawesi Selatan ataupun budaya Indonesia pada umumnya.
0: Oke, Kak Ilo, sebagai seorang aktor sekaligus pengurus seni budaya ini, bagaimana Kak Ilo melihat tantangan membawakan karakter dalam film bergenre horor yang syarat akan norma dan nilai tradisi daerah, Kak?
1: Jadi kita buka, Kak Ilo, bahwa kita ini rencana mau bikin hantu beleng-beleng, toh?
0: Hantu beleng-beleng.
1: Ada ustaz-ustaz mempopulerkan beleng-beleng. Iya, kan dia nih yang ikut main nanti.
2: Jadi ini saya jawab nih.
0: Oh, iya,
1: Judulnya itu kan hantu beleng-beleng.
0: Hantu beleng-beleng.
2: Saya harus bikin disclaimer dulu. Sebenarnya waktu pertama kali saya dicolek sama Arul dan rekan siapa?
0: Ya.
1: Kak Yuni.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, kayak ini untuk diajak ngobrol ini, saya tuh pertama-tama saya tanya, ini saya sebenarnya bukan narasumber yang banyak orang yang lebih tepat untuk bicara soal film, soal apalagi film horor, karena terus terang saya itu sebagai aktor tuh di dalam teater dan film itu saya baru satu kali bermain di film genre horor di tahun 2007 kalau nggak salah, film Kafir. Itu pun series yang di expand dari film Kafir layar lebar yang dimainkan Sujiyo Tejo. Kemudian sama Star Vision itu dibikin serial tuh ya. Yang kedua saya baru baru satu kali main bermain teater genre horor juga. Itu pun adaptasi tuh dari cerita The Demit, kemudian kita adaptasi ke budaya Jawa oleh Sanggar Merah Putih dengan sutradara Yudhistira Sukatanya ketika itu. The Demit kemudian diadaptasi menjadi cerita Songkabala. Songkabala itu seperti ritual penolak bala. Tapi genrenya horor komedi, satiris sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan awal tuh, bagaimana, apa tantangan seni peran di dalam memainkan film-film bergenre horor? Kalau saya sih, mau film apapun, genre apapun, seni perannya standarnya tetap sama, itu memahami karakter, peran apa yang kita diberikan kepada kita, ini aktoran ya, dan bagaimana posisi peran itu di dalam cerita, dan di situ perlu penghayatan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di dalam film horor itu kadang orang bilang sebagai B film, film kelas B, di beberapa tempat itu ditempatkan sebagai B film, meskipun ada juga film horor yang kelasnya kelas A. Mencirikannya itu begini, B film itu berbiaya rendah, kelas A itu berbiaya mahal dengan menggunakan aktor-aktor ternama, aktor-aktor mahal. Nah, dan kita nggak usah mempersoalkan itu sebenarnya. Kembali lagi, entah kamu aktor mahal atau aktor murah atau aktor sedang, yang kamu harus berikan adalah kemampuan terbaik kamu bermain peran, seni peran. Dan itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan tangan. Dia butuh observasi terhadap perannya, butuh penghayatan kritis ya. Misalnya kita diberi peran A misalnya, kita sebagai aktor tuh jangan pasrah saja, kita harus kritis. Kenapa dia harus seperti ini? Kenapa dia begini? Jadi ada dialog, suasana dialog yang menuju ke penciptaan karya yang bisa lebih diterima sama masyarakat, tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan apa, tapi kadang-kadang juga ada kontroversi yang taruh tahu tuh, ada kontroversi yang sengaja diciptakan dengan tetap bisa dikendalikan untuk mempromosikan film itu untuk lebih banyak dibicarakan.
1: Nah, itu Mi, yang kita omongin hantu beleng-beleng. Pasti ada produser yang dengar dia akan langsung daftarkan toh TPPF.
0: Hantu beleng-beleng.
1: Tapi dengan catatan, jangan nanti ceritanya kayak kemarin Doti toh, bikin film Doti, denda anu, denda kontak ke Ilham Anwar gitu loh. Saya bilang, kenapa nah?
2: Jangan lagi personal, saya
1: tidak mau masuk ke dalam personal.
0: Jadi sudah Mi dibikin ini hantu beleng-beleng. Kapan castingnya? Kapan castingnya? Siapa tahu ikut kan nanti casting. Baru saya terpilih jadi hantu beleng-belengnya.
1: Jangan, jangan kita jadi hantu beleng-belengnya. Lebih bagus kita jadi istrinya dasar kreatif toh.
0: Jadi ustazah kak itu kalau begitu.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Kemudian ustaz dasarnya itu diperankan sama kak Ilo Mi.
0: Oh biar Mi Pale. Ih bisa Ji Pale kalau begitu.
1: Nah, namanya juga peleng toh.
0: Namanya peleng iya. Nggak apa-apa Ji. Oke, saya kembali ke Kak Arul Pale. Kak Arul, bagaimana Kak Arul melihat potensi senias lokal di Sulawesi Selatan untuk bersaing mengangkat horor Nusantara yang autentik ke kancah nasional?
1: Nah, bioskop kita ini kan sekarang secara artikulatif dan kumulatif sudah ada di angka 500 sekian gitu ya, 520-an.
0: Iya.
1: Dan kemudian kalau dilihat layarnya mungkin ada yang 4, 5, dan 6 itu kan sekitar 2000-an. Mudah-mudahan sampai di akhir tahun 2026 ini bisa mencapai angka 3000-an gitu ya.
0: Iya.
1: Direktorat Film Musik dan Seni dengan Kementerian Kebudayaan. Pak Fadlizon juga ada Kemenparekraf itu kan ikut mendorong ya munculnya bioskop-bioskop rakyat, kemudian juga ada PFN nanti kan juga bikin bioskop, kemudian juga teman-teman RRI juga akan punya bioskop loh.
0: Iya,
1: kita mau garap.
0: Ya mudah aja.
1: Bioskop RRI itu di daerah 53T gitu ya.
0: Apa itu?
1: Konsepnya itu nanti kita akan pakai kayak di Miangas, kayak di Natuna. Auditorium itu kan tidak dipakai.
0: Jadi pemainnya siapa saya? Saya
1: mau di bioskop.
2: Kayak gini Dewi.
0: Bagaimana?
2: Iya. Kayak gini tuh. Di RRI dulu kita menyebut, saya enggak tahu nyebutnya RRI Nusantara 4 Ujung Pandang tuh.
0: Oh iya
2: RRI di Makassar itu kan di sampingnya ada auditorium RRI.
0: Iya, ada auditorium.
2: Itu mestinya jadi alat perjuangan untuk memperjuangkan munculnya film-film budaya yang edukatif.
0: Iya, betul.
2: Menjadi tempat menayangkan film-film. Kan Kak, ini kegelisahan
0: bioskopnya.
2: Industrinya nih, degradasi industrinya.
0: Iya.
2: Jadi saya juga seperti di setiap kota pasti ada gedung kesenian.
0: Iya, betul cocok.
2: Dan setiap hari dalam satu bulan kalender itu ada pertunjukan seni. Nah, di sela-selanya itu kan mestinya dimanfaatkan jadi bioskop.
0: Iya.
2: Saya udah waktu era direktorat belum menjadi kementerian, saya sudah suarakan itu ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, sekarang kan menjadi kementerian tuh.
0: Iya.
2: Untuk gedung-gedung kesenian itu juga sekaligus bisa menjadi bioskop.
0: Iya. Cocok
2: bagaimana berbagi peran nih pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dengan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.
0: Iya. Berarti bioskop RRI.
2: Iya, bioskop rakyat RRI.
0: Oh, rakyat RRI. Gue kira bioskop XX. Bukan.
1: Ya, memang kepanjangannya bioskop RRI itu adalah bioskop
0: Rakyat Republik Indonesia. Masya Allah.
1: Ini adalah bioskop RRI.
0: Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih, karena ini kita harus menghargai waktu kayaknya ini Kak. Ya. Banyak yang menganggap film horor hanya hiburan pemicu adrenalin. Bagaimana strategi sinias dan pelaku seni agar film horor juga bisa menjadi media pelestarian budaya lokal yang edukatif, Kak?
1: Kalau yang saya tonton kemarin, ada film yang disutradarai oleh Dom Darmo dengan judul Suwangi. Itu kan sekarang dia dengan researchnya ada sosok Aroba yang diperankan oleh penyanyi rapper kita Iwaka. Mm-mm. Kebayang kan Dewi?
0: Yeah.
1: Iwaku penyanyi rapper itu menjadi Aroba, menjadi Suwangi. Karena Suwangi itu kan memang makhluk metafisik kan, makhluk mistis, makhluk jadi-jadian yang kemudian menjadi Suwangi. Dan kemudian dia akan berusaha menurunkan ilmunya itu ke anaknya gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah itu kan rencana tayang itu. Kalau nggak salah minggu depan akan tayang. Lagi nanti di bulan ini juga ada Urang Bunian. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk teman-teman di Sumatera Barat gitu ya. Semua ini kan memancing keingin tahunan kita gitu ya. Ada apa para seneas dan produser kemudian mencoba mengangkat hantu Nusantara ini. Ternyata mereka itu melakukan research. Melakukan banyak telaah budaya tentang hantu ini. Jadi mereka kebetulan memang penyuka hal-hal yang seperti ini, sehingga kalau kita disodorkan sebagai seorang jurnalis, kita kemudian kangen dengan wisata lokal, kulinernya seperti apa, musik yang digunakan di film itu, dan juga menitikberatkan hal-hal yang sifatnya lokalitas yang kemudian orang luar negeri, mancanegara ikut menikmati itu, Dewi. Makanya pemerintah itu kan menjadi subsektor yang sangat diharapkan untuk menunjang industri perfilman. Selain teman-teman yang memang sekarang berkecimpung di dunia seni, bahwa ternyata horor Nusantara ini menjadi satu tawaran menarik ya, Dewi. Bagaimana sinema Indonesia itu tidak asal gitu loh. Tetapi dia ada risetnya. Ada riset yang kemudian melibatkan para antropolog. Ada riset yang melibatkan catatan kaki dan kemudian hal-hal yang sifatnya sejarah. Seperti interpretasi peristiwa G30 SPKI kan, Kak Ilo. Itu kan diangkat oleh Hanung Bramantio dengan The Hole. Dan kemudian kemarin itu judulnya adalah Lubang Buaya.
2: Lubang Buaya.
1: Nah, kalau kita, karena ini belum kita nikmati ya, baru kita lihat teasernya gitu ya. Kita kemudian mencoba membumikan fakta sejarah itu, peristiwa 65, ternyata punya dimensi horor juga seperti yang disampaikan oleh Kak Timo tadi. Dari musiknya dan kemudian bagaimana kejadian itu berlangsung, bagaimana di sekitar Lubang Buaya yang ada di Jakarta Timur gitu ya. Nah ternyata di tangan seorang seniman dan budayawan kita, seorang Hanung Bramantio, ternyata melahirkan sesuatu yang akan luar biasa, Dewi. Dan sebagai orang yang berkecimpung di kanal budaya, saya pikir ini menjadi sebuah acuan ya. Mudah-mudahan kakak kita, Kak Hanung, bisa ada di Pro 4 ini nantinya.
0: Iya. Amin.
1: Soalnya Kak Yuni juga ini ikut menjadi warga Demi Film Indonesia, Kak Ilo. Jadi sudah menjadi temannya Awi Suryadi, menjadi temannya Hadra dan Ratu, menjadi temannya Awi Suryadi. Hebat kita punya produser ini. Tepuk tangan dong buat Kak Yuni. Jadi banyak temannya gitu ya.
2: Jadi ini nyambung ke Arul nih.
0: Apa ini sambungnya?
2: Sambungnya juga nyambung tadi, nyambung Kakak Dewi itu ya, soal bagaimana eksistensi film horor yang berbasis budaya itu. Itu potensinya luar biasa ya.
0: Kak.
2: Potensi dari sisi konten tuh luar biasa banyak. Potensinya dari sisi penonton itu tinggal bagaimana meramu strateginya itu tadi, bagaimana strateginya supaya itu mencerdaskan. Tadi disebutkan oleh Arul itu mau tidak mau dan itu wajib bahwa dalam setiap produksi film harus ada riset yang mendalam. Tidak seperti bikin sesuatu yang instan kemudian asal ada judul produksi tanpa ada basis riset. Mm-hmm. Basis riset itu macam-macam, apalagi yang terkait dengan budaya, karena kan soal sesuatu yang begitu dalam ya. Begitu kita jaga, begitu kita selalu mau lestarikan, jangan sampai kita itu mau membantu mempromosikannya tapi malah citranya menjadi rusak.
0: Iya benar.
2: Itu yang satu. Betul, yang kedua yang potensinya itu film horor itu punya festival sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Ada festival horor Indonesia. Di samping juga dia tetap berpeluang masuk ke festival-festival umum. Tapi dia juga punya ajangnya sendiri, dan salah satu board of direktornya itu budayawan, filmmaker besar itu ada Gary Nugroho di situ festivalnya. Belum lagi kita bicara festival horor itu di luar negeri, banyak banget festival film horor. Banyak banget di setiap negara Eropa itu, Australia, di Asia, Korea, China, Jepang itu punya festival horor yang memberi perhatian khusus kepada film horor. Karena ini berdampak kenapa itu asumsi saya, kenapa orang memberi ruang yang cukup lega buat khusus untuk film horor itu, karena dia punya potensi untuk mewariskan nilai.
0: Kan,
2: seperti film-film lain, film-film drama. Cuman kembali lagi bagaimana cara mengulik dan menyusun formulanya tadi.
0: Iya.
2: Tadi kembali lagi, betul-betul harus berbasis riset.
0: Okay.
2: Jangan tiba masa, tiba akal bikin film tuh karena mau cepat-cepat ada judul, karena ada yang mau biayai tanpa ada riset.
0: Okay. Baik Kak, singkat nih sebagai closing statement. Kak Arul dan Kak Ilo, apa yang ingin kita sampaikan malam hari ini? Silakan.
1: Mari kita jalan-jalan ke Sulawesi Selatan untuk wisata film horor Parakang. Toh?
0: Okay.
1: Siapa tahu belum kenal dengan Parakang sama Popo, atau mungkin mau lihat Sumiati.
0: Yang penting jangan masih, aslinya.
1: Masih sering ke Jalan Sembilan, Kak Ilo.
2: Ya,
1: masih ada semangat di sana.
2: Jadi gini, kita juga
1: itu kita
2: dikaitkan dengan wisata nih ya.
0: Iya.
1: Ah betul.
2: Dia
1: wisata
2: film itu bisa berefek ke kunjungan wisata.
0: Iya.
2: Saya beri contoh tuh, film Pengabdi Setan, setting rumah
1: Pengalengan
2: itu menjadi objek wisata sekarang.
1: Betul, Pengalengan.
2: Ah terus misalnya di Makassar tuh, tinggal dinarasikan sebenarnya Benteng Makassar. Karebosi dengan
1: Jalan Sembilan,
2: Karunrung.
1: Karunrung juga punya kan?
0: Iya. Karunrung
1: juga sudah jadi film sendiri itu.
0: Iya.
2: Bahkan tuh ada desa di Sinjai namanya Desa Kampung Setan.
1: Oh iya?
2: Ya, ada di Sinjai itu, di Sinjai Utara atau Selatan? Utara kayak enggak salah itu. Nama kampung itu Kampung Setan kan, karena memang di situ ada kisah-kisah mistik. Tapi belum ada yang nyentuh ke sana untuk jadikan film.
1: Wisata film horor kalau begitu kayak lo ya?
2: Ya maksudnya itu ya dari sisi kalau pemerintah daerah sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan untuk meningkatkan kunjungan wisata. Makanya saya dulu pernah punya wacana atau saya nawarkan ke Arul itu bagaimana caranya Makassar itu punya festival film sendiri. Maksudku bukan seperti festival film Bandung, tapi dia festival film internasional yang ngejual kota Makassar dan kabupaten-kabupaten lainnya terdampak karena festival itu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Kak Dewi.
0: Iya, Kak.
1: Kan kita dekat dengan Nusantara, toh?
0: Iya, dekat sekali, Kak.
1: Kurang. Nah, ini Kak Ilo ini harus dikasih ingat.
0: Kenapa
1: di Nusantara juga, Kak Ilo itu sekarang ada wisata horor Nusantara, Jess.
0: Apa ya?
1: Banyak setannya di Nusantara.
2: Iya, setan.
0: Iya, setan apa
2: tidak,
0: itu?
2: Setan anu, tidak.
0: Setan menggoda.
1: Bisa mencolek.
0: Hantu-hantu itu bisa mencolek. Iya.
2: Ini dekat studionya Dewi itu kan di pojoknya itu ada wisata jembatan besi.
0: Jembatan besi.
1: Ini kasih.
0: Apa
1: itu? Itu bisa.
0: Yang
1: bikin setan itu.
0: Yang mana itu?
1: Judulnya itu. Judulnya itu. Satu judul film itu. Setan Jambas.
2: Setan Jembatan Besi itu. Yang mana? Jembatan Ancol tuh.
0: Yang mana itu?
1: Dia tidak tahu, baby. Lain-lain anu, lain-lain nasi, Kak Ilo.
0: Betulan, Kak. Yang mana itu? Serius? Yang mana? Enggak aku tahu.
1: Kotanya, Miano, Dewi.
0: Yang siapa?
1: seniormu.
0: Iya, mati.
1: Tanya nanti Ruslan, apa itu jambas?
0: Jambas. Nama orang jambas. Kapang jambas.
1: Yang mengerti itu anu, Kak Ruslan.
0: Oh, nanti kutanya, kayak apa itu jambas? Oh iya iya iya. Baik, untuk closing statementnya dulu anu tuh Kak Ilo lagi. Singkat ini Kak Ilo. Closing statement yang mau Ki sampaikan apa?
2: Saya mau sampaikan sih sebenarnya ujung-ujungnya itu kita sebenarnya bikin film untuk apa sih?
0: Iya. Oke deh.
2: Bapak, dua sisinya film itu dalam seperti satu mata uang. Satu sisi dia adalah karya seni budaya dan satu sebagai entitas bisnis. Itu harus dihitung secara baik-baik sebagai sebuah ekspresi budaya. Jangan kita tuh mau dagang film tapi merusak kebudayaan. Sebaliknya, jangan bikin film tapi nggak laku.
0: Oke deh.
2: Jadi semua
1: kembalikan modal ku kayak lo.
2: Semua yang terlibat di stakeholder perfilman mesti menyadari itu untuk menjaga keseimbangan antara film sebagai karya budaya yang bertujuan mulia mencerdaskan bangsa, kemudian tetap laku. Tapi itu formula yang sampai hari ini tetap berusaha kita cari. Kak Arul itu sejak malam tidak tidur hanya untuk nyari keseimbangannya itu. Keseimbangan antara bagaimana
1: terlalu anu, terlalu berat kalau saya kodong. Saya kan keberatan. Terlalu berat.
0: Oke deh.
2: Untuk teman-teman semua di Makassar juga gitu.
0: Iya, iya.
2: Yang mau bikin film tuh misalnya sejauh ini kan ini enggak singkat lagi nih statement saya. Apapun yang mau dibikin tentang ngangkat budaya misalnya. Uang panah itu bisa dibikin horor kok sebenarnya, bukan komedi atau dicampur. Bagaimana uang panah itu menjadi horor bagi pemuda Sulawesi Selatan itu horor sangat itu. Kalau kita bicara uang itu menakutkan sekali.
0: Iya.
1: Apalagi yang ngomong itu calon mertua toh.
0: Iya.
1: Jadi uang pasal dulu Kailo buat RRI.
0: Iya.
2: Di Anca itu, di Buramsa itu. Tiba-tiba kita bikin film horor tuh. Semua uang pas solo dalam kota itu tiba-tiba isinya daun saja.
0: Karena ngerinya. Iya. Iya, bisa dijadikan film horor deh, cocok ya.
2: Tinggal bagaimana kita lihat anunya, perspektifnya, tapi masih ada risetnya.
1: Kailo, kasih dulu ucapan ulang tahun untuk RRI
0: tahu. Iya, ucapan dulu buat RRI dulu kayak.
2: Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Yang berapa sekarang ya?
0: 81 Kak.
2: 81 sesuai dengan jumlahnya negara kita ya.
0: Iya, ulang tahun Indonesia.
2: Tetap jaya di udara, mencerahkan dan mencerdaskan bangsa dan tetap selalu inovatif. Saya sudah bilang RRI ini sekarang inovatif dengan berbagai program-program.
0: Iya dong, tidak ya, salah lagi.
2: Sebagai lembaga penyiaran publik. Bukan karena saya itu dulu separuh umur saya itu habis di sekitar RRI.
0: Masya Allah.
2: Saya berapa kali itu manggung teater di auditorium RRI.
0: Iya.
2: Hidup saya itu di belakangnya RRI di Benteng.
0: Masya
2: Latihan
0: Allah.
2: Teater di depannya RRI di Riburaknya di Gedung Kesenian. Jadi RRI itu teman-teman saya, bekas-bekas senior di RRI, ada namanya Pak Edi Tamrin, tuh Kak Yudhistira Sukatanya itu orang RRI. Ada almarhum Iksan Amar, tuh ada nama programnya dulu Serambi Budaya.
0: Tidak ada kudapat, tapi semua.
2: Memang tidak dapat, pasti jembatan pasti aja udah gak kenal.
0: Iya.
1: Gilirannya
0: tuh dulu tahu, gilirannya Kak Arul, ucapan ulang tahun Kak.
1: Selamat ulang tahun RRI sayang.
0: Masya Allah.
1: Kita kan paling tidak kan menjadi teman terbaik toh.
0: Iya.
1: Saya dengar itu cuma RRI Kaila. Karena ada streamingnya di HP ku Gang. Jadi saya bisa mengetahui Indonesia dengan mendengarkan RRI.
2: Mantap.
1: Begitu hebatnya itu streaming RRI.
2: Mantap.
1: Dari setiap pagi saya sudah tuning nih RRI.
0: Masya.
1: Untuk mengetahui apa kabarnya teman-teman kemarin yang kena musibah di NTT itu. Saya dengar RRI.
0: Iya.
1: Dan jawabannya adalah RRI mati. Pada saat gempa bumi. Belum lagi dengan daerah-daerah yang lain. Dan pada saat recovery. Cuma butuh waktu 2 hari hidup gila itu.
0: Iya, banyak.
1: Ini cuma butuh waktu. 1 kali 24 jam recovery.
2: Tidak ada pemadaman RRI bergilir kan?
0: Pemadaman enggak ada terus gensetnya. Pakai genset dong.
1: Yang kedua lagi, Kak. Saya ini kan mantan penyiar Kailo. Oh, mantan rasa penyiar tuh. Programa 2. Programa 2 sih.
0: Iya.
2: Angkasawan juga ternyata ini Arul ya.
0: Iya.
1: Iya, Angkasawan.
0: Masya Allah. Berarti dan sama Ki Opa Jul.
1: Iya,
0: oh, betul. Oh, sama Opa.
1: Hati-hati
2: Ki. Opa Arul. Opa
1: Arul. hati-hati kok. Hati-hati kok, Kak Dewi.
0: Iya.
1: Yeah. Karena itu di depanmu itu, di depan studio. Dekatnya itu studio rekaman, paling banyak hantunya di situ.
0: Pak Kamal Kamal.
1: Apalagi kalau jam 9 malam.
2: Kelilingnya hantu.
0: Anu nih.
1: Kalau dekat anu benteng Rotterdam.
2: Pokoknya karena di sana banyak cagar budaya. Cagar budaya itu kan bangunan-bangunan lama tuh ya.
0: Iya.
1: Betul.
2: Kantor pos, kantor gubernur, kantor wali kota sekarang.
1: Itu kalau
2: benteng Makassar itu hati-hati.
0: Jangan lagi kasih takut-takut kak, dia penakut orangnya memang.
1: Mulai dari gerak langkah Belanda ya, kita
2: bicara keluar trompet.
0: Wila bu, nah habis ini waktu aku dong kak. Okay.
1: Kemudian yang berikutnya,
0: apalagi?
1: Tempat kupacaran Ces.
0: Di mana ya kak?
1: Tempat kupacaran gang.
0: Di mana?
1: Itu di studio rekaman sekarang man, di college itu. Tempat kupacaran. Karena paling gila itu penggemarku kan anak-anak SMA Kailo.
0: Iya, Masya Allah.
2: Tapi dengan bajunya malam ini dia memproklamirkan dirinya jomblo.
0: Ya.
1: Betul.
0: Itu mah jomblo.
1: Saya masih jomblo. Jomblo fisabilillah.
0: Allah Akbar. Oke, balik.
1: Selamat tahun ya, Rih. Terima kasih banyak.
0: Iya, Kak.
2: Kak Yuni ya.
0: Iya,
1: pendengar RRI, sehat-sehat ke semua pendengar.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kak Dewi.
0: Iya Kak.
2: Buka tanya jawab jadinya.
1: Kak Yuni, terima kasih Ibu produser.
0: Iya. Oke, baik.
1: Di udara, tetap di udara.
0: Oke, baik. Terima kasih Kailo, Kak Arul. Sehat selalu pastinya. Selamat melanjutkan aktivitas tak semuanya. Sukses Ki. Dan tentunya tetap jaya untuk berdua. Kita bertiga. Oke, assalamualaikum. Bye bye.
1: Pemain terbaik. Pemain terbaik. Pemain terbaik. Pemain terbaik.
0: Iya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah. Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan? Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin. Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Ana, sakuya alina warisan miule?
1: Sapu lima jobu Ana.
0: Ya no, Tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan?
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebut ni.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu, kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

saat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dilalui seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Aglian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Aglian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Aglian. Bukankah kemarin Pak Aglian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Aglian. Pak Aglian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Aglian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Aglian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kalian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Aglian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: biasa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bali Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Bli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya. Nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Kelian.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tama?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur.

0: didamin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar lo ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Balai Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan.

0: kalian. Panbalang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Panbalang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata, mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama. Walaupun dia sudah menjadi

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pan FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di malam hari ini di program acara Kelontarong Sobat Budaya. Yang mau bergabung silakan 0811 400 9250. Tentunya kebersamaan Bang Rian hingga pukul 11 malam nantinya. Langsung pergi di telepon WA, telepon biasa yang mau bergabung di malam hari ini. Halo Kelontarong.
3: Halo. Kelontarong Bandrian.
2: Iya, Paradin Cu. Iya, selamat malam.
3: Malam.
2: Salam sehat.
3: Iya,
2: salam salam begadang. Paradin. Di malam hari ini mau dengar lagu apa, Ki?
3: Pada Ki Mapuji, pada Mapuji.
2: Pada Ki
3: Mapuji.
2: Fajar Hijaz.
3: Iya.
2: Iya, oke. Silakan menyapa Ki.
3: Ada Pak Asis.
2: Iya.
3: Ada Bunda Marlina, Petra, Sri Sinta, MU. Ada Padi, Pasani. Pondato di Pindang.
2: Iya.
3: Amaya di Tasmun, di Sepeng, sama Nurminador Indah di Mbaji, Sepeng. Pak Uma di Bonorsia. Di Lumu. Terus dia di Asir. Ya, sama semuanya, Mi. Bandia.
2: Siapa Rincu?
3: Haji Bertugas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Paradin Sahabat Budaya di belakangnya, langsung bikin 0811 400 9250. Halo Kelontarong.
4: Kelontarong Bun Rian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Maya Nitasmo.
4: Iya
2: serem.
4: Sopeng
2: je.
4: Iya je.
2: Sehat je Ki.
4: Alhamdulillah Bun Rian sehat.
2: Ya, salam sehat ya.
4: Iya.
2: Pak Mayani mau mendengarkan
4: lagunya anu Bun Rian.
2: Apa itu?
4: Si Bali Lino Ahera.
2: Si Bali Lino Ahera.
4: Iya.
2: Ini si Bali Lino Ahera. Ada Bella Safira sama Yohana atau Andi Ila?
4: Ya, Bella Safira mau.
2: Bella Safira. Iya, ndak mau suara aku kah?
4: Boleh juga.
2: Boleh juga. Oke, silakan menyapa Ki.
4: Yang baru lewat ada Pak Rading. Arjuna, ada Tika. Ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Bobby. Ada Asar, ada Layasari, ada Aulia Ama. Aris Ganeasi, Rangen Rawang, Maimunda Gani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nurdi Marus. Bunda Sopi, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Aldi Daya, dan semua-semuanya Bun Riang.
2: Semua-muanya.
4: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Mayoritasmu. Halo. Kelontarong.
5: Dan semua-semuanya.
6: Halo.
2: Halo. Pauli Ape. Iya, bagaimana ini sehat Ji kita?
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah tawa. Masih kemarau?
6: Iya.
2: Masih kemarau di sana?
6: Masih kemarau Karyang.
2: Masih kemarau. Oke, Pak Yamitasmu, Pak Mani, Pak Uli, lagunya ikutan kita.
6: Oke.
2: Silakan menyapa Ki.
6: Iya, menyapa buat kami menganing yang Hendrawan di Neponto, Samsia Maisar, ada Mega di Bantaeng. Ada Ahmad Yanitasmu, ada Nurmina M Nur, ada Pak Hamsa, ada Pak Ashar, ada siapa lagi, ada Ibu Marlina, Opa Ding, Opa Is, dan dan semua-semuanya lagi monitor sekarang, makasih banyak.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, ada Pak Uli AP. Nanti barunya akan kembali lagi bersama Anda, sahabat budaya, di acara Kilo Tarong. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari requestan teman-teman. Ada Pada Kip Mapoji Semasi Bali Lino Akhira. Jangan kemana-mana, dengarkan dulu lagu yang sahabat budaya.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: mereka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama Bang Rian di malam hari ini. Tentunya di acara Kelontarong, sahabat Udaya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di 0811-400-9250. Halo Kelontarong.
3: Halo juga.
2: Halo Kelontarong. Kelontarong, Pak Din.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah kita juga,
3: Hampir bulan tahun, Pak.
2: Datang kita. Pak Din.
3: Mudah-mudahan naik juga kita.
2: Amin. Makasih banyak doanya. Amin sekali itu, Pak Din.
3: Supaya RRI jaya.
2: Amin. Iya, terima kasih doa atas semua. Nah, semoga RRI tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Tetap di udara.
2: Oke, Pak Din. Mau dengar lagu apa gimana malam hari ini, Pak Din?
3: Mau nih maga.
2: Oke.
3: Selfie ama.
2: Menyapa kita, Pak Din.
3: Ya, menyapa. Pada yang lewat tadi, Pak Rading. Makasih, Pak Rading. Katanya ada juga Uli Ape. Makasih, katanya. Oma Dina di Petrang Utara. Opa Asis di Maros. Seri Cinta di MU. Pak Sani suka maju. Pak Hamsa. Siapa lagi? Andi Mawar di Mongisi di Baru. Asri di Wotu. SN Nompo. Dan semuanya nih tanpa terkecuali.
2: Oke, siap, Pak Din.
3: Bandung,
2: sehat juga
3: Mudah-mudahan sampai di rumah dengan selamat.
2: Amin, Pak Din. Makasih banyak doanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Din, sahabat Budaya di 0811-400-9250. Dan semoga doanya Pak Din terijabah ya, sahabat Budaya. Halo Kelontarong.
4: Kelontarong, Mbak Ebang ya.
2: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
4: Dengan Sri Sinta di MU.
2: Sri Sinta di MU. Selamat malam, Kak Sinta. Alhamdulillah. Kak Sinta. Sudah makan malam?
4: Makan malam itu makan sore.
2: Oh iya, harus memang. Supaya kalau makan malam itu bahayanya itu biasa naik gula darah.
4: Iya,
2: betul sekali. Oke, Kak Sinta mau dengar lagu apa, Ki?
4: Amaku.
2: Ya? Yeah.
4: Amaku.
2: Amaku. Amaku surgaku, Adnan Rustam.
4: Iya.
2: Oke, menyapa Kika Sinta.
4: Halo, ada Pak Opa Din. Halo, Pak Din. Semoga sehat selalu, Pak Din.
2: Amin.
4: Ada tadi Pak Radin, ada Pak tadi Nurmina Emor.
2: Iya.
4: Pak Ahmad Yani.
2: Siapa lagi?
4: Ada lagi Bu Mawar dan Bu Niat.
2: Iya.
4: Bu Nutia dan Pak Umar. Ada Pak seperti Asnandiwati, Santri Wahida, Ibu Sofi, terus ada satu lagi Kak Rosiana Yasir, terus Siti, Ama dan semuanya.
2: Oke.
4: Ya selalu kalian.
2: Siap, Bunda Cu.
4: Bateri tetap jaya di udara.
2: Amin.
4: Semua penyiarnya selalu bahagia dan dimudahkan rezekinya semuanya.
2: Amin.
4: Iya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kasinta sahabat udah di belakang Kasinta 0811 4009. Halo pada tujuh.
5: Iya. Apa kabar?
2: Baik. Kita berdua. Bagaimana? Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Nur Alam juga baik. Kabar baik.
2: Pasti tidur Mito? Ah.
5: Ada yang main HP dia anda nonton mungkin
2: racin.
5: Iya, racing dari drakor.
2: Susah karena opa dia mirip orang Korea, harus sama orang Cina, jadi suka racin.
5: Iya,
2: opa Din, opa Wanda tuh, dapat apa ni? Ikutin lagunya nah.
5: Oh iya, ikutin mami dia apa karena mungkin saya pernah pun ketiga.
2: Iya. Oke, silakan menyapa Ki apa datu.
5: Iya, menyapa buat Bu Nursia bersama Meona ada tadi Sinta Niu. Ada mayoritas Muden Ojeng, Opais, Pak Rading, Uki Anditara, Bahar Caming, Sumi Deluk, Muramar, Dimas. Siapa lagi itu Asri Wotu, Seri Margareta, Abdurrahim Kutai Kartanegara, Kasmati Dompe, Iwan Putra Bima. Riko, Pak Hamsa, Pak Saleh, Pak Sani, Abdullah Desewang, sama Uki semuanya. Spesial buat Nur Alam. Terima kasih Bariangku.
2: Terima kasih Pandatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti Bari akan kembali lagi bersama Anda di Kilontara Unjagi kemana-mana di. Masih ada satu jam ke depan kebersamaan bersama Anda semua. Ada mau nimaga sama amaku surga aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama kami di acara Kilauan Tarong. Kita langsung 0811-400-9250. Halo, Kilauan Tarong. Halo, Kilauan Tarong.
1: Halo, Kilauan Tarong.
0: Iya, halo Bunda. Gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yeah, sehat juga Bunda Cu.
1: Tapi masih bucuk-bucuk gitu.
0: Kenapa?
1: Masih bucuk-bucuk Ki.
0: Masih bucuk-bucuk Ki. Iya Di. Nah tahu nak Bunda Cu.
1: Masih bah kalau ku bilang bucuk-bucuk daripada ku bilang bonde-bonde.
0: Aduh. Berarti mentong besar mentong badanku di Bunda Di. Bapak-bapak minta bapak-bapak.
1: Itu kan berarti sejahtera.
0: Iya.
1: Biar tidak ada orang bilang orang sejahtera, sejahtera. Kita biar kalau kurus kita bilang orang menderita.
0: Tapi tidak selamanya orang gendut itu sehat Bunda Cu.
1: Iya bisa jadi penyakit. Tapi alhamdulillah masih
0: sehat. Betul Bunda Cu.
1: Menyapa itu satu kesyukuran besar.
0: Betul sekali Bunda, itu kesyukuran yang biasa orang tidak sadari toh.
1: Untuk apa banyak harta kalau ada lek naik dikehitung palapong.
0: Oke, saya Bunda Cu mau dengar lagu apa Ki ini?
1: Nusa Gak Kama.
0: Nusa Gak Kama.
1: Kama Iwan Tompok.
0: Nusa Gak Kama. Oke, siap Bunda Cu menyapa Ki.
1: Salam-salam Di, menyapa Kak dulu Di.
0: Betul Bunda Cu.
1: Ya, pertama untuk Opa Din, terima kasih banyak sapaannya. Ibu Sofi, Ibu Harsina, Ibu Tia, Ibu Murti, Ibu Fatma, Ibu Sri Sinta, Pak Radit. Terakhir untuk Ibu Harsin, Ibu Nursia bersama Yayang Beb-nya.
0: Yayang Beb. Oke Bunda, makasih banyak nah. Sehat-sehat Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Budaya ya. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo Kilauan Tarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilauan Tarong.
0: Iya, halo Bunda Sumi.

0: Angel Iwan Tompo Dian Ikawato Dian Ikawati
1: Ito
0: double ki kalau Iwan Tompo Deng Sumi Bunda Cu
1: ya lain pak yang satu lah
0: ada Maharani
1: ya
0: Maharani mio
1: oke
0: cu
1: Dinda Cu
0: Bunda Cu oke menyapa ki
1: warnel pon pertama sampai terakhir tadi siapa tuh
0: siapa
1: yang baru sale nelpon
0: oh bunda aduh kenapa lu kebetulan tadi itu ada bunda Haifa
1: ya salam
0: Uba
1: kenal
0: Haifa.
1: Salam kenal dari Sumi
0: nah kenal di kapan siapa lagi ya.
1: Dan semuanya yang belum masuk tanpa terkecuali buat bunda cu Dinda Cu, Rian Cu, Rian Cu.
0: Iya Cu.
1: Selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur, dan
0: dan selalu.
1: Oke Rian Cu.
0: Iya.
1: Spesial.
0: Siapa?
1: Yang di perjalanan hati-hati kan di jalan.
0: Piu piu piu.
1: Tunggu teleponnya sebentar.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya oke bunda. Iya oke. Satu telepon lagi di sesi ini 0811-400-9250. Halo Kilantarong.
2: Kilong Tarong, Bang Rian.
0: Iya, halo Dimas.
2: Kenapa Dimas?
0: Oh, Ashar.
2: Ashar ini.
0: Ya, Ashar di bawah nih, tahu.
2: Hai, Bang Rian. Kenapa ki, Bang Rian?
0: Hampir sama ngantuk suara. Hampir sama suara tadi, Mas.
2: Oh, sama kan. Kira ngantuk mungkin. Minum ki kopi di situ, ada ke kopi?
0: Ah, kira mungkin transfer kan. Bagaimana masih ke panas, Bone? Masih panas.
2: Kalau siang pagi sampai sore itu
0: panas di pagi malam aman itu.
2: Lagi di sini menyala bone.
0: Menyala bone cu.
2: Bang Azar. Rian.
0: Yeah.
2: Halo Bang Rian.
0: Yeah, apa cu?
2: Ini kan RRI mau ulang tahun nih.
0: Yeah.
2: Nah bisa nggak sebagai pendengar kita memberi saran?
0: Apa itu?
2: Bisa nggak kalau Kilong Tarong itu diundurkan sedikit seperti jam 9 kah? Pas jam 9.00.
0: Kan ada paket-paket. Ada paket. Kan diputar dulu paket cerita pendek.
2: Itu oh, cerita rakyat.
0: Itu diputar dulu baru masuk lagu satu.
2: Jadi nggak bisa di.
0: Sebenarnya sudah masuk ya jam Kilong Tarong tapi masuk sisipan mini drama atau cerita rakyat ya, asal
2: saya sering dengar itu
0: supaya enak juga toh supaya ada anak-anak jadi, kita mendengarkannya toh
2: ya budaya itu
0: cocok lah sekali cocok lah
2: budaya RR perempat kan RR budaya
0: nih itu tak paham gitu
2: lagi sekedar tanya saja.
0: Betul sekali asal tak apa-apa saran nanti ditanya lagi ada yang baji toh kalau bisa dipercepat lagi lah kalau begitu toh supaya ya, banyak waktunya toh
2: kalau saya kalau saya Bung Rian pribadi di sini singkat cukup singkat saja singkat memang
0: siap perintah oke saya lagunya ikut lagi nah
2: oke
0: silakan ki menyapa-nyapa ki
2: boleh jumpa-jumpa di yang berlewat tadi Sumi Deng Lumu Eka Uli Ape Ama sama Abdul Rahimnya di Kaltim sana gimana keadaan di sana masih berkabut kah Amatiani sama istrinya di Sopeng dan Andi Taraf begitupun Safar di Bone jadi dan Bahar dan semua-semuanya Bung Rian. Kita Bung Rian selamat bertugas
0: siap.
2: Dan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 semakin jaya di udara. Sekali

0: Udara, tetap di udara.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih banyak Sarna. Oke sahabat budaya, 3 pimpin wonta. Nanti barunya akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana. Nah, ada lagu dari Nusa Gakama sama Ati Raja. Salam Aki Margeri. Sahabat budaya.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro 4 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Selesai tamu lebih masih bersama kami di acara Kilon Tarung di malam hari ini. Yang mau bergabung silakan 0811400095. Halo, Kilon Tarung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Cu, Bu Kasma, Wati Dompeng. Bagaimana panjang ini? Ya? Iya, panjang jadi. Ibu Kasma mo.
1: Iku ki dompeng.
0: Iya. Iku juga uangnya toh.
1: Iya.
0: Bunda, si Haji kita malam hari ini.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Apalagi masih semangat. Kayak ini tanda-tanda begadang Bunda, Anda juga. Enggak jitau jangan. Enggak sehat nanti kalau begadang. Bunda, mau dengar lagu apa kini?
1: Apa lagi deh?
0: Apa?
1: Sungai Walatanro. Iya.
0: Walatanro. Selfie ama?
1: Iya,
0: enggak
1: laki-laki ya.
0: Laki-laki tidak ada Bunda Cu, yang itu ada Ci Silvia mah. Iya,
1: itu mau pada.
0: Itu mau pada siap.
1: Iya.
0: Menyapa Ki Bunda.
1: Iya, buat Panda tuh yang sering kirim Kak. Panda itu paling setia.
0: Iya tahu. Iya.
1: Sama Nuralannya. Terus Kak Sumi. Siapa lagi tuh? Ibu Sinta. Pak Umar bersama anunya.
0: Anunya siapa?
1: Ibu Nursia.
0: Nursia tahu.
1: Iya, terus Pak Is, Pak Din tadi.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi tuh?
0: Apa?
1: Pak Sani. Isdenompo.
0: Iya.
1: Semua tanpa kecuali.
0: Oke, Bunda.
1: Terima kasih
0: banyak juga Bunda.
1: Selalu Bunda.
0: Amin. Kita juga nah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Kasma sahabat budaya. Di belakang Ibu Kasma 0811400095. Halo, Kilon Tarung. Halo, Kilon Tarung.
2: Iya,
0: Kilon Tarung.
2: Iya, dengan Putra Bima.
0: Iya, Putra Bima Tawa. Bagaimana kabar, sehat di sana, aman-aman?
2: Iya, aman-aman nih. Aman-aman. Baik semua ya.
0: Sehat semua toh di sana toh. Bagaimana cuaca di sana, masih panas?
2: Iya, alhamdulillah panas ya.
0: Panas ya. Oke, boleh. Mau dengar lagu apa, Ki?
2: Lagunya Kado Pas Solo.
0: Kado Pas Solo. Oke. Menyapa, Ki?
2: Iya, yang pertama ada Puan Datu tadi. Terima kasih katanya. Terus ada Pak Dula. Terus ada Ibu Nursia dan Pak Umar. Ada juga Nurmala. Terus ada juga Nur Intan di mana tuh, di Takalar ya?
0: Takalar.
2: Dan semuanya nih tempat terkecuali ya. Buat Nanda Bu Alia Pak Alfian. Spesial buat istriku Nur Hikmah, ucapannya paling sayang buat kamu. Buat yang sehat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, romantisnya tawa Pak Putra Bima. Hehehe. Di belakangnya 0811400095. Halo, Kilon Tarung.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Bu Arsina.
3: Halo.
0: Iya, sayang.
3: Salam sehat selalu ya.
0: Iya, sayangnya telepon ketiga Ki Bunda.
3: Enggak apa-apa
0: kok gitu. Nyepeti tembus suara emas tato.
3: Iya. Di mana Ki kemarin?
0: Di mana Kak? Ada aja. Di mana ada aja Bunda? Kapan tadi atau kemarin?
3: Kemarin waktu gerak jalan sana.
0: Wih, nah berarti itu mah video-video Bunda di depan itu. Masa enggak kita lihat, Kak? Waduh.
3: Tidak kuliah.
0: Banyak sekali orang. Oke, paling Bunda Cu Bunda mau menyapa Ki?
3: Pak Umar.

0: Ali, Ibu Murti,
1: yeah.
0: Dan semuanya mi pendengarnya perempuan.
1: Oke, okay,
0: benar. Iya, salam sehat selalu semua.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budi nanti bareng kembali lagi bersama Anda di acara Kilontaro jadi kemana-mana. Nah, ada lagu Sung Walatanro sama Kado Pasol. Salam kiki malang kelinga sahabat budi ya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kilang Tarong Sahabat Budaya di sesi terakhir 08114009250. Halo Kilang Tarong.
3: Halo Kilang Tarong.
2: Halo Bunda Cu.
3: Halo selamat juga.
2: Ya, cocok mi. Kalau malam itu mengeong, kalau siang itu pagi baru manusia. Pak Umar, ih berubah lagi ke suaranya. Jadi-jadi yang.
3: Belum mang.
2: Kasih kopi dulu supaya begadang ki. Sudah Mika.
3: Mana deh?
2: Ini.
3: Lambat jam masuk bilang.
2: Cuci piring kika.
3: Ini tidak habis miji.
2: Oh iya tahu.
4: Capek-capek, sakit-sakit banget kesini di Bombas satu.
2: Betul apa? Sekali datang di. Tidak apa-apa.
4: Coba tahu. Dulu pijinya, lah baru dirasakan.
2: Ya cocok sekali.
4: Jangan dianu dulu, dicoba dulu.
2: Kalau enggak enak, enggak usah datang lagi. Ya. Kalau enak, datang terus. Nah, lo mungkin dengan lagu apa ini?
3: Kelonya.
2: Apa ya?
3: Dani nade.
2: Selang.
3: Oh, Dani.
2: Mana itu? Oh, Cicalwi.
3: Iya.
2: Oke, Bunda Ci menyapa Ki.
3: Pertama, ada Ibu Harsina, ada Ibu Kasnawati Dompe, Salandaku. ada Ibu Niar bersama Ibu Mawar, ada Ibu Sinta, ada Ibu Lina, ada Puan Datu di Pindrang bersama Nur Alamnya. Ada Pak Rading, ada tadi Pak siapa itu?
2: Mana?
3: Yang di Bima,
2: Putra
3: ada
2: Bima.
3: Pak Iwan Putra Bima bersama istri dan nanda-nandanya. Ada juga apa itu?
2: Apa?
3: Pak Hamsa dan Nur di Maros. Pak Mayani Kasmo bersama Ibu Nur Minanur. Ada Rosiana Yasir. Ada juga Denompo. Ada Ibu Fatma. Ada Ibu siapa yang di Veteran itu?
2: Veteran
3: Ibu
2: Kasmawati.
3: Ibu Neli.
2: Yeah,
3: ada Sandiwati, Bahar di Samni, ada Putri di Wodu, ada tadi malam ku dengar itu,
2: Ira
3: di Sumpah Bis, Sumpah, apa namanya, Cibone itu?
2: Gimana?
3: Ira, terima kasih sapaannya tadi malam. Ada juga Amadi di mana itu? Di Kota Baru mana?
2: Kota Baru.
3: Ya, dan mana ini Shirley Margarita?
2: Shirley, di mana ya, dong?
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Langsung
3: semuanya macam terkecuali.
2: Yeah.
3: Untuk Bun Rian, sehat selalu ya. Yeah. Hati-hati kalau pulang. Yeah. Ini mau nambil Pak Umar. Eh,
4: aduh Arsina. Enu. Sehat selalu sayang.
2: Cubit gitu.
4: Teman kita Arsina tahu ah.
2: Ikut tahu.
4: Iya, teman dulu ku sampai sekarang.
2: Ikut sayang nah.
4: Sayang saudara angkat Arsina ya.
2: Iya tahu ah. Iya.
4: Ada juga ini penyiar yang gagah.
2: Golah itu.
4: Selalu.
2: Salam. Oke, ada Pak Umar sama Bu Nursia. Halo, Kelantarong.
5: Kelantarong.
2: Iya, kenapa ketawa?
5: Kenapa kau ketawa daripada marah-marah, Kak?
2: Iya, tawa. Cocok.
5: Kau ketawa karena Adam itu fansnya RRI tidak naliak, padahal besar tamamu itu, Karya.
2: Mengapa mau? Ya, ini body shaming ini.
5: besar namamu juga, Karya, yang kodona tidak naliak orangnya.
2: Mengapa mau semasa langsung body shaming? Ya.
5: Tidak, karena saya kuluruskan gitu pembahasan. Kalau Karya tidak naliak, lebih-lebih mi Karya. Ya kurus kini.
2: Mami habis waktu indah ya. Lagu tak?
5: Oh, masih request lagu kan? Oh, lagunya apa di situ, Kak? Pilih sendiri di?
2: Iya, ana lupa ini anak kan ada.
5: Astaga, kukira perlu satu, Kak.
2: Toa miko dong.
5: Memang toa mana siapa bilang muda, Kak. Mau mesti ngabak.
2: Toa.
5: Ya lagu.
2: Apa itu lagu ta?
5: Lagunya apa tuh bagus? Lagu apa minta ibu itu, ibunda?
2: Selang udan nih.
5: Oh, dia lagu Bugis, saya lagu Makassar.
2: Apa itu? Dan
5: bagus ki. Kalau saya lagunya Tenaruanna.
2: Tenaruanna.
5: Yes.
2: Sudah Tena Doina.
5: Woi, dega ke Doina tuh. Bukan tidak Tena Doina, nia India Doina, nampak tanggal 5.
2: Oke, menyapa Miki.
5: Saya tuh menyapa Kak Haryanto. Buat semua yang nasapa tadi, Bunda, itu sungguh siapa? Tidak ada terkecuali, pokoknya semuanya.
2: Efisien mentong.
5: Iba, pokoknya semua yang disapa Bunda Nursia dan Pak Umar itu ikut di situ lah, jadi kusapa Miki juga. Buat Kak Harian juga, selamat betul, sehat selalu dan semoga di hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 itu badan tak sambah bondan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Budaya, terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kelantaran, dan minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat bergabung. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Makassar, selalu dimanapun berada sahabat Budaya. Minta maaf jika ada salah kata Bang Rian selama siaran di hari ini, nama jawab manusia tidak ada yang sempurna sahabat Budaya. Nah, oke, Bang Rian pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di hari lain lagi. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

0: ada lali buru satu, makannya ialah ya roe baca-baca na resto. Melo ini mana tau eh, ya lepak ura lomo ini.
1: Oh iya iya.
0: Ya baca ya roe kata lu, binungan ini tau. Manguriwa, sapuang iposina mataruk babanna. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minat do'alimi.
1: Iya.
0: Yang paham nimbo.
1: Iya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar. Program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan yang akan dibawakan oleh Haji Suaib Arifin dan Nuraini yang akan membacakan surah Al-Maidah ayat 8 hingga 11.
2: Minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, sahabat budaya, itulah tadi pengajian dan terjemahan yang dibawakan oleh Haji Suaib Arifin dan Nuraini yang membacakan surah Al-Maidah ayat 8 hingga 11. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Komarun Nisa Sabian.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan Nuansa Fajar yang akan dibawakan oleh Dr. Randes Sahrir yang berjudul Memperkokoh Silaturahmi. Selamat mendengarkan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali berjumpa di program acara Nuansa Fajar bersama saya dengan Ambo Ruse dan juga ada Ustaz kita kali ini, yaitu Ustaz Muhammad Ilham. Beliau ini dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ujung Pandang. Ustaz, gimana kabar Ustaz?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, subuh-subuh kali ini kita berbincang di Pro 4 di acara Nuansa Fajar. Dan tentu kita ingin mengangkat tentang soal penyakit hati. Wah, ini menarik ini Ustaz.
0: Iya.
1: Mungkin ada sedikit gambaran ini kira-kira kenapa ada yang disebut dengan penyakit hati.
0: Ya,
1: kira-kira
0: baik.
1: Dalam Islam itu bagaimana posisinya ini Ustaz?
0: Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersama-sama mendengarkan siraman rohani. Ya, salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita semua. Di dalam Islam ada sebuah hadis yang sangat populer, yang mungkin sudah biasa kita dengar, bahkan sudah kita hafal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya. Tapi jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah juga seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut adalah hati manusia. Nah, dari penggalan hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hati itu mempunyai peranan yang sangat penting. Termasuk bagaimana sehat tidaknya tubuh kita, jasad kita, bahkan baik tidaknya amalan-amalan kita, itu tolak ukurnya adalah tergantung bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang terlahir dari diri kita adalah amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang bersih. Tapi kalau hati kita sakit, hati kita kotor, maka akan lahir juga adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan yang namanya tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, pembersihan hati. Jadi bukan hanya yang selalu kita bersihkan jasad kita saja, tubuh kita saja. Setiap hari kita mandi, dua atau tiga kali sehari, kita pakaikan sabun, wangi-wangian, parfum, tubuh kita bersih. Tapi tidak pernah kita bersihkan hati kita.
1: Nah, ini yang masalah ini, ya, karena ini banyak orang yang mungkin lebih memperhatikan kebersihan jasmaninya.
0: Betul.
1: Termasuk itu tadi badan dibersihkan setiap hari. Tapi ada juga ternyata yang perlu kita perhatikan ini masalah hati.
0: Betul.
1: Oh, kira-kira ini Ustaz, apa dipakai bersihkan untuk hati kita ini supaya bisa juga bersih?
0: Ya. Jadi hati itu, manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasadi, unsur lahiri, ada unsur ruhi, unsur batini. Hati itu harus juga kita bersihkan. Sama halnya seperti tubuh kita, kita mandikan. Ibaratnya seperti sebuah kendaraan. Taruhlah mobil. Biasanya kalau kita punya mobil baru, itu rajin kita cuci bodinya. Apalagi musim hujan.
1: Betul.
0: Setiap hari kita cuci sampai mengkilap kacanya, bodinya mengkilap. Tapi tidak pernah kita bersihkan mesinnya. Maka meskipun kelihatannya bagus, kinclong, tapi mesinnya tidak pernah kita bersihkan, cepat atau lambat mobil ini juga akan mogok.
1: Wah,
0: akan rusak.
1: Hati ini Ustaz, ibaratnya mesinnya.
0: Hati itu mesin.
1: Mesinnya.
0: Ya.
1: Okay.
0: Mesin penggerak amalan-amalan yang akan kita kerjakan.
1: Kira-kira apa tadi yang kita lakukan ini Ustaz, supaya bisa membersihkan hati itu?
0: Okay, baik. Jadi penyakit hati itu pada dasarnya lebih bahaya daripada penyakit fisik. Sehingga harus kita bersihkan. Bahayanya apa? Yang pertama, kalau penyakit fisik itu sakitnya yang tahu adalah orang yang sakit itu, yang menderita. Betul. Ada orang sakit kepala, yang tahu persis bagaimana sakitnya kepalanya adalah orang yang sakit. Orang lain tidak tahu bagaimana sakitnya karena dia tidak rasa. Kalau penyakit hati, biasanya orang yang sakit tidak tahu kalau dirinya sakit. Malah yang tahu adalah orang lain. Ada orang yang sombong. Yang tahu, biasanya kita, diri kita tidak tahu kalau kita sombong, tapi yang tahu adalah orang lain. Wah, ini sombong ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahayanya penyakit hati ini, sakitnya nanti bukan hanya kita rasakan deritanya di dunia, tapi nanti akan ada juga balasannya, azabnya di akhirat. Kalau penyakit jasad, sakitnya selesai di dunia, sudah sembuh, sudah tidak ada urusan di akhirat. Ini makanya.
1: Tapi kalau penyakit hati,
0: terbawa nanti ke akhirat. Betul, dunia akhirat kita rasakan deritanya. Nah, makanya harus kita sucikan, bersihkan dengan baik. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa hati itu sebenarnya ibarat sebuah cermin. Kalau cermin itu bersih, kinclong selalu kita bersihkan, selalu kita lap, maka gambaran wajah kita yang terpantul akan jernih juga, akan bersih. Tapi jika cermin itu dipenuhi dengan noda, bintik-bintik hitam, maka wajah kita tidak akan kelihatan jelas nampak dari cermin itu. Begitu juga hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan noda, maka kebenaran cahaya ilahi akan semakin tertutup kita lihat, sehingga kita tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang batil, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan noda-noda kotoran.
1: Nah, kira-kira ini jenis penyakit hati ini, Ustaz, seperti apa?
0: Baik. Jadi dalam sebenarnya ada banyak penyakit hati, tapi ada dua penyakit hati yang paling berbahaya kalau kita simpan dalam diri kita. Yang paling pertama itu adalah penyakit takabur, sombong. Penyakit hati ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong. Kenapa? Karena yang berhak atau yang hanya bisa untuk sombong itu hanya Allah. Manusia tidak bisa sombong. Makanya salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang 99 itu adalah Al-Mutakabbir, yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, manusia tidak punya sifat itu. Kenapa? Karena kita terlahir tidak membawa apa-apa, sehingga tidak ada yang pantas kita sombongkan. Nah, itu penyakit yang paling berbahaya, sombong. Dan penyakit takabur inilah yang paling dibenci Allah. Saking Allah benci, Allah usir jin dari surga. Padahal jin itu menyembah Allah juga.
1: Duluan beribadah.
0: Bahkan pernah satu level dengan malaikat. Sama-sama penghuni surga.
1: Tapi gara-gara takabur.
0: Sombong, ya. Cuma satu kesalahannya, sombong. Nah, ketika disuruh bersujud kepada Adam, diperintahkan oleh Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat sujud illa iblis.
1: Kecuali iblis. Ngorok tadi. Jadi bahaya ini, pendengar, masalah takabur. Takabur ini atau sombong itu sifatnya iblis, Dik.
0: Sifatnya iblis.
1: Paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi yang paling berbahaya,
0: Yang berbahaya setelah sombong adalah al-hasad. Iri hati. Iri hati itu kalau bisa kita bahasakan sekarang adalah SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau ada yang SMS itu berarti itu hasad itu.
1: Jadi kalau mau kita tahu diri kita, kalau ada orang dapat banyak kebaikan, lalu ada muncul perasaan.
0: Itu berarti tanda-tanda iri hati, tanda-tanda punya penyakit hati. Dan bahayanya penyakit hasad ini bukan hanya sekedar tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang lain mendapatkan kelebihan, tapi orang yang hasad itu kalau dia sudah punya penyakit hasad dalam dirinya, berupaya untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Itu bahayanya. Makanya Allah ajarkan kita dalam Al-Quran untuk selalu minta perlindungan dari orang yang hasad. Di surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita diajarkan untuk minta perlindungan dari orang yang hasad ketika dia berupaya untuk merealisasikan keiri hatiannya.
1: Ya, ya, ya.
0: Karena kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang iri dengan kita.
1: Tidak
0: dilihat.
1: Iya. Iya. Nah, itu tadi bahwa ada dua penyakit yang paling besar tadi, Mister Dik. Nah, kalau melihat itu tadi, untuk mendeteksi diri kita nih Ustaz, supaya lebih gampang bahwa ini sebenarnya kita kena penyakit
0: ya.
1: Ini
0: betul apa? Ya oke okay. Yang pertama untuk penyakit takabur dulu ya, bagaimana cara mengobati penyakit takabur itu, sombong itu, kalau ternyata sudah ada benih-benihnya na'udzubillah ya. Di dalam diri kita, karena ini sangat berbahaya. Yang pertama, sebagai manusia ya, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti mengakui bahwa diri kita ini tidak ada daya dan upayanya di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita la haula wala quwata illa billah, insya Allah itu bisa menghindarkan kita dari penyakit sombong. Nah, yang kedua, karena orang sombong itu cenderung menilai orang lain biasanya lebih rendah dari dirinya. Maka untuk menghilangkan penyakit sombong itu, kata ulama, antaral gaira afdalan minna. Ya, ulama mengajarkan kita, kalau kita mau terhindar dari penyakit sombong, nilailah orang lain itu lebih bagus daripada diri kita. Jangan sebaliknya. Kalau kita nilai orang lain lebih rendah dari kita, itu bisa membawa kepada penyakit sombong. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita melihat orang lain, bisa jadi penampilannya biasa-biasa saja, kelihatan lusuh dan seterusnya, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Bisa jadi dia lebih sabar seumpamanya menghadapi kehidupan daripada kita. Dia lebih rajin beribadah daripada kita. Nah, itu untuk penyakit sombong ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman yunasibu kulla wahidin minhuma kazabtuhu fi nari. Nah, ini Allah peringatkan kita dalam sebuah hadis qudsi untuk tidak sombong. Siapa al-kibriya'u ridai, sifat merasa tinggi, merasa agung itu adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, dan merasa bangga, merasa tinggi itu adalah sarungku. Siapa di ambaku yang merasa memiliki salah satu keduanya, maka siap-siaplah nanti saya akan lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini bahayanya penyakit sombong. Nah, yang kedua, penyakit hasad tadi itu, iri hati itu. Kalau kita ingin mencegah diri kita dari penyakit hasad, upaya-upaya yang diajarkan oleh para ulama, yang pertama adalah sebagai seorang mukmin yang percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti yakin, seyakin-yakinnya bahwa sebenarnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu sudah dibagi semua rezekinya, sehingga tidak perlu kita iri melihat kelebihan orang lain. Ya, orang punya kelebihan, itu sudah Allah sudah bagi semua rezekinya. Yang kedua, sebagai seorang mukmin kita harus meyakini bahwa rezeki yang Allah bagi untuk makhluknya itu tidak mungkin tertukar dengan rezekinya orang lain. Apa yang kita lihat dari orang lain itu miliknya, bukan milik kita, dan belum tentu cocok untuk kita. Saya selalu menganalogikan bahwa rezeki itu seperti apa namanya, ketika kita menginginkan sesuatu itu ibaratnya seperti seorang anak kecil yang melihat benda berkilau di atas lemari. Anak kecil biasanya kan tertarik perhatiannya kalau ada benda kecil, benda-benda yang apalagi berkilau. Dia minta meregek sama ibunya untuk diambilkan benda itu. Menangis. Tapi ibunya tidak mau kasih. Karena ternyata benda yang berkilau itu bukan mainan. Itu adalah pisau yang tajam. Kapan ibunya kasih pisau tersebut, itu bisa melukai dirinya. Sehingga ibunya ganti dengan boneka yang lebih lucu. Nah, begitu juga dengan manusia. Terkadang kita menginginkan kehidupan atau apa yang dimiliki orang lain, tapi ternyata itu tidak cocok dan bahkan bisa membahayakan bagi kita. Sehingga Allah ganti dengan yang lebih bagus, yang lebih pas. Itulah yang kita miliki saat ini.
1: Jadi setiap orang dikasih kekayaan, belum tentu kekayaan itu akan membawa
0: kebaikan. Ya, betul. Ya.
1: Dengan ini.
0: Betul.
1: Oh, iya. Nah, kemudian kira-kira penyakit hati itu, Ustaz, kira-kira bisa disembuhkan gak?
0: Iya. Bisa disembuhkan ya, dengan cara tadi ya, itu kan Allah ajarkan kita dalam Al-Quran. Yang pertama, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis zikir, majelis taklim dan seterusnya, itulah obat yang akan menenangkan hati kita. Semakin kita banyak mengingat Allah, maka semakin kita hati itu bersih dari segala penyakit-penyakit hati.
1: Baik, terakhir mungkin Ustaz, ya, bagaimana cara menghadapi kira-kira orang yang punya penyakit hati, apalagi kalau di lingkungan kerja, di lingkungan bertetangga dan sebagainya. Ini pasti ada kita dapatkan situasi seperti ini.
0: Ya, betul. Kalau kita mengambil contoh dari keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu selalu memberikan contoh yang terbaik. Ya, jadi orang itu bisa mencontohi kita, mengikuti kita dari keteladanan yang kita contohkan, dari akhlak atau perilaku yang kita perlihatkan. Mungkin ada orang lain yang tidak bagus dengan kita, tapi sikap kita tetap baik sama dia, sehingga lama kelamaan orang itu akan luluh. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul ini juga sangat mempengaruhi sikap kita, sifat kita. Ya mungkin seperti itu.
1: Baik Ustaz, karena waktu yang sangat terbatas Ustaz, ada mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar ini kepada Ustaz?
0: Ya baik, sebagai penutup dan nasihat untuk kita semua, marilah kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, mari kita selalu menjaga hati kita ya, untuk tetap bersih, karena hati adalah penggerak, barometer utama bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau hati kita bersih, hati kita sehat, maka akan terlahir juga perbuatan-perbuatan yang bersih. Tapi sebaliknya, kalau hati kita kotor, dipenuhi dengan noda-noda penyakit hati, maka yang terlahir dari perilaku, amalan kita juga adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersih hatinya, bersih amalannya. Sehingga ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hati kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ini doa yang Nabi ajarkan supaya hati kita selalu istiqomah dalam dalam keteguhan dan selalu berada dalam jalur yang diajarkan oleh agama kita.
1: Baik, terima kasih Ustaz waktunya di subuh hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita subuh hari ini bisa bernilai bagi semua.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Mapadendang tumbuh dalam tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai bentuk syukuran setelah panen padi. Tradisi ini dilakukan dengan menumbuk gabah menggunakan alu dan lesung sambil diiringi bunyi-bunyian yang khas. Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, Mapadendang menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat hubungan sosial. Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan sebagai bagian dari budaya kehidupan masyarakat Bugis. Demikian kabar anak perempat pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin dia

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Mozaik Budaya.
2: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang sedang monitor. Tentunya masih bersama Lakap yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Mengawali kebersamaan kita dalam program Panorama Kota Daeng, Lakap akan hadirkan dua informasi terlebih dahulu yang dari Kota Makassar dan sekitarnya. Yang pertama ada di tingkat pengangguran terbuka atau TPT lulusan SMK di Sulawesi Selatan mencapai 9,60%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan kompetensi para lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Sulawesi Selatan dalam menekan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Sulsel tentunya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Selatan mencatat TPT pada Mei 2026 lalu khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan mencapai 9,60% atau lebih tinggi dibandingkan TPT SMA 5,74%. Disusul diploma 1, 2, dan 3 7,73%, sedangkan untuk diploma 4, S1, S2, S3 tercatat 7,61%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Jaya Dinas menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan untuk menjawab persoalan tingkat pengangguran terbuka untuk alumni SMK yang masih cukup tinggi. Di antaranya memberikan kemampuan keterampilan skill yang baik sebelum mereka lulus, sehingga saat lulus para alumni SMK dapat mengetahui tujuan kerja mereka. Untuk itu Jayadi berharap ke depan para lulusan SMK ini tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja melalui keterampilan yang dimiliki. Kemudian ada informasi selanjutnya dari Pertamina tentunya. Ini kan lagi sering macet-macet ini gara-gara antrian. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Selatan, maksud saya Regional Sulawesi, berharap permintaan penambahan kuota di Sulsel segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Eksekutif General Manager atau AGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan bahwa kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan, juga terkait disparitas harga antar BBM subsidi dan non-subsidi. Deni mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, Dinas SDM dan sejumlah pihak terkait. Sementara itu untuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyebutkan bahwa Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu. Ia berharap penambahan kuota BBM segera terwujud sehingga masalah antrian BBM terselesaikan. Dan juga tentunya antrian di jalan-jalan itu biasa yang menyebabkan macet itu segera terrealisasi juga. Tidak macet-macet lagi. Itulah dua informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita dengarkan dulu lagu dari, maksudlah kami, kita dengarkan dulu promo RRI Digital.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makin keren aja motormu.
1: Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri.
0: Yeay, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong.
1: Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok.
0: Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, Dek, ya. Jangan. Ubur-ubur ikan lele.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Ya, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan dalam program Panorama Kota Daeng. Tentunya Lekapi akan hadirkan informasi lagi nih sahabat budaya dari kabupaten tetangga dari Kota Makassar, yaitu Kabupaten Goa. Situasi politik Kabupaten Goa menghambat program dan realisasi anggaran sejumlah SKPD. Siti Husnia Talendrang mengungkapkan bahwa realisasi program dan anggaran di sejumlah SKPD Goa belum berjalan baik. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi forum yang berlangsung di Makassar baru-baru ini. Husnia menyebut bahwa persoalan politik turut menghambat kinerja pemerintahan dan menjadi salah satu alasan sejumlah kepala OPD dibebas tugaskan. Ia mengaku rutin mengevaluasi progres bersama para kepala SKPD, namun saat diminta kepada SKPD, masih ada beberapa belum terrealisasi. Husnia menambahkan bahwa persoalan itu pula disebut menjadi salah satu alasan Husnia Talendrang membebas tugaskan sejumlah kepala OPD. Ia mengambil langkah tersebut setelah memberikan surat kepada pejabat yang dinilai tidak menjalankan arahan pimpinan. Husnia Talendrang tak ingin persoalan pengelolaan pemerintahan dan anggaran di daerah lain terjadi di Goa. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya. Kodairal 6, Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar kemarin. Rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81, warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan rumah sakit Ladok G TNI Angkatan Laut. Dan Kodaetal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bahwa bakti sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan sekitarnya diberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian ke masyarakat sesuai arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat. Dan kita beralih ke informasi terakhir, sahabat budaya, bahwa dari Kabupaten Sinjai sebanyak 36 jaringan irigasi di 7 kecamatan di Sinjai akan direhabilitasi melalui program Sipuri Tahap 1 Anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi rehabilitasi 36 jaringan irigasi yang tersebar di 7 kecamatan melalui usulan Sipuri Tahap 1 Anggaran 2026. Kepala Dinas PUPR Sinjai Haris Ahmad mengatakan dalam program tersebut merupakan hasil usulan pemerintah daerah yang mendapatkan dukungan Bupati Sinjai dan ditindaklanjuti Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenek Berang. Menurut Hari, sekitar 95% usulan jaringan irigasi yang diajukan Dinas PUPR Sinjai dapat diterima dan direalisasikan. Diharapkan rehabilitasi ini meningkatkan kualitas layanan irigasi serta memperluas manfaat infrastruktur pertanian bagi masyarakat. Itulah informasi yang bisa Lekapi sampaikan pada program Panorama Kota Daeng edisi Senin 7 September 2026. Lekapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Panorama Kota Daeng, dan Lekapi akan hadir kembali dalam program Sirina Pace. Jangan ki kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Bara Racikang.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Timurung Maros. Bantimurung, Kabupaten Maros merupakan sebuah kawasan wisata alam dan Taman Nasional Legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Timurung sendiri dalam bahasa Makassar berarti ngarai. Namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros. Selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut. Demikian kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi Lagapi menemani ruang dengar Anda dalam program Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Tentunya Lagapi akan hadirkan tema menggali akar budaya air, bagaimana masyarakat terdahulu bertahan saat El Nino tanpa jaringan pipa modern. Dan tentunya kita, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita pada hari ini, kita sapa-sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang mungkin sedang monitor. Ada Pak Marsuki di mana? Ada Pak Marsuki di Telkomas, ada Pak Safar di Takalar, ada juga Ibu Sri Sinta di MU. Ada juga Kakak Indah Dembaji di Sopeng. Ada Bunda Harsina di Paropo, ada Ibu Sumi di Lukmu, Ubah Haifa, Puan Datu, Opadin, Pak Yani, Pak Radin, ada juga Pasar di Bone. Ada Delimpo, Bunda Nelly, ada Bunda Sofi, Haji Lenteng, Pak Saleh di Rapokaling, ada Ibu Marlina, Pak Jangkis di mana di? Di mana Pak Jangkis ini? Oh, di Pangkep. Ada Bunda Fatma. Terus ada Eca di Bone, Uli Ape di Sinjai, ada Deliwang di Nuri. Ada siapa lagi di? Banyak-banyak, ada Nompo di Jeneponto, Bunda Dewi di Takalar, Bunda Dahniar, Kopral Jono. Siapa lagi nih? Pak Arjuna di Baruga. Ada Denrewa di Makassar. Ada Nur Hikmah. Ada Bu Mursyida di Baru. Capek mas apa-apa. Semua-semuanya ini deh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan di 0811 400 9250. Inilah kami sedang penasaran bagaimana sih orang-orang dulu ini bertahan di saat El Nino tanpa ada dibilang PDAM. Kita mau tahu dulu ini. Tentunya tentunya kita hadirkan dulu ini. Kita cari tahu dulu bagaimana sebenarnya orang terdahulu itu bertahan di musim panas seperti sekarang atau El Nino. Tanpa jaringan pipa irigasi modern seperti sekarang. Karena kan sekarang ada yang dibilang air PDAM. Kalau dulu-dulu kan kita tidak tahu apa yang dipakai orang. Terus bagaimana caranya? Kita masih menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung. Bisa menghubungi 0811 400 9250. Siapa tahu Pak Marsuki ada, dia tahu bagaimana orang-orang tua terdahulu ini bertahan di musim kemarau El Nino. Kita sapa terlebih dahulu Pak Marsuki. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barik Basa, Pak Marsuki.
1: Kabar pagi, obrolan santai. Bagaimana kabar Anda? Baik-baik.
0: Ya, alhamdulillah, baik-baik sedikit. Iya.
1: Oke, kita masuk saja
0: mas. Siap.
1: Iya, karena saya tidak nama ini. Apa yang dimaksud tadi? Saya kurang.
0: Ini kita mau tahu ini Pak Marsuki, akar budaya air ini. Bagaimana masyarakat terdahulu atau pendahulu-pendahulu ta ini bertahan saat El Nino atau musim kemarau tanpa jaringan pipa modern. Kan sekarang sudah ada yang namanya air pam. Kalau dulu-dulu kan ya di kota-kota tok gitu yang ada.
1: Itu oke, melawan lupa itu tahun-tahun sekitaran tahun 60-an sampai 70. Kita itu menggali sumur. Jadi sumurnya digali pakai santrangan. Ada semacam pelatihan dibuat seperti kayak borong-borong itu dulu. Ya, kita menggali sumur. Nah, tapi waktu itu sumbernya banyak. Kemudian juga karena pemakaiannya juga kurang, dan tidak pernah kita mengalami kekeringan pada waktu itu. Iya, iya. Jadi tetapi ketika menggali sumur tadi tentu belum ditunjang dengan suatu kayak pelajaran teknologi, cuma dia manual tradisional. Kita katakan tadi pakai santangan. Santangan itu digali kemudian ditekan turun sampai mencapai kedalaman yang ketiga airnya muncul. Kemudian diberi dia lapisan-lapisan supaya jernih seperti hijau, pakai batu. Lalu di belakang kemudian untuk menyerikan dan jauh dari penyakit itu ada namanya kapurit. Iya, masih ingat pernah dengar kapurit?
0: Iya, kapurit. Iya,
1: iya. Iya, dituang ke bawah supaya jernih. Iya, ada juga orang di Asal Gajah para ikan mungkin 1-2 ekor supaya dia bisa memakan
0: lumut-lumutnya.
1: Iya, lumut-lumutnya di bawah. Itu jalan orang tua. Tapi sepanjang ingatan saya tidak pernah kita mengalami kekeringan.
0: Oh, tidak pernah dia baru sampai ini.
1: Iya, baru juga airnya masih jernih. Kadang-kadang itu air dulu tidak dimasak.
0: Iya, gak pernah ya. Iya, kita minum. Pernah gue rasa gitu bahwa rezeki langsung minum air keran.
1: Iya. Lalu ada biasa kita dulu kalau misalnya menggunakan air, kita ditegur kalau terlalu boros. Iya. Bisa bayangkan kalau kita mandi, tidak bisa kita tumpah-tumpah, harus diguyur. Mengerti kalau diguyur itu?
0: Iya.
1: Ketika pelan-pelan itu airnya dituang ke diguyur pelan-pelan.
0: Iya, ke badan.
1: Bukan gitu. Langsung dipelang. Kalau sekarang orang mandi kan luar biasa.
0: Iya, nah lempar-lempar jair kah?
1: Iya, airnya sudah susah, mandinya juga sudah boros. Nah, inilah hal-hal seperti ini kita sikapi. Apalagi dengan adanya apa gangguan-gangguan alami yang kita katakan tadi, Nino. Iya. Setiap orang mempersiapkan diri bagaimana kita seluruh lapisan masyarakat terhadap pemerintah mengantisipasi hal seperti itu. Saya kira demikian.
0: Siap.
1: Ya, sebenarnya ini saya rencana gitu, tapi karena kurang sehat ini, di puncak acara Hari Bakti baru kita usahakan bisa datang.
0: Iya. Jangan dipaksakan ini, Pak Marsuki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marsuki di Telkomas. Ini Kopral Jono biasanya datang berkomentar ini. Tidak menarik topikku kah hari ini, Kopral Jono? Kalau budaya saya tidak mau. Nanti kalau masalah kritik-kritik mau, Dende. Bombe Kopral Jono dulu hari ini. 10 menit mau kubombe ki. Siapa tahu Pak Safar di Takalar ingin bergabung, silahkan. Kita mau bahas mengenai bagaimana sih orang-orang dahulu ini bertahan saat kemarau. Dan karena dulu kan dan sekarang itu berbeda, Mi. Dulu mungkin masih ada, Ji. Tapi sekarang kayak susah sekali begitu ya. Walaupun sudah pipa modern, Mi. Saluran irigasi modern, Mi, tapi masih agak-agak sulit, apalagi kemarau panjang begini. Nah, kita mau tahu bagaimana masyarakat terdahulu ini bertahan. Ada ini Bunda Fatma.

0: Tidak, Kang. Saya kan wanita tur. Baru saya ibu ketua di pensiunan di kantor. Jadi apa acara-acara saja saya harus hadir. Daripada kesepian di rumah, ya jalan saja.
1: Jangan jalan bunda nenek mobil kika, nenek kika, nenek pesawat
0: iya,
1: kika.
0: Iya, nenek mobil dah. Saya dijemput, diantar jemput.
1: Wih.
0: Saya kan idola mereka semua yang
1: ude,
0: sifatku.
1: Ude,
0: mau anak muda, rentu anak-anak. Pergi ketemu langsung ini nih. Kalau kita ketemu lah, tapi ay.
1: Bagaimana menjadinya? bunda, saya mau bertanya ini mengenai tema hari ini toh. Ini kan bisa dikatakan musim kemarau itu. Nah, saya penasaran ini bunda, bagaimana sih sebenarnya masyarakat-masyarakat terdahulu ini bertahan saat El Nino tanpa jaringan pipa modern? Karena kan dulu tadi udah bilang Pak Marsuki pakai sumur, tapi siapa tahu bunda ada versi lainnya.
0: Nah, dia pakai sumur jaket dulu. Kita ambil air di sungai yang tawar ya. Walaupun sedikit keruh, kita cari yang jernih di kapis. Saya lama di kampung juga. Saya anak kota, lahir di kota, tapi saya suka ke kampung. Jadi kampung mama, kampung bapak. Ada bonenya juga.
1: Nah, bagaimana bunda? Penasaran nih lah kapi.
0: Itu tidak seperti dulu memang. Dulu makanya saya merasa ini akan kembali seperti dulu. Nah, bagaimana kita loka sama lempa maju.
1: Teh gimana lempa bunda?
0: Riolo.
1: Oh, Riolo.
0: Mak koko yang mudah-mudahan tidak akan terjadi ku dapat lagi.
1: Tiga toki.
0: Jauh.
1: Tiga toki lo joka maanu malempa bunda tak dek na digagana digagana bujung akehe.
0: Iya, yang pen tiga lo kaki sampah wae bujuk kan
1: tuh aku. Ini mah kurang nih bunda.
0: Kita beli air galong, kita beli.
1: Eh resana
0: kan. Ma mega padoi.
1: Arno asa bunda maka dek arno wae galon lo dipake manu. Lo dipakai cemil makan mah capuk gitu 5 sebumbu kali sih digalong
0: 5 sebumbu saya digalong
1: 10 galong yali wah 50 aja sebumbu uang ke bujuta bunda ada ada sumurta
0: iya alhamdulillah dek na
1: dek mah bau
0: pernah kering sampai sekarang
1: wih tapi kan kebetulan tuh agak biasa buju bunda mah bau wae na mah bau wih kalau bujuta ini dia boncor
0: kasih kak peri.
1: Tapi kalau kita nuntak tidak bocor ji.
0: Bocor kemana kalau sumur?
1: Ada itu dibilang bunda toh kalau sumur itu tidak boleh didekatna ini karena bunda bisa nanti ini. Iya.
0: Karena saya memang selalu berdoa mudah-mudahan Allah tidak pernah mengeringkan sumur saya.
1: Iya.
0: Saya mohon itu sangat lampu air. Itu utama. Dulu kita memang saya dengar sempat ya, saya mau keluar ini buru-buru masuk. Tidak dimasak itu air. Kita minum.
1: Langsung.
0: Alhamdulillah tidak ada juga apa-apa.
1: Tidak berat.
0: Orang dulu kan, orang dulu begitu. Saya rasa orang dulu nenek-neneknya, tidak. Tapi memang sampai sekarang ya. Kita haus tidak dapat anu-anu
1: air keran saja diminum.
0: Iya betul saya minum air keran air sumur tapi memang lakapi semuanya tuh
1: tergantung lambung
0: minta isi sama Allah ya Allah jernihkan ini air jauhkan semua yang bakteri-bakterinya saya minum sempat itu kan semua itu kan gerakan manusia yang
1: apa madaka matoki ha.
0: Ya makanya kita manusianya itu jangan terlalu ini Allah yang tahu bagaimana bagaimana jadi ada deh engkau salok sedih bolaku di kampungnya engkau kiromala jangan pikirkan yang lain-lain apa yang jelas itu bisa dipakai mencuci pakai cuci sayur cuci anu
1: arnya,
0: nanti memang ada tersendiri air minum di tempat lain kan. Jadi kita dekat-dekat di situ, milianu dulu.
1: Dulu.
0: Kami sekarang juga ini di kampung juga merasa

0: anu.
1: Kalau saya dulu apa itu Bunda? Kalau saya dulu Bunda selalu di masak air mamaku, jadi kalau sudah bina panas itu ada masa pergi kipas sih.
0: Ya, dulu memang orang tua selalu dimasak, apalagi dia pakai anu.
1: Kayu bakar.
0: Bukan, apa ini itu? Kayu sapang ini. Semua orang dulu tuh biasa kena saya tahu itu, yang warna merah kayak sirup.
1: Ah iya iya, obat.
0: Ah iya, obat untuk penyakit dalam kan?
1: Iya,
0: memang. Ah, kita rebus itu bagaimana. Sampai sekarang saya minum begitu.
1: Tapi pekat sekali itu Bunda di tenggorokan. Pekat itu Bunda kesui. Oh,
0: tidak.
1: Pekat saya kuda apa kemarin?
0: Tidak ada. Kan jangan terlalu pekat warnanya. Kan sedikit pada lidi dua gitu, potong seujung jari ya. Sedikit iya. Saja. Itu ya, kalau saya ambil di bau-bau itu yang aslinya. Karena saya dapat di terong ada warna-warna lain, jadi saya merasa tidak.
1: Enggak cocok. Saja.
0: Bagus sekali itu lakapi. Itu diminum itu pencegahan penyakit dalam. Jadi
1: kita...
0: itu masalah dulu memang. Sekarang saya lihat lakapi masalah susah air, saya lihat di kampung-kampung daerah tuh dia pakai, enggak tahu bagaimana caranya, dia pakai galon gas yang 3 kilo. Dia mengisap. Iya, tabung. Maksudnya dia pakai untuk mengisap air dari bawah. Bukan juga sumur.
1: Oh, di pertanian itu Bunda, pertanian.
0: Iya, pertanian.
1: Kan gas 3 kilo napake mah pompa. Jadi gasnya itu jadi pembakar atau pemicu pembakaran di mesin. Makanya pakai ini karena agak mahal ki, memang tahu Bunda kalau pakai solar atau pertalite habis kasih petani.
0: Iya. Ini bajan yang pakai begitu langka lagi itu tabung gas.
1: Iya, makanya jangan pakai tabung gas 3 kilo, beli begitu yang warna pink kah.
0: Iya, betul. Lama dipakai kan?
1: Iya.
0: Itu kan satu kali beli 250 itu, 280 harganya. Baru ada juga saya dapat lakapi PT pakai begitu.
1: Pakai gas?
0: Iya.
1: Di mana kita dapat? Di Thailand? Makassar?
0: Makassar lah. Oh. Kau di Thailand.
1: Ini apa nas itu?
0: Di Maros. Saya naik dari Maros ke Makassar. Sempat duduk di depan. Jadi saya tegur, kenapa ada gas tau? Ini bilang ini bu. Mahal bensin, ya namanya dia berangkali pintar, dia olah bagaimana. Saya bilang hati-hati, jangan ke merokok.
1: Betul,
0: jangan
1: dia
0: merokok,
1: tahu.
0: Jangan merokok, tamuta juga periksa maksudnya.
1: Iya, nanti meletuski.
0: Yang menumpang, iya jangan merokok. Jadi sekarang menolong sekali itu tamu. Biar itu berangkali bisa di dari gunung, belum saya dapat. Bukan ini. Bunda nu sengaja bagaimana bisa ini, tapi alhamdulillah saya diperlihatkan semua yang bisa, begini pekan, keseratan begitu, saya diperlihatkan semua tanpa sengaja begitu, tapi dari gunung diisap itu belum dari gunung-gunung kan itu air kan masuk di kamar mandi kan.
1: Biasanya itu dari sumber mata air Bunda, biasanya pakai bambu
0: sambu-sambu, pakai bambu
1: disambu-sambu.
0: Tapi memang kita harus sekarang mulai, anak-anak sekarang tidak bisa bilang menghemat air. Aduh.
1: Tak lewa-lewa Bunda caranya mandi.
0: Betul, seperti lah kapi.
1: Biasa tak dua kali pakai sabun. Kalau saya Bunda dua kali aja pakai sampo. Sampo juga kalau saya Bunda, tidak banyak aja air makan.
0: Masa sampo aja pakai putih nanti remuk.
1: Tidak aja Bunda, aman negara.
0: Jadi tidak pakai sabun?
1: Pakai ji Bunda, cuma begitu ji. Tidak terlalu, karena kan entah aku suka kalau putih ki, kalau kering gitu. Biasa kan itu kayak garis-garis putih kalau tak gores ki, aku bilang kayak entahnya.
0: Nanti di ketemu langsung kasih keras ya.
1: Iya Bunda, siap. Baca-baca cewek juga Bunda dah. Baca-baca cewek.
0: Gampang itu.
1: Iya, mau kan jadi playboy sedikit nih.
0: Kalau lakapi. Lakapi. Mau 10 cewek nu eso yang penting jangan disakiti disakiti anaknya orang.
1: Lomi yang... bawa joka anu reke Bunda naik motor.
0: Nikmati hiduplah tapi nanti nanti ada istrinya baru menyesal mau selingkuh, jadi makanya nikmati hidup.
1: Tidak mau selingkuh saya bunda dan dari kamusku.
0: Jangan bilang begitu, kita manusia biasa.
1: Iya, manusia biasa bunda, tapi saya usahakan ini bunda untuk tidak selingkuh seumur hidup, insya Allah.
0: Iya, oke, paling.
1: Iya sih ya bunda, iya.
0: Kita harus waspada, maunya tuh, maunya nih pemerintah berusaha bagaimana bisa masyarakat setempat seperti di Barukan di Jono itu sana. Di ujung sana, saya kan lahir di sana.
1: Iya.
0: Kasihan kalau begini, susahnya air. Malah dia memang musuh. Orang yang pintar itu simpan-simpan uangnya untuk beli air. Maunya itu pemerintah seperti tanah suci kan dari laut dijadikan apa?
1: Ditawarkan, jadikan air tawar.
0: Ya, di Jalan Barukan di mana susah air di situ disapukan begitu maunya ya, pemerintah ya. Maunya saya lihat cita-cita aku seandainya saya bukan. Saya punya miliaran, tapi saya bikin di mana itu paling terbaik. Di daerah Maros juga itu, susah sekali air.
1: Kodong.
0: Baru sumurnya besar, kayak lapangan.
1: Gimana itu airnya tidak ada?
0: Bukan air dari bawah, dia memang air dari hujan. Kalau habis itu tidak ada mie hujan, jadi itu sumur kayak lapangan betul. Dikasih plastik dulu tidak pakai plastik jadi agak berkeru ya sekarang pakai plastik itu di sekeliling itu supaya tidak berkeru bentuk warna tanah begitu.
1: Iya, bunda.
0: Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama bunda.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Salam sehat sama teman-teman di yang.
1: Iya.
0: Nanti ketemu tanggal 11 ya.
1: Insya Allah bunda, insya Allah.
0: Iya, sama saya datang. Karena kemarin ada acara, aku jadi tidak datang.
1: Iya.
0: Oke, salam sehat sama keluarga. Iya. Jaga kesehatannya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatmawati di Goa, ternyata. Bunda Fatma ini suka angkat-angkat air dulu toh dari sungai baru dibawa masuk ke dalam rumah. Kita terhubung lagi dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi penyempul gitu deh, enggak suka selingkuh. Apa yang selingkuh?
1: Penyakit. Bye-bye.
2: Maaf.
1: Aneh, bagaimana ini? Kalau Kakak Indah Dembaji, kalau Kakak Indah Dembaji ini?
2: Apa itu?
1: Apa yang kita tahu dari orang-orang tua terdahulu ini caranya bertahan hidup di saat musim kemarau atau El Nino tanpa jaringan pipa modern seperti PDAM?
2: Kalau saya sih gak tahu justru bagaimana di solusinya kalau orang tua dulu. Cuma kalau saya biasa ke kampung dulu daerahnya kita tahu kalau musim kemarau begini tuh ada itu angkat-angkat air. Dari sungai yang mengalir, ya itu diangkat jauhnya dari bawah itu naik ke atas gitu, sampai ngisi sanyoran. Dan terus tapi tidak pernah memang kekurangan air kalau di daerah sana tuh, karena mata airnya bagus, ya kan, tapi itu juga herangku dulu orang itu katanya mereka-mereka itu, dia konsumsi itu air mengalir. Tidak pernah dia sakit-sakitan. Ya kan? Yeah. Kita sekarang itu konsumsi air ini, itu dimasak lagi, masih kena sakit itu. Itu tidak tahu apa perbedaannya itu. Dengan, atau karena dia di daerah terbuka, kita selalu di ini kan. Dan anginnya atau cuacanya atau gimana. Tapi memang saya akui orang-orang dulu cara kerjanya dibanding sekarang. Ya kan? Dulu baik anak-anak, orang tua itu masih pagi-pagi itu tidak ada di rumahnya. Karena waktu itu di daerah mana itu saya dulu.
1: Daerah mana itu?
2: Banyura. Itu
1: Banyura?
2: Iya, PKL itu. KKN kan ceritanya. Dia masih pagi-pagi kita belum pagi ini. Tidak ada di punya rumah. Pergi di togung kopinya. Cincinnya. Itu kan jadi memang orang-orang dulu apa itu rajin sekali kerja. Kita sekarang anak-anak muda sekarang sudah jam berapa matahari sudah mau misur, belum tiba.
1: Pergi jaki-jaki itu kerja kita ke Kenda.
2: Kenapa?
1: Pergi jaki kerja itu, nah hari Senin ini.
2: Kalau saya itu dari kain hari Senin, dari kantoran sekolah sehingga memang ini sebentar pulang masuk, dah ikut kak ini hari. Kita tidak ikut kak.
1: Tidak ikut.
2: Jujur,
1: apa?
2: Tidak ikut.
1: Apel.
2: Di depan. Oh. Karena kenapa? Ada mau ku pergi.
1: Astagfirullahalazim.
2: Sudah kan tuh. Ada mau ku pergi. Terus, lagian juga kerjaanku kegiatan di situ juga tuh. Berkaitan ji. Jadi tidak ada masalah. Okay. Kalau saya tidak masuk, ya jelasnya saya laksanakan ji tugasnya Indonesia Merdeka Jaya.
1: Nah, Kak Indah, kita berarti ini orang-orang terdahulu caranya bertahan air itu di musim kemarau itu dengan angka-angka air, atau memang dia gali sumur 10 meter ke bawah atau 25 meter ke bawah?
2: Karena kalau saya dapat dulu tuh beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lebih, hampir 20 tahun ini, memang dia itu air mengalir, ya kan? Di sungai, kalau sumurnya itu memang ada kayak sumur tua kan, tidak pernah surut airnya begitu. Di situ dia memanfaatkan itu mata air di situ. Jadi orang dulu itu di daerah-daerah jarang-jarang kita bilang kekurangan air.
1: Di sini ya, kan? Makassar.
2: Kalau di Makassar, ya keluarga saya orang, bahkan antrian kuliah itu, apalagi sekarang ramai mi kuliah itu di grup itu, di Mekses itu antrian cerceng kan. Tapi kalau di Makassar itu, apalagi di daerah utara itu, biar tidak musim kemarau. Tidak ada airnya memang.
1: Kayaknya memang di situ daerah-daerah bebatuan ki dulunya, bukan ki daerah-daerah ini.
2: Tapi pertanyaan saya, kenapa di sana tidak ada air? Padahal dekat ke laut, ataukah memang air bersih itu kurang kalau dekat laut ke orang
1: kalau
2: tinggal?
1: Dekat laut itu, Bun. Kakak Indah tuh jarang ada air.
2: Begitu.
1: Air tawar jarang. Adi itu jarang, biasa
2: jadi
1: gitu.
2: Harus konsumsi memang air PDAM, ya kan? Baru PDAM itu di Kota Makassar. Tapi ku dengar kemarin itu, di grup apa itu Tribun Kota Makassar itu katanya itu PDAM meningkat pendapatannya dan airnya ini. Semuanya barangkali pencitraan yang ambil itu.
1: Jamak kita hanya kasih ke kodon tidak ku
2: kita tahu. Kita tanya karena orang di sana. Pasti ku bilang, tanya kita orang di situ betul dapat mie air. Karena di pemberitaan mereka itu katanya merata mie itu air. Pendapatannya juga meningkat. Apanya meningkat kalau reak. Cocok, cocok, mengerti mas sekarang kesimpulannya, peningkatnya meningkat, biarpun tidak mengalir airnya tetap dibayar beban toh, begitu. Di sini mi ini yang kebilang tidak mengalir ke airnya, datang ke juga tagi itu orang, banyak juga waktu saya di sana nah, tidak masuk itu nah lihat kilometer di luar di center nah catat kejadian kemarin nah ini, makanya kalau bayar ke semua air ya baik-baik itu. Nah, kucansi air tak jangan sampai itu pencatat-catatnya itu dari PDAM itu tidak ini. Banyak seperti itu pembayarannya tidak pernah turun tapi naik. Padahal airnya tidak lancar. Ya kan? Jadi kalau dibilang dulu dengan sekarang beda sekali memang deh. Jauh beda. Orang dulu dengan sekarang. Orang dulu tidak gampang kena penyakit. Kita sekarang gampang kena penyakit. Karena kenapa? Sembaran timba, sembaran dimakan. Tidak pandang ini dan itu. Orang dulu tahu. Nah tahu semua. Pilih-pilih, jus sayurannya juga di peti itu pun langsung dimasak. Kita dua hari di pasar masih dibeli. Jadi di sini bedanya kita orang dulu. Dan memang deh orang dulu dengan sekarang tuh mohon maaf nah pendengar tidak semuanya. Seandainya kita sama orang dulu bagus kehidupan nah sekarang. Pemerintahnya juga pasti berjalan secara yang kita inginkan. Kalau seperti itu. Tapi ya mau milih apa? Sudah nasib buat bilang orang waktu nami di kalau begitu balik di nanti mak noko gero di mundriku dan harapannya pendengar itu semua pendengar itu di mana-mana kalau di acara itu jangan terlalu lama orang berkomentar yang
1: harusnya kalau cukup, bilang harusnya sebenarnya kalau bilang maka oke mengerti maki
2: ya seharusnya itu sesuai tema kita bahas jangan melenceng keluar daerah
1: makanya tadi itu kita keluar daerah bilang maka oke tidak mengerti juga.
2: pakai sembar, tidak bilang pakai oke nak baru bilang sekarang makanya tadi. Mengerti sendiri okay, kak. Okay. Okay, mengerti okay. Sendiri mah ini nak mau kami. Oke okay, yang dikuganteng. Jangan terlalu banyak makan lah supaya tidak wendeng ki.
1: Oke okay, oke. Okay.
2: Lancing ki. Makasih ya deh. Saya selalu sukses terus. Bertahan itu kebendeng kamu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh aja kalau kakak ini di maji ini kalau tak kelas bicara. Kemana-mana bilang maki oke-oke nak tidak mengerti bi. Ada juga ini kita sapa dari TikTok ini ada Om Ai. Ini kita mau tahu Om Ai bagaimana sebenarnya ini orang-orang tua dahulu ini bertahan saat musim kemarau. Karena kan beda itu sekarang sama dulu. Dulu kan mungkin masih ada air PDAM. Sekarang itu kan masih ada air PDAM. Kalau dulu kan tidak ada. Nah, ini kita mau tahu bagaimana caranya bertahan hidup Om Ai. Nah, kita terhubung dulu dengan Delimpo. Halo, assalamualaikum Delimpo.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari bahasa Delimpo.
3: Bari bahasa Delimpo.
1: Agak kareba tuh Delimpo.
3: Agak kareba maleke.
1: Alhamdulillah Delimpo. Ini yang mau kita bahas ini masalah musim kemarau dan air. Serta budayanya. Nah, bagaimana sebenarnya budayanya ini orang-orang terdahulu tak dalam bertahan hidup?
3: Saya sedikit keluar karena sekarang ini saya kita keluhkan. Tangannya dengan minyak di komersi. Itu setiap hari orang antrian. Saya kemarin tiga komersi yang saya dapat itu dapat minyak. Baru dapat
1: bensin. Dapatnya tidak.
3: Ya, bayangkan itu. Kenapa itu terjadi begini? Kemudian kedua, sekarang langka lagi gas itu LPG ya. Ya, jadi memang setengah mati nyuranya ini. Jadi cocok juga kalau kita kasih saja. Kemudian kedua kita ketemu ya. Ya itu dulu air itu susah juga seperti kita. Kalau ada itu istilahnya kita orang di sini lonjok ke timur kan. Ya kalau bahasa Indonesia nya kemarau panjang ya. Itu pasti air kebutuhan air itu sudah susah. Jadi saya punya tempat tinggal itu di Kuti Makassar. Bom kafe. Saya di Petarani itu. Petarani depan Masjid HMA sih. Itu kelahiran saya di situ. Petarani sekarang. Masuk ke modern karena ada di tol layang ya. Ada di situ. Jadi tetangga saya dengan kampung Tamamau, Masale, Paroko, Tidung, Rapocini. Ya, saya punya kampung Rapocini namanya. Itu di sana kan masih lahan tidak sah persawahan lah. Jadi itu kalau musim kemarau begini itu orang Tamamau itu dia gali sumur di sawah keluar. Jadi di sana mandi di sana mencuci. Kemudian kedua itu kita dulu saya termasuk pengalaman itu jarang kita masak air ya jadi kita minum air. Air apa yang kita dapat, air sumur itu tidak direbus itu, tidak dimasak. Langsung jadi minuman.
1: Minum langsung?
3: Diminum apa namanya, diminum tanpa diproses.
1: Langsung minum, jadi mentah.
3: Air asli dari tanah. Kan tidak apa PDAM Riolo.
1: Tidak apa PDAM Riolo. Orang-orang
3: itu pakai leding. Nah, karena kata Riolo itu kuata. Jadi leading, itu orang tertentu yang pakai itu.
1: Yang ada bimbingan sungai di dekat rumah. Nah,
3: kita ini seperti tadi kampung yang saya sebutkan, itu kan, memang ada aksesnya memang PDAM ke sana. Tidak ada. Jadi kita atau minum air sumur, itu yang kita minum, itu yang kita pakai. Pokoknya MCK. Makan dimakan lagi, dikonsumsi lagi, dipakai palo, dipakai brimob, itu dan sebagainya. Sekarang itu kalau pikirnya pengetahuan tentang kesehatan itu luar biasa sekarang. Bahkan saya sendiri ya dulunya itu waktu kecil minum air sumur Dan sumur disimpan di Gentong. Itu yang tertara lihat itu. Di Patinawan juga di Sian. Patinawan yang didiamkan. Nah itu kita minum. Kita minum. Nah sekarang itu saya tidak berani lagi.
1: Iya, beda minum air. Kalau
3: air PDAM kemudian dimasak dengan baik. Baru kita minum. Ya, tapi kalau saya sekarang di rumah mau lakapi.
1: Iya,
3: di rumah. Karena water. Ya, water. Itu pH-nya 9 ke atas. Ya. Ya, jadi dia lebih bagus itu kualitasnya air daripada itu air mineral kayak ini juga.
1: Iya.
3: Ya. Jadi kalau kita lagi mau lebih tinggi 10,5 itu luar biasa. Karena tidak bisa dipakai minum obat.
1: Iya.
3: Karena obat itu hambar gitu. Tidak aneh.
1: Iya.
3: Ya, itu.
1: Siap-siap
3: deh. Iya, jadi itu dulu. Perbedaannya dulu, sekarang kita pengetahuan kesehatan air yang bisa dikonsumsi kan nastai.
1: Dulu.
3: Ya, dulu.
1: Kalau sekarang ini susah mi.
3: Tidak masuk ke dulu itu tidak direbus ide neka. Tidak dipanlu jadi kecuali minum kopi atau teh itu baru dimasak.
1: Iya baru dimasak.
3: Ya, tapi kalau minum sesudah makan misalnya, api soloro itu baru itu tidak dimasak
1: gitu.
3: Langsung ambil digentok.
1: Iya, karena dulu begitu juga iya.
3: Ya, karena
1: di anu, nah bilang orang di Patenang.
3: Di Patenang
1: Di Patenang gitu air.
3: Ya, di Pasenang iron.
1: Iya, di Pasenang nih.
3: Ini karena Makassar kan.
1: Iya.
3: Tinawi jadi tumpurnya ke bawah, jadi di atas.
1: Iya.
3: Itu langsung kita minum itu.
1: Bagus ya, lah
3: itu. Tapi mungkin juga kenapa sehat. Karena di sekitar sumur itu tidak ada galian-galian.
1: Iya, itu maksudnya tadi sumur bocor biasa. Ya,
3: seperti sekarang itu mungkin jaraknya bak WC itu dengan sumur yang kita bikin tidak terlalu jauh. Padahal harusnya itu minimal, karena orang kesehatan. Ini pas 10 meter jaraknya antara WC dengan sumur.
1: Iya, supaya itu tidak ada kebocoran.
3: Ya itu baru tidak merembes kejo tayo menjoy.
1: Iya makanya bilang kayak itu biasa kalau ada sumur orang jauh-jauh jauh gini anuta bilang iya jauh jauh.
3: Jauh ini saya tahu iya kan itu baru. Tapi kan sekarang situasi kan ya.
1: Iya.
3: Kita bikin sumur bor, WC-nya juga tidak jauh dari situ.
1: Iya makanya.
3: Jadi bagaimanapun juga ya tahu.
1: Iya tetap dia juga dilewati.
3: Ya, itu bedanya dulu dan sekarang. Iya. Kalau dulu itu penerjalan mirip tahu yang penting dari sumur kita ambil, pakai naus kete, lalu kita minum. Kita itu begitu dulu.
1: Iya.
3: Terus sekarang tidak bisa lagi seperti itu karena rata-rata air sumur yang kita gali itu pencemaran.
1: Iya, belum tentu bersih.
3: Kemudian di dalam kota yang bisa bikin sumur itu sekitar Marikaya. Rapucini, kemudian Larian Bangi, kemudian Bontoala, seperti itu. Kita kan sumur itu. Mariso itu tidak bisa terlalu ke laut, karena kalau kita terlalu ke sana itu sudah pinggir laut.
1: Iya.
3: Iya, tapi kalau daerah yang saya sebutkan tadi itu, ini enak bikin sumur itu, karena cuma 3 meter sudah tidak bisa menghadir.
1: Iya, betul sekali itu Delimpo.
3: Lalu seperti utara tadi disebutkan seperti di lampu itu itu kan rata-rata di sana timbunan.
1: Iya.
3: Yang timbun itu dengan sampah campur nih. Jadi itu kalau kita garis umur di sana warnanya beda kuning. Ya, jadi ada sedikit cara. Kalau airnya itu kuning atau busuk, itu kita bikin penyaringan. Ya, jadi kita siapkan saja drum. Drum kemudian kita dikebal-kebalin itu drumnya. Lubang-lubang kecil supaya air bisa keluar, tapi harus dilapisi dulu dengan hijau moncong.
1: Ya, betul.
3: Kasar hijau ya.
1: Iya, jadi tersaring.
3: Itu dibawa dulu ke bawah dasar, kemudian kasih cumi arang, arang baru kasih lagi hijau, kasih di atas, baru kasih hijau. Tuang masih air yang kuning tadi di atas kata di rongga itu, tuang saja di situ. Itu keluar pasti jernih.
1: Iya, iya, iya. Siap, ya, siap.
3: Karena itu orang kita di sana kan banyak keluarga di sana.
1: Iya.
3: Ya, baru kalau tidak begitu, apa mau dipakai mandi? Kecek, mandi cuci kaku, apa mau dipakai? Ya, makanya kita harus berbuat begitu. Bahkan bisa diminum lagi.
1: Iya, karena sudah tersaring, ya, gitu.
3: Jadi tadi dorong, dorong biasa, dorong ngambing, ya kan?
1: Iya.
3: Coba-coba lagi rawat. Coba-coba lagi rawat, pakai hijau, arang. Ya, kalau perlu ada kerikit juga bagus. Ya, itu. Jernih airnya, saya kira itu, nak.
1: Siap, Del Limpo, siap.
3: Makasih banyak, sukses.
1: Iya, sama-sama, Del Limpo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Del Limpo. Jadi sahabat budaya, kita rehat sejenak terlebih dahulu sebelum kita kembali menerima penelpon dan meminta tanggapannya mengenai tema kita pada hari ini. Kita dengarkan dulu filler dari Filosofi Barongko.
4: Mozaik Budaya.
5: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.